0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah Ian Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan tolik.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.

0: Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka. Di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar rupiah.
0: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
1: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
1: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
5: Ya, benar. Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jamaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanazzul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
6: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal. Misalnya beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal. Mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanazul kan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa ditanazulkan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon. Kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
7: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
8: Khusus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18 Juni pukul 14.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 orang 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat, saat ini jemaah tidak boleh asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerangnya langsung dari BIPP ke daerah masing itu luar biasa. Ya, menurut saya, nah, mungkin lah.
7: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di DJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti. Dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
9: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
10: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar, silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang. Mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
9: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
1: Laporan khusus.
2: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
2: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
4: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
3: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
5: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
3: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
6: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
7: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan. Berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini. Ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari, karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar, telah Anda ikuti Buletin Berita Pro 3 bersama Pro 3 Jakarta, dan saatnya kita untuk kembali lagi menuju ke studio Pro 1 RRI Jember. Untuk sesaat lagi Anda akan ikuti perakiran cuaca bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi.

0: Perkiraan Cuaca. Pendengar Pro 1 mengawali akhir pekan edisi Jumat 5 Juni 2026 dan kita juga disambut dengan cuaca yang cerah pagi hari ini. Namun apakah di kawasan tapal kuda yang lain seperti Banyuwangi, Bondowoso dan sekitarnya juga serupa pendengar? Kita coba cari tahu bagaimana untuk kondisi cuaca hari ini dan juga perakiraan cuaca sampai malam hari nanti bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi. Selamat pagi Mas Freddy.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Ya, kabar baik, Mas. Luar biasa.
0: Baik. Silakan, bagaimana kondisi perkiraan cuaca untuk edisi 5 Juni 2026?
1: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat pagi kepada para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Izinkan saya, Freddy Dwi Kurniawan, untuk membawakan perkiraan cuaca untuk wilayah Tapal Kuda. Baik, untuk wilayah pertama, mari kita awali dari wilayah Kabupaten Jember. Untuk Kabupaten Jember, untuk hari ini kami perkirakan akan dominan cerah. Kemudian untuk kelembapan udara, kami perkirakan untuk hari ini akan berada pada kisaran 59 hingga 96%, dengan suhu udara berada pada rentang 20 hingga 32 derajat Celcius. Dengan arah angin, kami perkirakan akan berhembus dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 19 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Banyuwangi. Untuk Kabupaten Banyuwangi untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 53 hingga 95%. Dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 18 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berembus dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 21 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya, yaitu wilayah Kabupaten Situbondo. Untuk Kabupaten Situbondo, untuk hari ini kami perkirakan akan dominan cerah. Kemudian untuk kelembapan udara, kami perkirakan akan berada pada rentang 53 hingga 92%. Dengan suhu udara, kami perkirakan akan berada pada rentang 18 hingga 31 derajat Celcius. Dengan arah angin, kami perkirakan akan berembus dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 26 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Bondowoso. Untuk Kabupaten Bondowoso untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 53 hingga 99%. Dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 19 hingga 31 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 7 hingga 15 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Probolinggo. Untuk Kabupaten Probolinggo untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah. Namun terdapat peluang terjadinya hujan ringan yang kami perkirakan akan terjadi pada wilayah Krajengan. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 57 hingga 97%. Dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada rentang 17 hingga 32 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari timur hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 17 km per jam. Kemudian untuk selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Kota Probolinggo, untuk hari ini kami perkirakan cuaca akan cenderung cerah. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 57 hingga 88%. Dengan suhu udara kami perkirakan berada pada rentang 24 hingga 32 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari timur laut dengan kecepatan 16 km per jam. Baik, untuk wilayah selanjutnya yaitu wilayah Kabupaten Lumajang. Untuk wilayah Kabupaten Lumajang untuk hari ini kami perkirakan akan cenderung cerah. Kemudian untuk kelembapan udara kami perkirakan akan berada pada rentang 61 hingga 96%. Dengan suhu udara kami perkirakan akan berada pada kisaran 17 hingga 30 derajat Celcius. Dengan arah angin kami perkirakan akan berhembus dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 9 hingga 15 km per jam. Berikut Mas yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih atas informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Mas.
1: Baik, terima kasih Mas.
0: Pendengar Pro 1 telah Anda ikuti bagaimana informasi perkiraan cuaca dari rekan-rekan dan perkirawan BMKG Banyuwangi dan tentunya Anda bisa ikuti setiap hari pada menit ke-45 Setiap hari dari pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda juga bisa pantau terus di laman resmi atau websitenya www.bmkg.go.id Jawa Timur.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar terkini di sejuknya awal hari.
1: Kereta api Daup 9 Jember,
2: lereng gunung Semeru Lumajang.
3: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
4: Kapal feri jangkar Situbondo.
5: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
0: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
6: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
7: Kawasan di bagian Jawa Timur.
8: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut.
0: Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
9: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
10: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
9: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
11: Kita juga mulai membuat e-katalog.
12: Bagaimana kita menggali kreativitas.
13: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
0: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi.
14: Jember pagi ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
15: Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan terima kasih untuk yang masih setia bersama kami. Anda sedang ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan kiprah sineas muda suarakan isu sosial. Tentunya topik kita pagi hari ini menjadi sangat menarik karena film selama ini dikenal sebagai media hiburan. Tapi di tangan para sineas muda, film juga menjadi ruang untuk menyuarakan berbagai persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Melalui cerita, visual, dan insight atau sudut pandang yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, karya film mampu mengajak publik untuk lebih peduli, berdiskusi, bahkan merefleksikan berbagai isu yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita. Dan di era digital saat ini, ruang bagi sineas muda untuk menyampaikan gagasan dan kritik sosial pun semakin terbuka ya pendengar, serta menjangkau audiens yang lebih luas tentunya. Lalu seperti apa kiprah sineas muda dalam menyuarakan isu-isu sosial melalui karya film, serta tantangan dan peluang apa yang mereka hadapi dalam proses tersebut? Selengkapnya bersama saya, Hari Yokuku.

0: Pendengar Pro 1 telah tersambung bersama kami melalui Zoom bersama Mas Tevi Alvarel Sadubi Cahyanto. Dia adalah filmmaker sekaligus sebagai script writer. Kami ucapkan selamat pagi, Mas Tevi.
1: Pagi, Mas Haryo.
0: Kabar baik pagi hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan kami juga coba untuk tersambung bersama Muhammad Royhan Hariri. Jadi dia ini adalah selaku sutradara dari film Rap ya, Pendengar Pro 1. Wah, ini sangat luar biasa karena memang seperti yang kami sampaikan bahwasanya film ini bukan sebagai hiburan semata, melainkan sebagai media untuk sarana berbagi opini maupun kritik sosial ya, Pendengar Pro 1. Karena memang belakangan ini semakin banyak sineas muda yang memilih menjadikan film sebagai ruang untuk menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan tentunya kehadiran mereka tidak hanya memperkaya dunia perfilman ya, Pendengar Pro 1 serta pemirsa YouTube channel, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang isu-isu yang dekat dengan kehidupan publik. Mas Tevi, saya dapatkan informasi bahwasanya Mas Tevi sedang ada dalam sebuah agenda penulisan skrip dan juga telah melaunching beberapa film-film yang berkaitan dengan isu sosial. Bisa diceritakan singkat ini Mas Tevi, silahkan.
1: Ya, halo, terima kasih Mas. Jadi saya sedang menulis. Jadi perkenalkan dulu, saya Tevi Alvarel, saya dari mahasiswa PSTF Angkatan 24 Universitas Jember. Saya sudah launching beberapa film. Yang pertama itu film keluarga Di Dunia Beranak Ruang Makan. Terus yang kedua ada Sinari Balik Bayang. Itu tentang seorang anak yang bercita-cita menjadi ilustrator. Tapi dia hidup di sebuah keluarga yang mempunyai agama, menganut agama yang radikal. Itu cukup sensitif memang. Dan selanjutnya ini saya ingin menulis lagi dua skrip. Skrip pertama itu tentang panti asuhan yang mengeksploitasi anak-anak yang berada di panti itu untuk dijadikan sumber penghasilan, kayak konten, kayak gitu-gitu. Itu dari yang skrip kedua itu, nggak tahu ya boleh ngomong di sini apa enggak, tapi saya pengen bikin satu film fiksi sebuah keluarga yang hidup di Puger yang dia terkena dampak dari penambangan batu kapur di sana gitu.
0: Oke, baik. Kita mungkin berbicara seputar beberapa film yang sudah di launching dan tentunya ini juga penuh akan makna dan juga kritik sosial. Nah, ini dari beberapa film yang di-launching, mana ini Mas yang paling relate sebenarnya sama kehidupan masyarakat, khususnya untuk kita-kita kaum-kaum milenial dan juga Gen Z ini?
1: Dari film yang saya launching, kayaknya yang relate itu yang film kedua saya, yaitu Ada Sinar di Balik Bayang. Film itu relate karena memang di Indonesia itu menurut saya untuk memiliki cita-cita yang tidak mainstream itu masih sering di apa ya, kita sebagai anak itu masih sering diatur oleh orang tua gitu loh. Maksudnya jadi itu sangat, menurut saya sangat kental di Indonesia. Kayak misal kita sebagai ingin menjadi penulis, ingin menjadi pemusik, atau pelukis misal. Musisi itu masih di Indonesia susah untuk mendapatkan dukungan secara penuh dari keluarga, masyarakat juga. Jadi film saya yang tentang sebuah anak yang ingin bercita-cita menjadi ilustrator namun terkekang oleh, apa ya, terhambat oleh keluarganya sendiri yang padahal itu merupakan harusnya sebuah super sistem pertama, malah itu yang menghambat dia gitu.
0: Oke, baik. Ini sepertinya menarik film ini. Bisa diakses di mana ini Mas Tevi?
1: Itu masih lagi berkeliling di festival-festival film.
0: Oke.
1: Kita sampai-sampaiin di festival-festival film, insya Allah setahun ke depan bakalan udah mulai launching, bisa ditonton di YouTube atau di platform-platform lain.
0: Oke, sepertinya film ini menarik ya, karena memang sangat relate dengan kehidupan anak muda yang sangat kental dengan pencarian jati diri ya. Dan memang butuh banget kayak semacam edukasi bagi orang tua bahwasanya berbagi insight ini juga perlu ya kepada anak-anaknya. Karena mungkin memang orang tua punya standar sendiri gitu untuk menentukan masa depan anaknya seperti apa. Namun di sisi lain anaknya juga punya suatu impian yang ini berpotensi besar untuk jadi, dan sayang banget kalau nggak dikejar. Tentunya setiap karya yang lahir biasanya berangkat dari kegelisahan ya Mas ya, pengalaman atau mungkin kepedulian terhadap suatu persoalan tertentu. Dan nggak sedikit juga sineas seperti Mas Tevi kemudian memilih menjadikan isu sosial sebagai tema utama karena dianggap punya kedekatan dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Apa yang mendorong Mas Tevi memilih isu-isu seperti ini sebagai tema yang kerap diangkat dalam karya film? Padahal banyak sekali tema-tema lain seperti hal-hal yang fiktif atau mungkin yang lebih menghibur daripada isu-isu seperti ini. Silakan Mas Tevi.
1: Oke. Kenapa kok kami sebagai sineas asik itu sering bikin film-film yang mengandung isu sosial? Karena memang pada dasarnya film pendek itu diciptakan untuk melawan film panjang gitu kan.
0: Oke.
1: Nah, dengan film pendek ini kan kita wajib untuk, dengan film yang sependek itu kita wajib untuk membicarakan sesuatu yang penting. Jadi kami sebagai sineas yang apalagi yang di film pendek otomatis harus membawa isu-isu sosial yang lagi terjadi di sekitar kita.
0: Oke.
1: Dan di pertanyaannya tadi kenapa kok lebih memilih membuat isu sosial gitu ya?
0: Iya, betul. Silakan.
1: Karena memang film pendek diciptakan untuk itu, untuk membicarakan isu sosial. Dan memang film, kami yakin bahwa film itu memang bisa untuk lebih menancapkan sebuah ideologi kepada orang menontonnya daripada teks atau apa gitu. Film itu karena ada visual dengan dan suara, jadi bisa lebih tepat sasaran kayak gitu.
0: Oke. Nah, ini tadi sempat disinggung terkait dengan pembuatan atau produksi film panjang dan juga film yang berdurasi pendek. Kalau Mas Tevi udah pernah produksi dua-duanya, antara film panjang dan pendek, kira-kira perbedaannya di mana sih? Dan sebenarnya lebih efektif yang durasi panjang atau yang pendek? Atau mungkin ada segmennya sendiri-sendiri yang perlu dijabarkan ini, Mas? Silakan.
1: Oke, Mas. Jadi, saya kebetulan di film panjang itu belum pernah. Kami masih di sekitaran film-film pendek dulu. Kalau film panjang itu biasanya memang untuk industri, Mas. Segmennya memang untuk orang-orang khalayak luas.
0: Okay.
1: Jadi emang tujuannya berbeda. Tujuannya film panjang untuk menghibur. Sedangkan kalau film pendek ini memang kita ciptakan untuk merubah atau mengkritik tentang apa yang lagi terjadi sekarang gitu. Kayak gitu, Mas.
0: Oke.
1: Memang dari segmennya sudah berbeda sih.
0: Oh, dari segmen udah beda ya. Nah, ini kalau ada sebuah isu sosial nih, Mas, yang diangkat jadi film seperti film yang sempat launching kemarin tentang impian seorang anak yang ternyata nggak disupport sama orang terdekatnya, tentunya dibutuhkan pemahaman yang dalam ya, agar cerita yang disampaikan tidak kehilangan konteks dan tetap mencerminkan realitas yang sebenarnya. Karena itu proses riset jadi bagian yang penting nih, Mas, sebelum sebuah karya diproduksi. Bagaimana proses riset dan pendalaman yang dilakukan Mas Tevi dan rekan-rekan agar cerita yang disajikan ini tetap relevan dan akurat gitu?
1: Oke. Saya selalu menulis film yang memang dekat-dekat dulu dengan saya gitu. Untuk saat ini. Nah, dalam konteks film saya yang kedua itu, ada anak yang ingin menjadi seorang ilustrator. Kebetulan saya memang juga bisa menggambar dan bercita-cita ingin ilustrator. Jadi saya benar-benar tahu dunia ilustrator itu seperti apa,
0: Okay.
1: gimana gimana cara si anak itu menulis, pose dia saat menulis itu gimana. Nah, lalu dia bertemu dengan orang yang menantang cita-citanya. Otomatis yang saya lakukan adalah saya banyak bertemu dengan orang yang seperti itu. Begitu. Jadi kayak mempunyai masalah yang sama. Apakah ini, jika saya bikin cerita seperti ini, apakah ini menurut kamu masuk akal? Saya bakalan datang-datang kepada orang-orang yang memiliki masalah yang sama. Oh, nanti bakalan kita bakalan dapat insight dari mereka.
0: Okay.
1: Kalau saya sendiri sih risetnya adalah dengan langsung datang ke orang-orang yang memang emang dia beneran yang dinyatanya seperti itu gitu, Mas.
0: Okay, baik. Jadi butuh yang namanya waktu untuk sesi riset ya. Dan juga mungkin ada dialog dari para penyintas atau mungkin orang yang relate permasalahan sosialnya dengan yang akan diangkat gitu ya, dari
1: Betul.
0: film yang akan diproduksi oleh Mas Tevi. Well, terima kasih Mas Tevi, nanti kita akan lanjut kembali. Sepertinya ini sudah tersambung bersama kami, Mas Royhan Hariri. Selamat pagi Mas Roy, apakah bisa dengar suara kami? Oke, halo Mas Roy. Sebelum kita lanjut lagi kembali ke Mas Tevi, mungkin bisa di-unmute?
1: Oh iya, sorry Mas.
0: Okay. Nampaknya masih belum bisa tersambung bersama kami untuk Mas Royhan Hariri selaku sutradara film Rap ini. Wah, ini juga penasaran ini film Rap ini seperti apa. Tentunya nanti kita akan gali bersama Mas Roy. Namun sayang sekali ini masih belum bisa tersambung bersama kami. Semoga bisa segera tersambung. Oleh karena itu kami lanjut lagi menuju ke Mas Tevi. Karena memang ini kalau kita ngobrolin seputar film luar biasa menarik. Apalagi hal-hal yang di balik layar atau behind the scenes-nya ini Mas. Nah tadi kita juga sempat membicarakan seputar film durasi pendek dan juga film durasi panjang yang tentunya banyak sekali tantangan tersendiri. Apalagi untuk film durasi pendek, otomatis kita akan tertantang bagaimana cara untuk mengemas film agar pesan di film tersebut bisa tersampaikan dengan efisien dan juga efektif gitu ya Mas ya. Ini bagaimana tantangan kalau dalam produksinya itu?
1: Ya, karena kita memang film pendek, dikasih waktu yang terbatas, otomatis di setiap detik atau setiap menit yang kita ceritakan itu harus mempunyai makna-makna yang berhubungan dengan cerita sampai akhir gitu Mas.
0: Oke. Okay.
1: Jadi supaya tidak ada menit yang terbuang gitu Mas. Kayak gitu sih tantangannya.
0: Oke, jadi memang udah terkurasi dengan sedetail mungkin ya untuk setiap plot ataupun alur gitu. Jadi nggak ngalor ngidul, semuanya bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Oke, kita tadi sudah tersambung bersama Mas Roy, namun sayang terputus ini ya di Zoom. Oleh karena itu kita coba alihkan sambungan melalui jalur telepon. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Roy.
2: Halo, selamat pagi Mas.
0: Oke, terima kasih atas ketersediaan waktunya. Kabar baik pagi hari ini, Mas Roy?
2: Baik-baik, Mas.
0: Oke, baik. Ini tadi sudah ngobrol panjang lebar ini bersama Mas Tevi. Dan kami juga penasaran, karena memang Mas Roy ini selaku sutradara film Rap. Bisa diceritakan sedikit ini, film ini mengisahkan tentang apa, Mas Roy?
2: Oke, film Rap ini ceritanya tentang seorang lelaki yang terkena apa ya, gangguan kesehatan mental gitu Mas. Karena di masa lalu, di saat dia kecil, dia sering dibully sama teman-temannya.
0: Okay.
2: Jadi film ini adalah hasil dari dampak bullying itu sendiri Mas. Seperti itu.
0: Oke, sepertinya memang film ini sangat relevan ya, apalagi kita juga prihatin bagaimana kondisi siswa-siswi di Indonesia ini yang kerap kali kita dengar ada fenomena bullying gitu. Nah, tadi kan kita juga sempat singgung terkait dengan sesi produksinya, pastinya kita butuh yang namanya sesi hiring atau sesi riset. Ini bagaimana ini Mas Roy untuk melakukan kayak pendalaman materi atau riset terkait dengan bullying ini? Siapa saja yang terlibat?
2: Saya riset itu sebenarnya tidak lama ya, karena film ini mas, itu adalah hasil dari trauma masa lalu saya sendiri. Jadi film ini sangat dekat, sehingga saya tidak perlu riset sebegitu lamanya. Cuman untuk penulisan naskah dan lain sebagainya, itu saya melakukan sama penulis saya, itu Mustika Indah Pertiwi itu mas. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu kita untuk menulis naskah itu. Jadi tidak perlu riset, brainstorming, dan akhirnya terciptalah rap seperti itu mas.
0: Kalau dari judul menarik ini, rap, apa yang menjadi relevan dari judul dan juga filmnya ini? Kenapa judulnya seperti itu? Unik sekali ini mas.
2: Rap kan, dulu sebenarnya judulnya bukan rap mas. Judulnya adalah takae, itu berasal dari bahasa Madura, artinya tersangkut. Tersangkut masalah dari masa lalu gitu mas. Namun karena saya rasa permasalahan bullying ini tidak dialami oleh orang Madura dan saya sendiri, saya ingin menyampaikan pesan dari film ini kepada orang di seluruh dunia gitu mas. Jadi supaya orang-orang paham juga. Bahkan di filmnya sendiri itu ya saya kasih subtitle bahasa Inggris gitu. Rap itu sendiri berasal dari kata bahasa Inggris kan, bahasa internasional yang artinya terkurung dan lain sebagainya, untuk menunjukkan atau memberikan pesan bahwa si tokoh utamanya ini dia tidak lepas dari masa lalunya, sama masih dengan takai itu, masih dalam satu arti yang sama seperti itu mas.
0: Ini masuk kategori film pendek atau panjang mas?
2: Ini film pendek, durasinya itu 8 menit 2 detik mas.
0: Oh, 8 menit 2 detik. Seharusnya bisa diakses untuk umum dong mas. Ini bagaimana ini untuk publikasinya? Apakah sudah bisa dinikmati masyarakat luas?
2: Nah, film rap ini sendiri kebetulan akan tayang di KCM Situbondo mas. Itu tanggal 13 Juni 2006 ini, di pukul 11 siang. Nanti teman-teman bisa booking, cek aja Instagramnya KCM Situbondo, nanti bisa booking buat nonton film rap. Harganya Rp25.000 mas. Buat penonton atau teman-teman yang mendengarkan, bisa nonton film rap di KCM Situbondo.
0: Terima kasih informasinya. Ini tentunya agar bisa diakses ya, apalagi untuk warga kawasan Situbondo tentunya lebih gampang untuk akses filmnya ini. Mas Roy, dalam sebuah proses kreatif tentunya sebagai sineas seringkali harus menentukan semacam sudut pandang yang pas gitu ya, agar persoalan yang kompleks bisa diterima oleh berbagai kalangan penonton. Walaupun memang temanya terdengar sederhana seperti bullying tadi yang disampaikan, apalagi isu sosial yang kerap punya banyak sisi yang membutuhkan kayak kehati-hatian gitu dalam penyampaiannya, atau yang apa ya, sensitif gitu. Lalu bagaimana Mas Roy ini menerjemahkan persoalan sosial yang kompleks jadi cerita yang gampang dicerna tapi tetap punya kedalaman makna? Silakan Mas Roy.
2: Isu sosial, kebetulan memang beberapa film saya sendiri itu sering mengangkat isu sosial tentang ya kesehatan mental, pertama, terus beberapa itu ada tentang pernikahan, terus ada film dokumenter juga tentang isu sosial dari masyarakat nelayan di Panarukan. Menurut saya untuk apa ya, menyampaikan isu sosial ini sehingga memberikan kedalaman makna, itu yang pertama ya ceritanya harus dekat dulu mas. Jadi ada menurut sutradara luar gitu, sutradara yang cukup terkenal, namanya Martin Scorsese, dia memberikan kalimat atau kata-kata bahwa yang paling kreatif itu adalah yang paling dekat dengan diri kita sendiri, mas. Jadi untuk kita mengangkat sesuatu, apalagi isu sosial itu sendiri, kita harus dekat dengan isu tersebut. Jangan asal ya karena ini menarik aja, karena ini jarang diangkat, bukan karena gitu. Tapi karena seberapa dekat kita dengan isu tersebut. Jadi menurut saya kita harus dekat dulu mas dengan isunya, baru kita mau menyampaikan tentang apa. Sehingga kerasa apa ya, isunya ini bukan tempelan, tapi memang bagian dari kehidupan kita sendiri mas. Tetap itu.
0: Oke, terima kasih Mas Roy. Ini mungkin pertanyaan yang bisa dijawab oleh dua narasumber. Mungkin Mas Tevi ada sudut pandang yang lain terkait dengan bagaimana sih mengemas sebuah cerita agar ini tetap bisa dipahami gitu dan juga diterima oleh baik terkait dengan moral value-nya kepada para penonton. Silakan Mas Tevi.
1: Biasanya sih kalau saya di proses penulisan adalah isu-isu sosial kayak kita sebagai manusia itu pasti terhubung kan dengan keluarga, dengan orang lain. Terus manusia itu juga suka dengan, maksudnya selalu berhubungan dengan cinta.
0: Oke.
1: Yang saya lakukan adalah karakter saya ini, ya mereka tuh terganggu misalnya hubungannya dengan orang sekitar atau dengan cintanya dia tidak dapat. Itu masalahnya ya karena terganggunya karena si isu sosial itu. Jadi kayak supaya ini bisa makin relate dengan kita, saya menghubungkan masalah ini dengan akhirnya dia nggak bisa dapat perhatian dari orang tuanya misal. Jadi ya selain sebagai kita sebagai manusia gitu mas, sebagai manusia yang misalnya itu terganggu karena adanya isu tersebut gitu. Misal kayak film saya yang dengan orang tuanya itu yang dia pengen jadi ilustrator tapi orang tuanya tidak mendukung, otomatis itu kan sebuah kebutuhan manusia yang sebenarnya dialami oleh semua orang gitu loh mas. Tapi dalam film saya konteksnya dia ingin menjadi ilustrator tapi orang tuanya menolak. Jadi biar saya biasanya menulisnya itu biar gampang diterima dengan orang, agar relate dengan orang, yaitu masalahnya adalah kayak akhirnya hubungan dengan teman itu terganggu, hubungan dengan keluarga yang terganggu, atau hubungan dia dengan dirinya sendiri itu terganggu kayak gitu. Karena adanya masalah isu tersebut. Seperti itu sih mas kalau saya.
0: Oke, Mas Tevi, seringkali film-film yang temanya based on true story atau real story ini seringkali diangkat dengan semacam bumbu-bumbu ya, jadi memang tidak 100% dari kisah nyata. Nah, kalau dari isu sosial sendiri, apalagi dengan film yang pernah diangkat terkait dengan mimpi seorang anak, ada gak sih kayak semacam bumbu-bumbu yang sebenarnya ini efektif gitu untuk disampaikan ke para penonton agar emosionalnya ini semakin deket gitu ke filmnya?
1: Iya, pastinya semua orang, maksudnya sebagai saya sendiri sih, sebagai penulis, gak mungkin ya kalau misalnya bikin film fiksi gak ada bumbu-bumbunya. Pastinya ada. Kalau dari saya sendiri sih ya itu biasanya ada di masalah percintaannya, atau ada di masalah ekonominya, atau ada di masalah hubungan dia dengan orang-orang lain. Yang itu menurut saya cukup efektif karena memang meskipun kita nggak merasakan secara langsung isu sosial atau masalah yang si karakter ini hadapi, tapi kita sebagai manusia kan merasakan apa sih itu rasanya cinta itu kayak gimana, gimana sih hubungan dengan orang itu, kita kan itu merasakan itu kan kita sebagai manusia. Jadi ya menurut saya itu cukup efektif untuk kita percaya bahwa karakter kita ini juga sama dengan kita kayak gitu mas.
0: Oke, thank you Mas Tevi. Sepertinya ada resep tersendiri kalau dari Mas Roy terkait dengan bumbu-bumbu sebuah film gitu ya, agar lebih terjalin engagement dengan para penonton. Tadi ada hal yang komplikatif ya, seperti kisah percintaan atau mungkin humor. Ini seperti apa kalau menurut pandangan dari seorang Mas Roy? Apakah perlu bumbu-bumbu yang lain gitu yang mungkin ini masih belum umum gitu mas untuk disampaikan? Silakan Mas Roy.
2: Untuk itu yang belum umum ya mas ya. Biasanya saya kan sebelum menentukan mau menceritakan tentang apa, tentu ya dengan adanya meresahkan masalah apa dulu gitu. Dan sebenarnya ada isu yang cukup apa ya, yang menarik, yang jarang untuk diangkat oleh beberapa orang. Itu menurut saya adalah salah satu apa ya, salah satu rumus gitu untuk menunjukkan daya jual dari cipta kita sendiri.
0: Oke.
2: Karena untuk membuat film gitu, itu sudah sangat banyak yang menceritakan tentang percintaan, yang bercerita tentang keluarga, yang bercerita tentang lingkungan sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, coba untuk membuat film dan lain semacamnya, ataupun itu penulis naskah gitu. Itu coba angkat satu hal yang belum dijamah oleh filmmaker gitu. Contohnya misal ketakutan seseorang terhadap ulat gitu, Mas. Seorang terhadap ulat, entomofobia gitu.
0: Okay.
2: Menganggap ulat ini adalah sosok hantu gitu. Itu kan menarik gitu. Itu bahkan jurnalnya belum ada, bahkan filmnya nggak ada yang menganggap itu, Mas. Nah, contohnya aja seperti itu. Karena melihat sendiri, ulat ini ada sebagian orang yang menyudut pandangin bahwa, oh ulat lucu, ulat ini imut gemas. Coba kita balik pemikiran itu. Coba kita ubah, ulat ini adalah sosok yang menakutkan, mengerikan, bahkan bisa untuk membunuh kita. Nah, coba teman-teman ataupun filmmaker yang nonton itu, yang pengen bikin film adalah menggunakan sudut pandang yang berbeda gitu.
0: Okay.
2: Jadi satu objek itu bisa jadi bumbu-bumbu yang bakal menarik lah gitu. Bikin membuat film kita itu berkualitas dan lain semacamnya. Seperti itu, Mas.
0: Okay, thank you. Terima kasih Mas Roy. Ini kalau kita ngobrolin seputar sudut pandang, ini secara gak langsung kita menyinggul yang namanya packaging ya. Dan packaging dari suatu film ini suatu hal yang menarik sekaligus dinamis ya Mas ya. Bisa diputar-putar insight-nya 180 derajat tadi. Ulat yang lucu jadi ulat yang mengerikan, ini luar biasa. Mas Roy, film kan seringkali dianggap punya kekuatan yang berbeda dibandingkan media komunikasi lainnya, karena memang ini mampu menyentuh sisi emosional penonton lewat visual, cerita, terus karakter yang ditampilkan. Dan tentunya kekuatan seperti ini yang bikin film seringkali digunakan untuk membuat atau membangun kesadaran publik terhadap suatu isu. Menurut Mas Roy, seberapa efektif sih sebenarnya film ini sebagai media untuk membangun kesadaran publik dibandingkan media komunikasi lainnya seperti kayak sekedar short atau reel dari TikTok ataupun Instagram? Silakan Mas Roy.
2: Efektif menurut saya, Mas. Contoh terdekatnya adalah film Pesta Babi yang kemarin itu, Mas, yang sempat viral di berbagai hari, bahkan di internet sampai ada yang dibubarkan karena film itu sendiri bisa menjadi sebuah propaganda, Mas. Maksudnya komunikasi yang ada di dalam film itu gak harus selalu positif, bahkan ada pesan-pesan yang negatif ataupun itu yang menyinggung oknum tertentu gitu. Jadi sebegitu kuatnya film karena pesannya itu berlindung dari karya gitu, Mas. Di dalamnya ya ada narasi, adanya konflik dan lain semacamnya yang sebenarnya tujuan filmmaker itu untuk menyampaikan sesuatu, itu untuk menyinggung seseorang, untuk menyinggung pesantren lah, untuk menyampaikan bahwa kehidupan ini indah gitu. Jadi menurut saya memang benar film ini bahkan ada yang mengatasnamakan bahwa media dakwah gitu.
0: Karena
2: saat penonton merasakan pesan dari film itu, dia merasa terdakwahkan gitu, merasa tertemani.
0: Efektif
2: Mas film. Namun karena memang terbatas, ada beberapa film yang independen gitu ya, yang pesannya itu kuat, itu tidak ada di bioskop deh, Mas. Itu hanya lihat-lihat festival aja, lihat festival film, penayangan kecil, atau layar tancap desa. Atau bahkan biasanya dilakukan secara datang si filmmaker ini ke sekolah-sekolah tertentu untuk mengedukasi tentang apa isu-isu bullying dan lain semacamnya gitu. Namun yang bisa teman-teman mudah akses adalah ya lewat streaming online ataupun bioskop, bioskop langsung seperti itu sih mas.
0: Oke.
2: Okay. Yang menjadi tantangannya.
0: Siap-siap. Mas Roy, mohon informasi, apakah ada kayak semacam platform tersendiri untuk menampilkan film-film independen, Mas? Karena memang ini sayang sekali kalau film-film dari, misalnya karya-karya dari teman-teman PSDF, padahal syarat akan maknanya luar biasa, namun tidak bisa diakses secara umum. Ada gak sih, Mas, kayak semacam platform streamingnya gitu?
2: Ada untuk platform streaming film-film independen itu, terutama film PSTS itu beberapa ada di platform Klik Film Mas. Klik Film itu ada di bagian kategori short movie. Ada beberapa film-film dari kakak tingkat saya PSTS itu,
0: okay.
2: Wahyu, Dosa Berbalda dan lain semacamnya, boleh ditonton di situ. Dan film-film yang lain pun itu adalah merupakan hasil film yang terkurasi lewat festival film, bukan untuk menjual gitu mas, bukan untuk menarik nonton secara banyak di bioskop, tapi untuk menyampaikan salah satu pesan yang kuat gitu. Dan si sutradaranya ini ingin berekspresi dengan bebas, seperti itu. Itu ada di film. Terus kalau platform yang lain itu Mubi bisa.
0: Oh, oke, okay, Mubi, oke. Okay.
2: Mubi, terus Fipsi, Netflix ada beberapa, Ya, seperti itulah.
0: Oke. Baik, terima kasih Mas Raihan atas informasinya. Kita lanjut kembali menuju ke Mas Tevi. Mas Tevi, ini kalau kita berbicara seputar film, ini nggak jauh-jauh beda dari yang namanya musik. Karena setiap individu pasti punya yang namanya taste atau idealisme tersendiri gitu ya. Dan dibalik setiap karya yang ditayangkan kepada publik tentu ada kayak semacam pertimbangan, Mas Tevi, bagaimana pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan tanpa mengurangi kualitas hiburan yang menjadi salah satu daya tarik film itu sendiri, atau mungkin tanpa mengurangi rasa idealis dari seorang produser. Bagaimana kalau dari Mas Tevi menanggapi hal ini? Silakan.
1: Pertanyaannya, gimana cara idealis sama menyenangkan banyak orang gitu ya?
0: Iya, betul. Cara balancingnya itu gimana sih kalau seorang produser itu? Atau sineas?
1: Oke. Ini agak sulit sih mas, karena setiap kita bikin film kan memang butuh biaya, dan kita sering pitching sana sini untuk mendapatkan press money, dan mereka pasti menitipkan pesan-pesan untuk ini nanti ditampilkan ya, ini lebih tonjolkan dan lain-lain.
0: Oke.
1: Yang kita lakukan ya adalah sebisa mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh para produser itu tersampaikan, tapi itu juga tidak terlalu merusak cerita kita gitu mas. Otomatis cerita yang awalnya kita udah buat harus di-adjust kembali, gimana agar smooth atau soft selling gitu mas, nggak terlalu hard banget gitu mas. Biasanya sih saya gitu untuk itu. Dan karena saya masih berkecimpung di dunia yang film-film pendek-pendek, saya belum pernah sih nemu produser yang benar-benar ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, kayak gitu. Jadi buat sekarang saya masih idealisnya masih masih tinggi, kayak gitu mas.
0: Oke.
1: Tapi tetap kok menurut saya dengan ya itu dengan kayak saya sendiri ya menulis cerita yang ada hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan orang lain, menurut saya itu udah cukup untuk menyenangkan banyak orang, tapi juga tidak menyenggol ideal saya terlalu banyak gitu mas.
0: Biasanya gitu. Untuk mendapatkan atensi lebih luas dari masyarakat atau penonton, kita dihadapkan dengan yang namanya tren yang harus kita ikuti. Kalau dalam dunia perfilman sendiri, tren seperti apa sih yang lagi happening ini mas? Dan ini bisa dibilang wajib banget untuk dimasukkan unsur tersebut ke dalam sebuah produksi film, entah itu dari segi skrip atau color gradingnya. Seperti apa ini mas Tevi?
1: Kalau sekarang trennya itu lagi di dunia perfilman itu banyak yang menggol itu mas, bukan nyenggol sih, lagi ngomongin tentang kayak LGBT kayak gitu gitu
0: okay.
1: Trennya yang lagi happening di dunia perfilman tuh seperti itu. Kalau yang lagi rame lah, itu gampang banget naiknya. Tentang ya itu LGBT, terus penyimpangan seksual itu sekarang lagi tren banget di dari segi narasi itu sekarang lagi naik banget. Cuman kalau dari cerita color grading gitu-gitu nggak ada sih mas. Kalau di kita di sekitar wilayah atau lingkungan para filmmaker biasanya sih kita nyari yang unik aja mas. Kalau nggak ada tren yang terlalu gimana-gimana, pokoknya dia unik, terus teknisnya misal unik gitu, misal film harusnya landscape tapi dia bikin portrait,
0: oh,
1: itu menurut mereka wah ini unik gitu, kayak gitu mas.
0: Okay, thank you Mas Tevi, nanti kita akan sambung kembali. Sebelum kita jeda sejenak, menuju ke Mas Roy terlebih dahulu. Mas Roy masih tersambung bersama kami?
2: Masih, Mas.
0: Oke. Mas, ini kalau dunia perfilman, kita pasti nggak asing dengan yang namanya color grading ya. Kalau film-film pendek dan juga film panjang pada umumnya, dari segi color grading ada yang berbeda nggak sih, Mas? Atau mungkin teknis-teknis yang ditampilkan dalam sebuah film, mungkin ada ciri khas tersendiri dalam sebuah film pendek gitu?
2: Kalau untuk perbedaan dari film panjang atau film pendek, secara color grading, untuk hasil sama saja mas, sebenarnya sama saja. Cuman yang berbeda adalah tentang workflow gitu, tentang jadwal mereka apa ya mengerjakan color grading itu. Kalau di film pendek biasanya kita tidak terlalu ditekan tentang jadwal itu seberapa lama dan lain semacamnya. Tidak seperti ya kalau di film panjang gitu ya mas ya, karena sudah apa ya maksudnya kategori komersil, industri dan semacamnya, dan ada fee yang dibayar untuk para editor coloring itu, sehingga biasanya mereka itu mengerjakan lebih cepat gitu mas. Dan colorist gitu, itu sebetulnya colorist bagi editor yang mengerjakan color grading itu bisa mengambil banyak proyek sekaligus mas. Perbedaannya dengan film pendek itu dalam waktu dekat, contoh seminggu gitu ya, itu bisa 2 atau 3 proyek mas yang digarap. Film panjang seperti itu mas.
0: Okay, baik, terima kasih Mas Roy dan juga Mas Tevi, banyak hal yang sangat informatif ya, luar biasa di sesi yang pertama ini ya. Dan nanti kita bakal lanjut lagi di sesi yang kedua, sekaligus nanti kita closing statement. Jangan kemana-mana pendengar Pro 1 sekaligus pemirsa YouTube channel RRI Jember. Kita akan kembali lagi dalam dialog Jember Menyapa, kiprah sinias muda suarakan isu sosial. Tetap bersama kami.
3: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
4: Kita kasih tahu cinta.
5: Men, buat apa ya?
6: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
7: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
8: So we're up against a master thief, assassin,
9: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
10: Our depan to my tat.
11: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
12: Pintu teater 1 telah dibuka.
13: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
14: Aduh, Yang. Tapi...
13: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
14: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
13: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
14: Tapi Yang...
13: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, Anda masih ikuti dialog Jember Menyapa terkait dengan kiprah sineas muda suarakan isu sosial bersama narasumber Muhammad Royhan Hariri selaku sutradara film Rap dan juga Mas Tevi Alfarel Sadubi Cahyanto selaku filmmaker dan juga script writer. Nah, tadi banyak hal yang tadi telah tersampaikan, insya Allah edukatif, informatif, khususnya untuk Anda yang menggandrungi dunia perfilman ya, pendengar Pro 1. Sedikit banyak tadi kita singgung film-film pendek yang ini berisukan tentang kritik atau isu-isu sosial. Semoga menjadi hal yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Dan sebagai penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Mas Tevi untuk pendengar Pro 1 dan juga pemirsa YouTube channel RRI Jember, silakan.
1: Mungkin dukung terus kami sebagai sineas Jember untuk supaya masih bisa terus berkarya di dunia ini dan membawa nama baik Jember di dunia perfilman. Itu aja sih Mas.
0: Oke, baik, thank you Mas Tevi. Mas Roy, apa yang ingin disampaikan, silahkan.
2: Oke, dari saya terus berkarya lah Mas, terus berkarya, terus menyampaikan sesuatu hal, teruslah resah dengan sesuatu dan luapkan lewat karya ya. Kalau teman-teman yang filmmaker, luapkan lewat film. Teman-teman yang pelukis, lewat lukis. Teman-teman yang pintar menulis ya, lewat naskah dan lain semacamnya, ataupun artikel gitu. Jadi dukung terus ya, benar kata Mas Tevi, karena kita sekaligus filmmaker, mahasiswa film juga, apa ya, kondisinya masih tidak se apa ya, tidak se semerdeka itu gitu. Kita tidak terlalu banyak yang support, entah itu dari apa ya, dari produksi film dan lain semacamnya. Dukung terus karya-karya kami, tonton beberapa film yang mungkin tayang gitu di luar bioskop, karena kami ingin menyampaikan pesan-pesan itu kepada penonton semua. Dan ya, jangan lupa untuk semangat dan berkarya, seperti itu Mas.
0: Oke, baik, terima kasih Mas Roy atas waktunya. Mas Tevi, terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain.
1: Terima kasih Mas.
0: Oke, baik. Pendengar Pro 1, telah Anda ikuti bagaimana bincang hangat kita bersama narasumber yang luar biasa tentunya. Karena pada akhirnya dari karya film, para sineas muda tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi jembatan untuk menyuarakan berbagai persoalan sosial yang terjadi di sekitar kita. Semoga semakin banyak generasi muda yang berani berkarya, peduli terhadap lingkungan sosialnya, dan menjadikan kreativitas sebagai sarana membawa perubahan positif. Saya Haryo Kuku bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, dan sampai jumpa dalam dialog Jember Menyapa berikutnya.
4: Perbarui kabar terkini di sejuknya awal hari.
15: Kereta api Daup 9 Jember,
16: lereng Gunung Semeru Lumajang.
17: Sejumlah komoditas di Kabupaten Bondowoso.
18: Kapal feri Jangkar Situbondo.
19: Nelayan di pesisir pantai selatan Banyuwangi.
4: Rangkuman peristiwa lokal maupun nasional.
20: Upaya untuk mengendalikan inflasi terus dilakukan oleh pemerintah.
21: Kawasan di bagian Jawa Timur.
4: Pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara terus dikebut. Kupas tuntas beragam topik bersama narasumber terbaik.
22: Menarik sekali memang kalau kita membicarakan desentralisasi fiskal, di sini juga pajak memiliki pengaruh yang sangat penting.
23: Basis pajak tersebut dapat kita gali potensi.
22: Bagaimana kesiapan UMKM menjelang Society 5.0, di sini tentunya banyak hal yang perlu disiapkan.
24: Kita juga mulai membuat e-katalog.
25: Bagaimana kita menggali kreativitas.
26: UMKM itu menjadi penjaga ekonominya Indonesia.
4: Jember pagi ini, setiap hari dari jam 6 pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026.
3: 6. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi mengubah status PT Danantara Sumber Daya Indonesia dari perusahaan swasta nasional menjadi badan usaha milik negara. Perubahan status tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen resmi oleh jajaran pimpinan Danantara. Pemerintah menyebut langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan sektor sumber daya serta mendukung sistem pengawasan ekspor yang lebih terintegrasi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah akan menempatkan sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian atau

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu tahu gimana keadaan saya dek?
3: Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Oh, maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
5: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
6: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
5: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
6: Tapi, masalah saya lebih penting.
7: Sudah-sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
8: Halo RRI?
7: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

0: Selamat pagi pendengaran pemirsa Pro 1 RRI Jember, dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda pada pagi hari yang cukup cerah ini di edisi Jumat 5 Juni 2026 dalam program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama, di mana pendengaran pemirsa kita akan merangkum aduan-aduan serta menyikapi berbagai aduan yang sudah masuk. Kita ingin mendapatkan update-update terkini dari pihak-pihak terkait agar masyarakat pun juga bisa mendapatkan informasi terkini dari masalah-masalah atau aduan-aduan yang berada di wilayah setempat. Dan mendengar, kami pun juga mengundang Anda untuk bisa berkontribusi, memberikan laporan, aduan, kritikan, dan juga saran yang membangun kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui 3 kanal yang tersedia. Yang pertama, secara langsung melalui line telepon kami di 0331336652. Ataupun juga Anda bisa menghubungi kami melalui line WhatsApp kami melalui 0811304091. Dan yang terakhir, Anda juga bisa menghubungi kami melalui laman Facebook Info Warga Jember, karena kami pun juga bekerja sama dengan laman Facebook Info Warga Jember. Pendengar pemirsa, kita akan langsung awali informasi yang pertama, di mana sesaat lagi kita akan memasuki momen Operasi Patuh Semeru yang rencananya akan digelar serentak pada 8 hingga 21 Juni 2026. Ada beberapa kabar di media sosial yang ramai bahwa plat nomor kendaraan yang dimodifikasi akan menjadi salah satu sasaran dari penindakan. Bagaimana informasi lebih lanjut? Saat ini kita sedang tersambung dengan KBO Satlantas Polres Jember, Ibda Firmansyah. Selamat pagi, Ibda Firman.
1: Selamat pagi Mas, dengan Ibda Firmansyah dari Satlantas Polres Jember.
0: Baik, dengan saya Willy dari Halo RRI, Pak.
1: Oke.
0: Baik,
1: selamat
0: Pak.
1: Pagi, Mas Willy.
0: Selamat pagi. Oke. Kita ingin langsung mengetahui Pak, bagaimana rumor yang ada di media sosial Pak, bahwa memang salah satu sasaran dari penindakan dari Operasi Patuh Semeru kali ini adalah plat nomor kendaraan yang dimodifikasi Pak. Apakah benar demikian?
1: Terima kasih untuk pertanyaannya Mas. Memang benar, di Operasi Patuh itu akan dilaksanakan nanti pada tanggal 8 sampai 21 Juni 2026, di mana pelaksanaannya itu berlangsung selama 14 hari. Akan tetapi, untuk Operasi Patuh minggu depan, kami masih menunggu dari Polda Jatim terkait sasaran dan target dalam pelaksanaan Operasi Patuh yang akan dilaksanakan secara virtual pada pagi hari ini di Polres Jember, Mas. Akan tetapi, pelaksanaan Operasi Patuh ini tetap hampir sama seperti tahun sebelumnya, yaitu mengacu terhadap penindakan pelanggaran lalu lintas. Salah satunya seperti yang isu yang viral seperti ini. Sebenarnya, tanpa Operasi Patuh pun, penggunaan plat nomor yang dimodifikasi itu sebenarnya dilarang sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk kepastiannya, kami masih menunggu dari Polda Jatim. Akan tetapi, apabila kita mengacu dari Operasi Patuh seperti tahun kemarin, Mas, pelaksanaannya itu ada beberapa target. Salah satunya yaitu melanggar lalu lintas, memodifikasi kendaraan, menggunakan knalpot brong. Memodifikasi kendaraan ini salah satunya di knalpot dan plat nomor, Mas. Nah, untuk yang tahun ini, kami masih menunggu kepastiannya dari Polda Jatim. Nah, nanti baru kami akan share, baik dari media sosial dan segala macam, agar masyarakat monitor nih, bahwa dalam tanggal 8 sampai 21 Juni 2006, kita melaksanakan Operasi Patuh dengan sasaran sebagai berikut. Seperti itu, Mas.
0: Baik, Ibda. Dari evaluasi tahun sebelumnya, apakah ada catatan-catatan khusus yang diantisipasi oleh Polres Jember sendiri?
1: Tentu ada, Mas. Pada berdasarkan Operasi Patuh tahun-tahun sebelumnya, ada beberapa catatan yang kami atensi. Ya, di antaranya, tingginya pelanggaran lalu lintas didominasi oleh pengendara roda 2. Rata-rata, satu, menggunakan knalpot brong. Yang kedua, tidak menggunakan helm saat berkendara. Yang ketiga, ini berboncengan lebih dari satu. Nah, terkait kendaraan yang menggunakan knalpot plat nomor tidak sesuai atau modifikasi itu minim, ada tapi tidak terlalu banyak. Yang banyak memodifikasi kendaraannya, baik spionnya segala macam yang tidak sesuai spektek kendaraan, seperti itu Mas.
0: Dari temuan-temuan sebelumnya Pak, untuk modifikasi kendaraan dan modifikasi plat nomor sendiri yang terjadi di Jember bagaimana?
1: Dari tahun sebelumnya untuk modifikasi kendaraan itu lumayan Mas. contoh menggunakan lampu tembak yang membahayakan atau menyulakan pengendara lain. Itu sudah dijelaskan di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Untuk plat nomor yang dimodifikasi itu juga ada, tapi tidak terlalu banyak di tahun kemarin. Kami berharap di tahun ini minimnya pelanggaran lalu lintas seperti yang diviralkan atau yang isu beredar terkait plat nomor yang dimodifikasi. Karena lintas kami sebelum operasi patuh ini jalan, kami juga sempat menemui beberapa kendaraan yang plat nomornya dimodifikasi. Yang seharusnya tulisan berwarna hitam dirubah menjadi putih dan sebagainya. Seperti itu, Mas.
0: Baik, Pak. Kalau misalnya sewaktu-waktu nih, Pak, ditemukan, sanksi apa yang akan diberikan nantinya?
1: Yang pasti, kami dari Satlantas Polres Jember, mengacu dari tahun kemarin, kita melakukan dua penindakan. Yang pertama, kita represif, Mas, di mana kita akan melakukan penindakan lantas dengan teguran secara simpatik. Akan tetapi, bila itu kasat mata, kita akan melakukan penindakan secara tilang. Nah, ini yang lagi tren hari ini. Di tempat kami, Mas, kami akan melakukan penindakan secara etle. Di mana di tempat kami kita mempunyai tiga macam etle, itu hampir sama dengan tilang. Yang pertama, etle statis yang berada di Jalan Sultan Agung. Itu otomatis, Mas, dia merekam para pelanggar lalu lintas, baik knalpot brong, plat nomor tidak sesuai spek tek dan sebagainya. Yang kedua, kita akan melakukan penindakan menggunakan etle secara dinamis, yaitu kita mempunyai dua kendaraan mobil yang berpatroli di wilayah Kabupaten Jember. Yang ketiga, ini yang paling baru, Mas, kita melakukan penindakan tilang, yaitu menggunakan handheld, di mana personel kami melakukan hunting atau patroli di beberapa lokasi, dan apabila ada pelanggaran lalu lintas, otomatis kita akan melakukan penilangan menggunakan helm. Secara otomatis, kartu tilangnya atau bukti tilangnya akan kita berikan kepada pelapor. Yang keempat, apabila ditemukan juga pelanggaran lalu lintas, kita akan melakukan tilang manual juga, Mas. Sudah itu, Mas.
0: Baik, berarti ada macam-macam metode ya, Pak. Ini handheld ini maksudnya pakai aplikasi kah atau pakai HP?
1: Nah, ini helm ini, Mas. Ini etle baru yang dimiliki oleh Satlantas Polres Jember. Dia etle yang menggunakan seperti HP, mobile khusus, yang di dalamnya berisi aplikasi etle atau penilangan secara otomatis, yang apabila ada pelanggar lalu lintas tercapture menggunakan HP itu, nanti akan terkoneksi dengan Satlantas Polres Jember, yang akan mengeluarkan atau menerbitkan bukti pelanggaran lalu lintasnya, di mana lokasinya, jam berapa, pelanggarannya seperti apa. Seperti itu, Mas.
0: Oh, baik, Pak. Berarti sudah banyak metode yang sudah disiapkan. Betul. Ini harapannya bisa menjangkau lebih banyak ya?
1: Betul. Harapannya, yang pertama, kami mengurangi interaksi secara langsung dengan masyarakat agar tidak ada tendensi atau arogansi dari aparat kepada masyarakat. Yang kedua, kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih tertib berlalu lintas, bahwa metode-metode yang kami lakukan ini bertujuan membuat masyarakat agar tertib berlalu lintas, baik tata cara berkendaranya, kelengkapan berkendaranya, dan sebagainya, yang tujuannya satu, tidak membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya, Mas. Seperti itu.
0: Baik, Pak. Kita berbicara soal persiapan, Pak. Sejauh ini, apa saja yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan kepolisian menjelang operasi patuh dan kesiapan dari personel sendiri?
1: Yang pasti, yang beberapa hal yang kami siapkan, yang pertama, kami menyiapkan latar ops, gelar operasi yang kita laksanakan pada hari ini terkait target, sasaran yang menjadi atensi, dan segala macam lainnya. Yang kedua, terkait penindakannya, kita tetap menggunakan etle atau lebih ditingkatkan lagi dengan beberapa hal. Terus yang ketiga, kami juga sudah mempersiapkan personil, kurang lebih 125 personil yang akan melaksanakan penindakan pada operasi patuh yang berlangsung selama 14 hari ini, mulai tanggal 8 sampai 21 Juni ini, Mas. Yang keempat, kami juga akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat pada hari ini juga, baik dari media sosial maupun secara tatap muka. Nanti kami harap pada waktu pelaksanaannya nanti, tanggal 8 sampai 21, masyarakat sudah memonitor, masyarakat sudah memahami, sehingga mempersiapkan lebih awal terkait kelengkapannya dan sebagainya. Seperti itu, Mas.
0: Baik, baik Pak. Tadi disinggung juga persiapan Etle Pak. Sebenarnya kami juga penasaran Pak, bagaimana perkembangan Etle yang ada di Sultan Agung Pak. Sudah berapa pelanggaran yang saat ini sudah terekam dan berapa banyak surat tilang yang sudah terkirim Pak?
1: Oke, untuk Etle, ini yang sekarang viral sebenarnya sih Mas, Etle Statis ini, Etle yang berada di Sultan Agung, dia bekerja 24 jam Mas, tanpa istirahat, tidak perlu makan, seperti itu ceritanya, di mana hampir rata-rata setiap bulan, bukan setiap bulan sih, hampir setiap hari, itu bisa mengcapture pelanggaran yang kurang lebih 300-400.
0: Cukup banyak.
1: Dari 300-400 ini, banyak juga sih Mas, kita langsung kirimkan pelanggarannya sesuai alamat yang tertera atau terdaftar pada nopol kendaraan tersebut. Baik tidak menggunakan seatbelt, tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu, seperti itu. Kalau kita hasil rekap setiap bulan, kurang lebih hampir 1000 lebih pelanggaran lalu lintas yang berada di wilayah Kota Jember yang melewati daerah Sultan Agung. Itu yang menggunakan etle statis. Belum lagi etle dinamis dan helhen yang kami miliki, Mas. Tujuannya tetap sama seperti tadi, dalam rangka memberikan kesadaran masyarakat agar tertib berlalu lintas dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas, seperti itu.
0: Sejauh ini Pak, rata-rata Pak, pelanggaran yang paling banyak dan respon masyarakat bagaimana Pak terkait etle statis ini?
1: Rata-rata yang paling banyak bagi pengendara roda 4 rata-rata tidak menggunakan seatbelt. Yang kedua, bagi pengendara roda 2 rata-rata tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari satu, gitu. Sampai saat ini respon masyarakat ada yang positif. Ya biasa kan kalau kita menerapkan satu sistem pasti ada yang mendukung, ada yang tidak. Tetapi kami berharap masyarakat bisa bekerja sama dengan kami dalam rangka melaksanakan keamanan dan ketertiban di bidang lalu lintas demi menekan angka kecelakaan lalu lintas. Seperti itu Mas.
0: Baik Pak Firman. Pak Firman, kalau dari ini perkembangan etle handle sendiri di Jember bagaimana Pak?
1: Kalau perlengkapan elhen ini kan baru, ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan, kurang lebih hampir sama dengan statis Mas. Perharinya kita kurang lebih hampir 100 pelanggaran lalu lintas, karena kita langsung mengcapture pelanggarannya, kita bukti pelanggarannya, langsung kita kirimkan ke alamat yang bersangkutan, seperti itu Mas.
0: Baik, baik. Terakhir Ibda, apa imbauan yang bisa disampaikan untuk masyarakat terkait jelang pelaksanaan operasi patuh ini Pak?
1: Oke, kami himbau kepada masyarakat dalam rangka operasi patuh yang akan berjalan selama 14 hari mulai tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026 ini, agar masyarakat tertib berlalu lintas dimanapun berada, ya, meliputi dengan tidak melakukan melanggar lalu lintas, berkendara dengan menggunakan helm, perboncengan tidak lebih dari satu, dan lain sebagainya. Tujuannya mendukung kami dari Satlantas Polres Jember dalam menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas dalam rangka menekan angka kecelakaan lalu lintas. Ini kami sampaikan karena kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari masyarakat semua. Saya yakin dan percaya kegiatan yang kami laksanakan ini bertujuan untuk saling menjaga, baik dari masyarakat maupun pengguna jalan lainnya. Mungkin itu aja bisa saya sampaikan Mas.
0: Baik, terima kasih Ibda Firmansyah selaku KBO Satlantas Polres Jember. Selamat pagi dan selamat kembali beraktivitas, Gai.
1: Oke, sama-sama Mas. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Ibda Firmansyah. Dan pendengar dan pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama agar kita bisa selalu aware tentang bagaimana kepatuhan kita terhadap apa yang ada di sekitar kita, utamanya lalu lintas. Mudah-mudahan kita tidak hanya patuh pada saat momen-momen operasi seperti ini, tetapi kita pun juga bisa patuh di hari-hari biasanya. Kita rehat sejenak, tetap bersama kami di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Suara apa nih? Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
3: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
3: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

0: Namaku si Jago. Aku tidak takut apapun. Semua bisa aku lawan. Rintangan, tantangan, bahkan bahaya sekalipun. Tapi ada tiga hal yang tidak pernah aku lawan. Orang tua, hukum, dan lawan arus lalu lintas. Kenapa lawan arus? Karena itu bukan soal berani atau nekat, tapi soal keselamatan. Saat melawan arus, kita bukan cuma mempertaruhkan diri sendiri, tapi juga nyawa orang lain yang sedang berkendara dengan benar. Jalan dibuat untuk saling menjaga, bukan saling menantang. Oleh karena itu, kalau mau jadi pahlawan, mulailah dari hal sederhana. Patuhi aturan dan tetap di jalur yang benar.
1: Ayah, hati-hati di jalan ya. Aku tunggu di rumah.
2: Iya, Nak. Sebentar lagi ya.
3: Waduh, lampu merah bro. Ngomong sepi, ya lanjut aja lah.
2: Ah, enggak lah. Di rumah ada yang nungguin ini.
3: Kamu takut bro?
2: Bukan takut, Lady. Tapi ada yang lebih berharga dari sekedar cepat sampai. Lebih baik terlambat daripada mereka kehilangan aku, Lady. Iya, Nak. Ayah pulang dengan selamat. Patuhi lalu lintas. Temui keluarga kita di rumah dengan aman dan selamat.
4: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Pendengar dan pemirsa masih bersama kami dalam Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Di mana pendengar, kita masih akan menghadirkan informasi lainnya. Dan sekaligus sebelumnya ingin mengundang Anda juga, bagi Anda yang ingin berkontribusi untuk memberikan laporan kepada kami, Anda bisa menghubungi kami di 0033133652 atau melalui line WhatsApp kami di 0811304091 ataupun melalui laman Facebook Info Warga Jember. Informasi selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan membahas di mana pemerintah Kabupaten Jember tengah melakukan pembenahan administrasi kependudukan, di mana setelah melakukan hasil verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrim, ternyata ada temuan ribuan warga yang masih tercatat dalam data kependudukan meski telah meninggal dunia. Nah, akibatnya status kematian masih belum tercatat dalam sistem kependudukan, sehingga nama-nama tersebut hingga kini masih masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Bagaimana langkah Dispenduk Capil untuk menindaklanjuti temuan tersebut? Saat ini kita sedang tersambung dengan Kepala Dispenduk Capil, Bapak Bambang Saputro. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mas Willy.
0: Baik, ini kita ingin tahu, Pak Bambang, bagaimana respon dari Dispenduk Capil terkait temuan ini? Ternyata ada data-data apa penerima bantuan yang sudah meninggal dunia ini, Pak?
1: Ya, gini Mas Willy, masyarakat di Kabupaten Jember perlu kami informasikan bahwasanya beberapa waktu yang lalu pemerintah Kabupaten Jember telah melaksanakan verval untuk data kemiskinan yang masuk desil 1 yang dilakukan oleh seluruh ASN se-Kabupaten Jember. Ini jumlahnya ASN sekitar 22.000 ya Mas Willy, telah dilaksanakan dan sudah selesai verval bagi data yang masuk desil 1. Terus kemudian setelah direkap semuanya oleh BKPSDM dan kemudian data tersebut juga sudah dikoordinasikan, disampaikan kepada Dinas Sosial dan ke kami, ke Dispenduk Capil, ternyata dari sekian puluh ribu desil 1 yang telah dilakukan verval oleh seluruh ASN di Kabupaten Jember, ternyata ditemukan ada 16.775 yang terlaporkan oleh ASN pada saat verval itu meninggal dunia. Tentunya oleh pemerintah Kabupaten Jember, dalam hal ini kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil langsung mengadakan tindak lanjut untuk proses penerbitan akta kematian. Selama akta kematian belum terbit dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selamanya warga tersebut akan tercatat sebagai penerima bantuan, baik bantuan dari pemerintah pusat maupun bantuan dari pemerintah Kabupaten Jember. Alhamdulillah kami didukung oleh semua camat, semua kades, lurah, dan juga tentunya didukung oleh RT, RW, dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang lainnya. Hampir satu minggu lebih kami lembur, tidak mengenal hari libur. Sabtu, Minggu, bablas terus ini Mas Willy, kami lembur di kecamatan, desa, kelurahan, termasuk juga di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dan alhamdulillah sampai tadi malam sudah terproses dari 16.775, sudah terproses sekitar 13.000 warga yang terlaporkan meninggal dunia pada saat verval ASN sudah bisa kami proses akte kematiannya, sudah kami terbitkan akte kematiannya. Dari 13.000 yang sudah terbit akte kematiannya tersebut, kami sampaikan, kami koordinasikan data tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten Jember, yang selanjutnya tentunya oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember akan dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui Pusdatin Kementerian Sosial RI. Dan masih tersisa sekitar 3.000 ini Mas Willy, masih sisa tersisa 3.000, kami lembur terus, nanti termasuk hari ini Sabtu Minggu kami lembur bersama dengan kecamatan, desa, kelurahan, dan tentunya juga didukung oleh RT RW se-Kabupaten Jember. Demikian Mas Willy.
0: Baik, ini tinggal 3.000, Pak, ada target sendiri Pak penyelesaiannya kapan Pak?
1: Ya, kami target secepatnya, ini sampai saya juga kemarin seminggu yang lalu itu kan banyak liburnya Mas Willy, Sabtu Minggu libur, termasuk juga Rabu Kamis libur, kami tidak libur. Bersama dengan kecamatan, desa, kelurahan, RT/RW, kami mempercepat penerbitan akta kematian bagi 16.775 warga yang sudah terlaporkan meninggal dunia hasil verval ASN beberapa waktu yang lalu.
0: Baik, Pak Bambang, ini kan dari hasil verval ternyata kan datanya cukup banyak ya Pak yang meninggal dunia. Nah ini penyebab dasarnya ini apa Pak? Kok bisa apa ada masyarakat yang sudah meninggal tapi masih belum terhapus datanya?
1: Ya, karena memang sudah meninggal dunia Mas Willy, jadi makanya pemerintah Kabupaten Jember, Bapak Bupati Jember memerintahkan kepada seluruh ASN di Kabupaten Jember untuk mengecek, mengadakan verifikasi dan validasi kepada data kemiskinan yang khususnya kemarin yang masuk desil 1. Ternyata dari puluhan ribu warga kemiskin, data kemiskinan yang masuk di desil 1 di Kabupaten Jember, ternyata kemarin hasilnya ditemukan 16.775 sudah meninggal dunia. Memang secara fisik sudah meninggal dunia, tetapi dari sistem kependudukan itu belum terlaporkan, belum terproses akte kematian. Selama belum terbit akte kematian, maka warga tersebut, data tersebut, nama tersebut tetap akan mendapatkan tercantum sebagai daftar penerima bantuan sosial baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Kabupaten Jember. Demikian Mas Widi.
0: Baik, ini berarti bisa disimpulkan karena masyarakatnya juga masih belum mengurus akte kematian ya Pak ya?
1: Ya, betul sekali. Makanya kemarin oleh kegiatan verval ASN Kabupaten Jember, alhamdulillah kami juga dibantu oleh ASN se-Kabupaten Jember sehingga ditemukan 16.775. Walaupun secara masif kami juga selalu mensosialisasikan, menggerakkan semua kecamatan, desa, kelurahan, termasuk juga RT/RW apabila ada warga yang sudah meninggal dunia, khususnya warga yang selama ini tercatat sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah, monggo segera ketua RT/RW di masing-masing wilayah segera melaporkan warga yang sudah meninggal dunia tersebut. Prosesnya gampang kok sekarang Mas Willy, cukup diurusi di desa masing-masing, maksimal di kecamatan masing-masing, tidak perlu jauh-jauh ke kantor dispenduk, dan juga tentunya sekarang ini kan juga bisa mengurus dokumen-dokumen kependudukan termasuk akta kematian bisa diurusi melalui online. Ada dua aplikasi online yang dimiliki oleh dispenduk capil. Yang pertama SIP, Sistem Informasi Pelayanan yang berbasis website, dan juga pelayanan online melalui WA online. Demikian Mas Willy.
0: Baik, berarti memang dianjurkan juga ya Pak bagi semua penerima manfaat kalau misalnya ada meninggal langsung mengurus akte kematian ya Pak ya, biar tidak terulang lagi ya.
1: Ya, ya bukan hanya penerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah, tentunya juga warga di Kabupaten Jember yang sudah meninggal dunia, monggo silahkan keluarga segera mengurus surat kematian di desa kelurahan masing-masing. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk proses penerbitan akte kematian yang dikeluarkan, diterbitkan oleh Dispenduk Capil. Dan tentunya juga di Kabupaten Jember ini Mas Willy, instansi-instansi pemerintah contohnya seperti BPJS, perbankan, dan yang lain-lainnya, itu kalau yang sudah meninggal dunia belum terbit akte kematiannya, tidak dilampirkan akte kematiannya, tentunya juga tidak akan dilayani, harus mengurusi akte kematiannya dulu. Makanya mohon kesadaran dari seluruh warga masyarakat di Kabupaten Jember, apabila ada yang meninggal dunia, monggo silahkan keluarganya masing-masing segera melaporkan, segera mengurus penerbitan akte kematian di Dispenduk Capil. Demikian Mas Willy.
0: Baik Pak, untuk mengakses layanan akte kematian sendiri Pak, ini tadi kan sudah disampaikan bahwa ada dua metode, ada yang datang langsung ke kantor Dispenduk Capil sama melalui online Pak. Nah kalau ke MPP Mini Pak, apakah juga bisa Pak?
1: Jadi gini Mas Willy, perlu kami sampaikan pemerintah Kabupaten Jember, Bupati Jember telah untuk lebih memudahkan masyarakat, untuk lebih mendekatkan masyarakat untuk pelayanan dokumen-dokumen administrasi kependudukan, mulai tanggal 5 Januari tahun 2026 kemarin Bupati Jember telah meluncing yang namanya inovasi pelayanan publik, namanya Peta Cinta, pelayanan tuntas cetak KTP elektronik di kecamatan masing-masing. Monggo, sejak tanggal 5 Januari tahun 2026 ini, masyarakat ya cukup datang ke kantor kecamatan masing-masing untuk bukan hanya ngurusi KTP elektronik, tapi juga dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya. Contohnya seperti KK, akte kelahiran, akte kematian, dan dokumen-dokumen yang lainnya cukup diurusi di kantor kecamatan masing-masing melalui program Peta Cinta. Dan juga kami lebih mendekatkan lagi kepada masyarakat di desa dan kelurahan, juga ada yang namanya aplikasi Lahbako. Monggo silakan masyarakat juga bisa datang ke kantor desa, kantor kelurahan masing-masing untuk mengurusi dokumen-dokumen kependudukan. Tetapi khusus untuk pencetakan KTP elektronik dan perekaman KTP elektronik itu hanya bisa dilayani di kantor, semua kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Jember ini. Termasuk kami juga khusus bagi warga masyarakat di Kabupaten Jember yang melek IT, monggo silakan kami menyiapkan dua aplikasi online. Yang pertama SIP yang berbasis website dan juga pelayanan online melalui WhatsApp, melalui WA online. Jadi warga masyarakat tidak perlu datang ke kantor saya, Mas Willy. Tidak perlu datang jauh-jauh dari Kencong, Sumber Jambe, dan pinggiran-pinggiran Kabupaten Jember. Yeah. Tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor Dispenduk Capil yang ada di pusat kota Jember. Masyarakat cukup datang maksimal di kantor kecamatan masing-masing. Demikian Mas Willy.
0: Baik, terakhir Pak Bambang, apa yang bisa disampaikan dari Dispenduk Capil kepada masyarakat, utamanya demi keakuratan data kependudukan, Pak?
1: Monggo, silahkan masyarakat di Kabupaten Jember selalu tertib administrasi kependudukan, selalu rutin mengecek khususnya terkait dengan KK ya, kartu keluarga ini, setiap waktu, setiap saat tentunya juga ada update tentang data-data kependudukan yang dimiliki oleh masing-masing keluarga. Monggo silakan selalu mengupdate dan juga tolong dicek di keluarga masing-masing, mungkin ada yang belum memiliki akte kelahiran, akte kematian, dan dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya. Monggo silakan mengurusi melalui inovasi pelayanan Peta Cinta di kecamatan masing-masing, termasuk juga untuk bagi warga masyarakat di Kabupaten Jember yang akan mengajukan pelayanan cetak KTP, silakan datang di kantor kecamatan masing-masing. Alhamdulillah SDM Dispenduk sekarang sudah berada di semua kecamatan. Peralatan cetak KTP juga sudah berada di semua kecamatan, kecuali 3 kecamatan kota. Ini cetak KTP terpusat di kantor Dispenduk ya Mas Willy. Dan yang terakhir, ini kendala yang dialami seluruh Indonesia, kabupaten kota seluruh Indonesia. Alhamdulillah, blanko KTP elektronik di Kabupaten Jember sampai dengan saat ini stok masih terjaga dengan aman, masih cukup banyak. Monggo silakan masyarakat cukup datang di kantor kecamatan masing-masing untuk mengurusi KTP elektronik dan dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya. Demikian Mas Bini.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang selaku Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Jember. Mudah-mudahan target dari Papa Verval tadi itu bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak, selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
1: Ya, terima kasih Mas Bini.
0: Baik pendengar, kita akan masih lanjutkan informasi yang lain, di mana ada laporan dari masyarakat atas nama Ava, di mana beliau menyampaikan kehilangan STNK motor di jalur area Seputih Mayang hingga Mangli Jember dengan nomor polisi P5097WC. Sekali lagi, nopol P5097WC. Jadi bagi Anda pendengar yang menemukan, bisa menghubungi saudara Ava di laman Facebook Info Warga Jember. Kemudian ada saudara Rini Antika yang menemukan STNK sebaliknya. Tadi kehilangan, sekarang menemukan STNK di daerah Kasian Timur atas nama Yoyo Setiawan dengan nopol P4820IG. Sekali lagi, dengan nopol P4820IG dengan alamat Dusun Kerajaan Puger Kulon, Kabupaten Jember. Jadi bagi Anda, pemirsa dan pendengar yang merasa kehilangan, dapat segera menghubungi Bu Rini dan mengambil STNK tersebut di rumahnya di Desa Kasian, Kecamatan Puger. Dan pendengar, ini masih ada informasi-informasi lain yang akan kami hadirkan bagi Anda. Tetap bersama kami di Halo RRI, Suara Anda, Solusi Bersama. bersama.
2: Paket.
3: Makasih, Pak. Bikin video unboxing, Hai guys, ini paket yang udah ditunggu-tunggu dari minggu lalu. Paket skincare yang lagi happening banget itu loh. Nih, kemasannya oke banget kan?
4: Wah, udah pas banget nih jadi influencer. Apaan sih itu?
3: Ini produk kosmetik yang happening banget itu loh. Akhirnya sampai hari ini. Tuh, bungkusnya.
4: Loh. Hati-hati loh kalau buang bungkus paket. Pastikan data diri kamu yang ada di bungkus paket itu sudah terlindungi. Caranya, bisa dicoret nama, alamat, sama nomor handphonenya biar nggak kebaca. Atau bisa juga digunting kecil-kecil biar nggak gampang disatuin lagi. Ingat loh, lindungi data diri itu penting.
5: Mulai sekarang, amankan data diri Anda sebelum membuang bungkus paket agar tidak disalahgunakan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
7: Paket datanya habis, Bunda.
6: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
7: Tapi, Bunda.
6: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
8: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
9: Aku kopi susu, Mbak.
10: Siap, Mas.
8: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
9: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
8: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
10: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
8: Gaji udah masuk nih.
9: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
10: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Kembali lagi di Habarari, suara Anda solusi. Bersama pemirsa dan pendengar, kita sebenarnya ingin mengetahui informasi terkait insiden keracunan MBG beberapa waktu yang lalu yang menimpa sejumlah siswa TK di Jember, di mana kabarnya hasil uji laboratorium makanan sudah keluar. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana hasilnya dan kita ingin meminta keterangan dari Ketua Satgas MBG. Namun saat ini kami sedang berusaha untuk bisa menghubungi dan sampai saat ini masih belum ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan. Kita masih ada laporan yang juga masuk kepada kami dari laman Facebook Info Warga Jember atas nama Saudara Topan yang kehilangan dompet beserta isinya. Diperkirakan jatuh di jalur Acung hingga Ambulu, di mana di dalamnya terdapat KTP atas nama Muhammad Salman Al-Faris dan STNK sepeda motor. Jadi di dompet tersebut ada pertama KTP atas nama Muhammad Salman Al-Faris dan STNK sepeda motor. Jadi bagi yang menemukan, Anda bisa menghubungi Saudara Topan di laman Facebook Info Warga Jember. Dan yang terakhir ada laporan dari saudari Yeni yang kehilangan STNK. Ada dua kehilangan STNK kendaraan, yaitu yang pertama STNK dengan nopol P6933GW. Sekali lagi, dengan nopol P6933GW, di mana kendaraan tersebut atas nama Zainuri, alamat Jalan Panjaitan Gang Panorama 143 Kecamatan Sumbersari Jember. Dan STNK yang kedua, yakni STNK dengan nopol P5182GE. Sekali lagi, dengan STNK nopol P5182GE atas nama Sulhan Basofi yang beralamat di Jalan Raung 1 J11 Sumbersari, Kabupaten Jember. Jadi bagi Anda pemirsa dan pendengar yang saat ini sedang menemukan kedua STNK tersebut, Anda bisa menghubungi saudari Yeni di laman Facebook Info Warga Jember. Dan pendengar pemirsa, itulah dia yang menjadi akhir dari perjumpaan kita dalam program Halo RRI hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan bagi Anda bisa menjawab setiap keresahan yang ada, dan harapannya pelayanan publik yang ada di wilayah Jember pun juga bisa semakin baik dari hari ke harinya. Saya Elisa Willy bersama dengan rekan Anggi Widya, Febri, dan Anis pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung.

0: Di aplikasi lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Jember siang ini tetap melakukan yang terbaik, penuh dedikasi. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi menjelang siang mendengar dan memirsa Pro 1 RRI Jember dimanapun Anda berada. Senang kembali bisa menjumpai Anda dalam segmen yang baru, di mana hari ini kita akan membahas mengenai Hari Lansia dalam program Indonesia Sehat hari ini. Kita kedatangan salah satu dokter yang kayaknya sudah cukup sering mampir ke Pro 1 dimana kita hari ini akan ngobrol-ngobrol banyak dengan tema Lansia Sehat dalam peringatan Hari Lansia 2026. Kita sudah ada hadir di studio Dr. Agus Yudo Santosa, spesialis penyakit dalam Finasim. Kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa dan mendengar. Selamat pagi Dr. Yudo.
3: Selamat pagi Mas. Kalau manggil saya Yudo saja ya.
2: Oh, baik. Oh,
3: okay. Tahu sejarahnya.
2: Kenapa tuh, Dok?
3: Di depan Lipo itu pernah ada satu orang manggil Agus. Ternyata nengok 10 orang. Berarti nama saya pasaran. Akhirnya saya nickname saya ganti Yudo.
2: Baik.
3: Ya, biar mirip-mirip Yudo Yono gitu loh, Mas.
2: Okay, Dok. Baik, saya panggil Dokter Yudo aja ya.
3: Kalau saya manggil Mas, nickname-nya apa?
2: Mas Willy.
3: Oke, nickname-nya Mas Willy. Silakan.
2: Oke, siap. Baik, Dokter Yudo, kita hari ini akan berbicara pemirsa dan mendengar mengenai Hari Lansia, di mana memang kita tahu bahwa usia harapan hidup Indonesia ini memang terus jumlah penduduk lanjut usia ini juga terus bertambah. Sehingga kondisi ini jadi tantangan sekaligus peluang kita untuk kita bisa menciptakan lansia sehat nanti. Jadi, hari ini yang kita membahas adalah sebelum mencapai hal itu, kita bagaimana sih apa yang bisa kita lakukan ya kan? Karena menjadi tua itu adalah hal yang pasti. Tetapi bagaimana hidup sehat saat tua itu yang akan kita persiapkan hari ini. Baik dokter, kita langsung ngobrol-ngobrol ya dok ya tentang
3: siap.
2: Hari Lansia 2026. Sebenarnya ini peringatan apa sih dok?
3: Ya, jadi 29 Mei itu adalah Hari Lanjut Usia Nasional. Nah hari ini kita datang tanggal 5, gak apa-apa lah.
2: Gak apa-apa
3: lah. Tapi kan temanya tetap memperingati Hari Lansia, Hari Lanjut Usia Nasional yang bertepatan dengan 29 Mei. Nah, lansia itu ada grade-nya Mas. Nomor satu, pralansia. Itu 50-59 tahun. Namanya pralansia. Terus nomor dua, lansia muda 60-69. Kemudian lansia madya umur 70-79. Berikutnya lansia paripurna umur 80-89, dan apabila lebih dari 90 namanya lansia paripurna kencana.
2: Wow.
3: Nah, jadi dari staging ini atau dari golongan ini nanti para sobat pendengar setia Pro 1 bisa melihat posisinya sekarang ada di mana. Nah, ternyata hasil data Kementerian Kesehatan itu rakyat Indonesia ini sebelum jadi lansia itu ada kecenderungan pada saat dia jadi pralansia atau bertambah umur, itu kok grafiknya tadi yang seperti yang saya sampaikan ke Mas Willy. Nah ini grafiknya dari Kementerian Kesehatan.
2: Bisa dibesarkan sedikit dok? Nah biar kelihatan. Nah pendengar dan pemirsa mungkin bisa juga melihat nih.
3: Nah ini ternyata dari Kementerian Kesehatan tiap tahun itu penduduk Indonesia yang mau menuju tambah umur, ternyata makin tambah umur kok grafiknya penyakit yang ini sama ini kok tambah tinggi juga. Ya itu apa? Penyakit gula atau diabetes sama hipertensi. Nah, pada saat nanti dia masuk jadi lansia atau pada saat dia menuju umur yang sudah lanjut atau mulai dari pralansia, lansia, dan seterusnya tadi yang sudah saya sebutkan, jangan sampai nanti kita menuju usia tersebut. Nah, ini kebetulan Mas Billy tadi guyung-guyu ke saya, melihat rambut saya sudah putih. Betul, saya ini sudah masuk pralansia, Mas. Umur 60 saya ini. sebelum masuk usia yang lanjut itu setidaknya kita sudah membekali. Mas Willy berapa umurnya?
2: 26 tahun ini, Dok.
3: Nah, masih jauh separuhnya usia separuh. Saya. Makanya nanti Mas Willy dari grafik data Kementerian Kesehatan, dari data otentik ini, kalau bisa Mas Willy jangan ketularan seperti grafik ini. Ibu saya gula, bapak saya darah tinggi loh, kan persis toh. Jadi kecenderungan sekarang dari 2001, 2022 sampai 2005 kemarin itu ternyata data Kementerian Kesehatan kok
2: meningkat malah.
3: Yang menuju lansia-lansia ini kok mesti ini jadi peringkat juara gitu. Kenapa gitu? Nah, oleh karena itu hari ini kita siang ini kita akan ngasih namanya warning sign atau tanda-tanda lampu merah itu yang nggak boleh apa, lampu kuning nggak boleh apa, lampu hijau yang boleh apa, seperti lampu di perempatan jalan itu, sehingga nanti sobat setia pendengar Pro 1 ini yang sekarang ini umurnya seperti yang saya sebutkan tadi masuk kriteria apa, sudah siap-siap jauh hari. Loh Dok, Dokter Yudo bilang kan saya ini belum 60 kayak Mas Willy. Apa enggak boleh kita menyiapkan diri, karena tubuh kita itu cepat atau lambat akan dimakan usia. Nah kalau sudah dimakan usia terus ketambahan yang grafik ini, ketambahan penyakit ini, ketambahan problem usia seperti ini, kan kita rugi toh. Nah, makanya seperti Mas Willy tadi saya tanya umurnya 26 tahun, saya senang sekali. Oh berarti nanti sekian tahun ke depan Mas Willy jangan kecipratan ketempelan penyakit ini atau yang sekarang lagi ngetren terbanyak di Indonesia.
2: Baik.
3: Nah oleh karena itu persiapan jauh-jauh hari itu yang penting. Makanya saya heran, duh, peringatan hari lansia kok pendengarnya malah lansia. Keliru, harusnya pada saat hari lansia justru yang mendengarkan itu yang mau-mau menjadi lansia itu, sehingga nanti dia menyiapkan diri supaya jangan ketempelan yang aneh-aneh ini, ya. Gitu loh Mas.
2: Baik Dok, berarti penting banget ya Dok ya untuk kita bisa mempersiapkan jauh-jauh hari ya Dok ya.
3: Bahasa sosmednya prepare lah
2: jauh-jauh. Prepare ya. Apa Dok yang mungkin, apa namanya, kita mungkin masuk langsung ke intinya Dok ya. Sebenarnya apa yang bisa dipersiapkan Dok dari jauh-jauh hari Dok untuk bisa kita nggak masuk jadi salah satu dari berapa juta itu Dok?
3: Satu juta. Ya hampir satu jutaan, kalau hipertensinya 500 ribuan.
2: Nah itu Dok, apa yang bisa kita siapkan dari sekarang Dok untuk bisa mengantisipasi hal tersebut?
3: Nah, kalau sudah masuk usia lanjut, sering kebetulan saya adalah penanggung jawab klinik geriatri. Klinik geriatri itu pasiennya tua-tua semua Mas.
2: Senior-senior ya Dok ya.
3: Bahasa mobilnya sudah umur-umur. Kan ada aja tuh Mas, businya yang suak, ada yang saringannya. Kalau sudah masuk usia terus masuk bengkel tuh tugasnya kan gampang toh. Ganti owner deal selesai. Nah, sekarang diskusi kita seperti Mas Willy tadi itu bagaimana supaya mesin itu bisa bertahan lama. Rambut boleh putih, owner deal sudah boleh dimakan umur, tetapi setidaknya kita di usia lanjut usia jangan sampai kita itu makan zat-zat kimia atau berupa pil yang nanti itu justru nggak nyaman toh.
2: Iya.
3: Kenapa saya bilang begini? Karena Dokter Yudo ini saya pribadi juga penanggung jawab unit cuci darah. Kalau orang sini bilang cuci ginjal, kalau orang bahasa Indonesianya cuci darah, kan kasihan kalau ginjalnya itu dengan lifestyle atau pola hidup yang nggak benar, maka ginjal yang hanya 2 biji ini kita perawat dengan baik, apalagi dengan bertambahnya umur, kayu aja bisa kropos, rambut saya aja bisa putih. Nah, kalau bisa yang rambut putih gak apa-apa, sekarang lagi ngetel. Nah, kalau ginjalnya putih atau bermasalah kan kasihan.
2: Benar.
3: Ya, oleh karena itu seperti Mas Willy bilang tadi itu, sebetulnya persiapannya apa? Dan ternyata ini tidak hanya di Indonesia, di luar negeri itu terbanyak. Itu,
2: oh gitu Dok?
3: Iya, di luar Eropa itu terbanyak malah gula. Nah di Indonesia terbanyak penyebab orang gagal ginjal itu hipertensi. Kebalik ya. Bayangkan orang Eropa itu kebanyakan
2: karena gula.
3: Orang yang gagal ginjal itu kebanyakan penyebabnya gula. Nah, kalau di Indonesia penyebabnya yang terbanyak, peringkat satu terbanyak ya dari grafik itu adalah hipertensi. Oleh karena itu ada beberapa tip, barangkali pendengar sobat setia Pro 1 FM bahwa yang dua grafik tadi itu, yang pertama adalah nomor satu, hindari yang berbau berasa asin.
2: Berasa asin ya?
3: Iya.
2: Asin ya?
3: Asin, dia? Sesuai grafik tadi ya. Nomor dua, kalau bisa mengurangi gula.
2: Oke.
3: Yang berasa manis. Sekarang saya tanya sama Mas Weli. Orang usia lanjut, kira-kira itu lidahnya sempurna seperti kayak anak-anak muda atau sudah berkurang?
2: Sudah berkurang.
3: Sehingga sudah dikasih garam satu sendok kok masih terasa nggak asin.
2: Iya,
3: masih terasa asin ya. Nah, itulah. Jadi oleh karena itu, pendamping usia lanjut yang lidahnya, sarafnya, sensornya masih bagus, sudah mulai detil. Wah, resikonya banyak. Kamu, apalagi pembantunya, kamu kalau masak kok nggak ada rasanya. Ya memang orang usia lanjut itu sensornya
2: sudah mulai berkurang.
3: Sudah berkurang. Sehingga dia nambahi garam. Dengan nambah garam, tekanan darahnya tambah tinggi.
2: Tambah tinggi.
3: Ini problemnya.
2: Baik, Dok, kita tahan terlebih dahulu. Siap. Karena ada yang ingin menelpon.
3: Silakan.
2: Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi.
4: Pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana?
4: Ini dari Bu Yaya Kalisat.
2: Baik, Bunda Yaya, silakan. Yang ada ingin ditanyakan ke Dr. Yudo.
4: Iya, assalamualaikum Dr. Yudo.
3: Waalaikumsalam Bu Yaya.
4: Iki dalam bahasa nyuwun pirsa menika. Ya soal dalam menika sampun wulung dasa songo, Dok.
3: Berarti kalau 89 berarti masuk lansia paripurna.
4: Iki obat menapa ingkang napa bertahan ngantos usia lanjut ngoten menika.
2: Baik, ini obat obat spesifik apa nih Bunda Yaya?
4: Ya?
2: Secara spesifik ini obat apa nih Bunda?
4: Oh,
2: penyakit apa?
4: Obat yang saya tanyakan, maaf Dok. Obat yang saya tanyakan ini apa? Awetnya umur atau awetnya barang di badan, dalam badan saya ini apa gitu loh. Menopong kan gitu.
2: Baik, baik. Sudah itu saja Bunda Yaya.
4: Inggih sampun matur
2: nuwun. Baik, terima kasih Bunda Yaya.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter, ini ditanyakan langsung dari Bunda Yaya, obat apa yang bikin awet, Dok? Yang bikin hidupnya jadi lebih awet, usianya bisa lebih bertahan lebih lama, Dok?
3: Kelihatannya Bunda Yaya ini lihat suaranya, itu kayaknya enggak minum obat sama sekali ini kelihatannya. Betul ya, Bu ya?
2: Sudah terputus.
3: Okay. Jadi kalau seusia Bunda yang tadi saya rekam itu masuk lansia paripurna 80-89 tahun dan tidak minum pil, berarti ini disiplin ini. Sehingga pertanyaannya, saya harus minum obat apa? Keliru pertanyaannya. Yang benar bahwa pola hidup apa supaya bisa seumuran beliau itu kok bisa tanpa pil. Nah, itu kita apresiasi. Jadi seusia Bunda Yaya yang 88-89 tahun, obat apa yang paling bagus buat saya? Maka yang benar adalah lifestyle atau gaya hidup. Sedangkan kalau obat kita ganti dengan kata-kata vitamin. Vitamin itu ada dua, yang satu dari alam, yang satu dari pabrik. Nah, yang dari alam banyak, dari makanan-makanan, dari makanan-makanan bergizi, nanti akan kita bahas pada sesi yang akan datang, itu ada. Nah, untuk lansia yang paling penting adalah bagi yang tidak punya gangguan fungsi ginjal, maka minum air putih itu very good. Bisa membersihkan. Nomor dua, usia lanjut itu selnya mudah cepat lelah. Oleh karena itu dianjurkan untuk tidur yang nyenyak, minim 8 jam sehari. Biasanya usia lanjut itu, Mas, kalau tidur, matanya merem tapi pikirannya kemana-mana.
2: Betul, betul.
3: Oleh karena itu, cara tipsnya yang paling bagus ialah bisa dicicil. Misalkan pagi habis bersih-bersih rumah, taman, ngantuk 1 jam. Habis sholat duhur, leyeh-leyeh sebentar 1 jam. Nanti di total sampai sore, sampai malam itu 8 jam. Dan itu lebih baik daripada matanya merem tapi pikirannya muter-muter kemana-mana gitu.
2: Okay,
3: terus nomor dua, seperti Bunda tadi sampaikan, lifestyle yang kedua adalah gerakan olahraga yang rutin. Misalkan Bunda mau ke masjid, lewat RT 1, sekarang ditambah lewat RT 1, RT 2 agak jauh sedikit, ya 15 menit.
2: Biar bisa muter ya.
3: Iya. Kemudian yang ketiga, seperti yang Mas Willy tadi sampaikan, untuk pola hidup sehat berupa makanan, karena sistem pencernaannya juga sudah mulai berbeda dengan saat seperti usia Mas Willy, maka diusahakan makanan yang dimakan itu mudah dicerna. Caranya gimana?
2: Oke.
3: Kan tidak mungkin saya punya gigi, tidak punya gigi sama Mas Willy yang punya gigi makan marning.
2: Iya.
3: Kan sulit sekali dicerna.
2: Betul.
3: Kita sudah mulai introspeksi, saya tak cari makanan yang mudah dikunya, dicerna ya, tapi bisa membantu support nutrisi di dalam tubuh saya, di dalam sel saya. Nah, kemudian dianjurkan kalau pas minum tadi itu diusahakan yang anget, Bu. Minimal senyampang sesuai dengan suhu tubuh kita.
2: Sekitar berapa tuh, Dok?
3: 37 derajat Celcius. Jangan sampai seusia panjenengan itu minum es yang es batu.
2: Oh, air es yang.
3: Iya. Oh, memang seger, Mas, tapi untuk seusia ini sebaiknya disarankan untuk
2: mulai air
3: yang sesuai dengan suhu tubuh kita. Dan nomor 2, kurangi garam. Kemudian makan malamnya usia lanjut itu jangan terlalu malam. Lebih baik lebih awal makan malamnya, misalkan habis sholat maghrib itu kita bisa makan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang kalau tadi punya komorbid diabetes, ya dikurangi gulanya. Kalau misalkan punya hipertensi, dikurangi garamnya. Karena tadi sudah saya sampaikan, kok dua penyakit ini sudah menempel di usianya Mas Willy. Lendanio nanti kalau sudah usia lanjut tambah. Pernah dengar punya family minum anti hipertensi sampai 4 biji. Pernah punya family yang minum obat diabetes sampai 4 biji.
2: Kalau diabetes ada, Dok. Yeah. Kalau yang anti hipertensi kayaknya masih belum ada sih.
3: Jadi hal-hal semacam begini sangatlah disayangkan. Oleh karena itu, tadi poin keempat tadi, makanannya, Bu, sudah mulai diatur karena sistem pencernaan kita itu sudah beda dengan saat masih muda, sehingga dianjurkan untuk makan sayur. Sayurnya yang paling bagus itu kalau bisa dibuat lunak biar mudah pencerapannya. Kemudian buah-buahan, kemudian yang terakhir kacang tanah atau polong-polongan itu bagus untuk mikronutriennya. Demikian, Mas Willy.
2: Baik, Dok. Ini sudah terjawab pertanyaan dari Bunda Yaya. Jadi yang sudah bagus ya, Dok, ya, sebenarnya tinggal gaya hidupnya yang perlu diperhatikan lagi. Baik, Dok. Ngomong-ngomong soal gaya hidup, Dok, memang seberpengaruh itu ya, Dok, ya, buat kesehatan lansia atau pralansia yang menuju ke lansia ini, Dok?
3: Benar. Salah satu penelitian ini saya tunjukkan penelitiannya, tapi ada di HP saya, itu ternyata dengan lifestyle kita bisa nurunkan 7% metabolic syndrome.
2: Oh, apa itu, Dok, metabolic syndrome, Dok?
3: Metabolic syndrome adalah tiga kriteria yang memenuhi adalah contohnya hipertensi, diabetes, kolesterol, trigliserida, sama obesitas yang saya ceritakan tadi itu.
2: Jadi, okay.
3: Hipertensi, kolesterol, trigliserid, gula naik, itu semua metabolic syndrome. Dan sekarang Menteri Kesehatan kan mendeklar bahwa orang yang gemuk, kolesterol tinggi, hipertensi, trigliserid, kolesterol semua seabrek itu termasuk penyakit kronis. Nah, tadi Mas Willy tanya, lifestyle itu bisa merubah banyak, itu penelitiannya nih 3%, Mas. 7% dengan kita exercise atau lifestyle tadi itu, dengan kita olahraga saja itu sudah menurunkan metabolic syndrome sebesar 7%, Mas. Kan sudah nggak bisa pakai pil, kan sudah diturunkan dengan lifestyle tadi itu. Menurunkan berat badan itu juga salah satu lifestyle yang baik, itu sudah menurunkan 7% dari angka kejadian metabolic syndrome itu. Gitu ya, Mas Mirna.
2: Baik, Dok. Apakah ini juga berbicara soal gaya hidup ini, apakah juga bisa kaitannya sama diet, Dok? Karena kan juga ramai ini di usia saya yang memang kayaknya diet gini-gini, Dok, kayak diet IF, diet apalagi ya, diet air. Nah, ini bagaimana, Dok? Apakah ini juga ada kaitannya juga sama penerapan perubahan pola gaya hidup tadi, Dok?
3: Ya, betul. Jadi yang Mas Willy tanyakan tadi ini ada jurnalnya bahwa pada dengan lifestyle yang baik tadi itu, Mas Willy bilang ada olahraga, penurunan berat badan, itu bisa menurunkan 7% daripada angka kejadian metabolisme. Artinya kan enggak main-main, memang sudah diteliti kalau orang mager, alamat metabolik sindromnya naik. Olahraganya jempolan.
2: Nge-game.
3: Oleh karena itu, bagi pendengar setia Pro 1M yang Pro 1 FM 95,4 itu kalau bisa jangan mager. Nah, dengan cara exercise atau lifestyle yang saya ceritakan tadi, penelitiannya ada bisa menurunkan 7% angka kejadian metabolic syndrome.
2: Baik, dok. Kapan, dok, sebenarnya waktu yang ideal untuk kita bisa mulai pola hidup sehat ini, dok?
3: Mulai sekarang, seusia Mas Weli. Jangan ditunggu.
2: Oh, sekarang ya, dok?
3: Iya, nggak usah nunggu kriteria. Saya sudah masuk pralansia. Saya ini sudah umur 60, terus ngomongnya, wah, nanti aja. Yaudah, keburu tua. Maka ada istilah di medsos berbunyi, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.
2: Kadang soalnya masih banyak sih, dok, apa teman-teman di sekitar saya yang ngomong, "Halah, kita sih muda kok, kita makan yang macam-macam aja nggak apa-apa," gitu.
3: Nah, ini penelitiannya Pak Menteri Kesehatan dulu, seusia kamu sudah kena penyakit dua ini. Ini yang ngomong Menteri Kesehatan, bukan saya ini. Oleh karena itu, Mas Weli, mulai sekarang saya senang kok tadi Mas Weli sudah terucap, "Dok, saya pengen ada walaupun itu mode ya, mode itu apa? Gaya yang hidup. Lagi ngetren, mau IF, mau apa tadi, nge-gym. Nah, itu kan semua gaya hidup supaya tidak menuju yang tabel ini. Oleh karena itu, teruskan Mas Willy. Hobinya apa sekarang Mas Willy?
2: Nge-gym sama jogging sih, dok.
3: Wah, dapat jempol dua. Wah. Kira-kira seusia 40, ini kan tulisannya 40. Nggak akan ketempelan ini.
2: Nggak ketempelan ya, dok ya. Tapi apakah itu menjamin, dok? Apakah aktivitas ini juga menjamin bahwa kita bisa meminimalisir resiko dari penyakit-penyakit tersebut, dok?
3: Benar, penelitiannya kan sudah bilang kalau kita dengan lifestyle saja bisa menurunkan 7% metabolik itu, berarti sudah terbukti.
2: Sudah terbukti.
3: Di seluruh dunia sudah menerapkan itu.
2: Baik, dok, berarti selain aktivitas fisik, apalagi yang perlu kita jaga, dok?
3: Nomor 2, tidur yang cukup.
2: Oh, tidur ini, dok.
3: Harus itu, istirahat.
2: Ini juga jadi salah satu masalah bagi orang-orang yang seusia saya sih, dok, yang kadang sulit tidur. Nah, ini bagaimana, dok?
3: Oleh karena itu, sebelum pulang ke rumah, selesaikan dulu pekerjaannya, jangan punya hutang. Pasti nggak bisa tidur, mata merem, pikiran kemana-mana, gitu kan?
2: Ya. Berarti pulang, jangan bawa kerjaan. Ada lagi, dok, mungkin, dok?
3: Nah, nomor 3, tipnya. Tadi itu pola hidup sehat berupa. Nah, ini mulut.
2: Mulut ya, dok ya.
3: Sekarang saya lihat grafiknya tadi itu, kenapa usia muda kok sudah ada gula, sudah ada hipertensi, karena dari sini, Mas. Ini grafik 2 ini bukan dari udara, ini dari
2: mulut, dari makanan ya, dok ya.
3: Pernah dengar istilah makanan siap saji?
2: Kayak burger,
3: fried chicken tuh tiap desa sekarang ada loh, Mas.
2: Iya, dok.
3: Kecamatan ini sudah ada. Dulu kan zaman saya masih muda dulu, yang namanya fried chicken itu hanya di kota besar, desa nggak ada. Nah, sekarang coba Mas keliling ke RW mana aja udah buka jalan apa namanya nih?
2: Panjaitan
3: fried chicken PFC. Nah, Panjaitan fried chicken. Ada lagi yang di sana Gajah Mada fried chicken. Tiap jalan ada fried chickennya, dan itu minyaknya kan dipakai bolak-balik. Ada ya, dari lemak jenuh menjadi lemak tidak jenuh, dan itu kan jelek untuk pembuluh darah kita. Idealnya gimana, dok? Ya sekali goreng selesai. Wah, emang, dok, masih bening. Nah, maunya sehat mau gimana? Wah, gimana ya, dok? Ini kan inflasi, dok. Kan kalau dibuang sayang, dengan segala macam alasan. Kembali kalau niatnya mau pengen sehat, ini pakemnya. Kenapa nggak pakai? Memangnya gorengan tiap hari kan enggak toh? Lepas pengen aja toh, kenapa nggak dirubah seperti Mas Willy bilang tadi, pola hidupnya makanan sehat, menghindari gorengan, menghindari manis, menghindari garam, kukus-kukusan, rebus-rebusan, semua bahan olahan dibuat seminimal mungkin tanpa zat pengawet, kan keren kan?
2: Keren, dok. Oke, dok. Nah, baik, kayak kita ini dok, kan saya juga termasuk salah satu yang dulunya obesitas ya, dok.
3: Berapa kilo dulu?
2: 120, dok. Bisa. Ini masih gede sih, dok.
3: Berapa sekarang?
2: 86.
3: Berarti sudah turun hampir 18 ya, kilo.
2: Ya, kurang dari 120, kurang ya lumayan sih, dok. 120 waktu pamer COVID itu, dok. Berarti sekitar 30-an lah.
3: Keren.
2: Nah, apakah itu berpengaruh, dok? obesitas ini terkait apa namanya, terkait juga nanti di masa depan dok, apakah ini juga menimbulkan potensi-potensi penyakit dok?
3: Bener, grafik yang dua ini di salah satu diantaranya akibat dari obesitas tadi itu. Jadi sekarang pemerintah, zaman saya kuliah dulu nggak ada orang gemuk dibuat anu, sekarang orang gemuk atau obesitas itu pasti dia punya metabolic syndrome, yang kolesterol tinggi, hipertensi, gula naik, yang tadi saya ceritakan tadi itu. Oleh karena itu, dengan Mas mengurangi berat badan itu, Mas sudah menabung. Nanti saya kasih tabel, orang seusia Mas tinggi badan sekian, harusnya berat badan rentang aman, zona hijaunya berapa kilo sampai berapa kilo, sehingga ada semangat untuk aku masih kurang dari target itu nanti.
2: Oh,
3: tapi ngelihat ceritanya tadi kayaknya ciamik nih.
2: masih terus berprogres dok. Iya. Dok ini tadi kan obesitas memang berarti berpengaruh ya dok ya.
3: Sangat berpengaruh.
2: Berpengaruh ya dok. Iya. Jadi mau walaupun mungkin masa mudanya juga ya fine fine saja. Iya. Tapi potensi ya dok ya untuk di masa depan.
3: Iya,
2: ya dok.
3: Iya benar benar.
2: Nah bagaimana kalau misalnya yang punya kebiasaan merokok dok sama minum alkohol, gimana dok?
3: Nah. Seperti dibilang tadi itu kan bukan lifestyle yang baik. Serokok harus berhenti. Minuman beralkohol itu juga bukan lifestyle yang baik dalam konteks pembicaraan kita yang grafik ini. Oleh karena itu ya mulai sekarang berhenti, ganti dengan yang lain. Kenapa kita banyak jalan menuju Roma, menuju kesehatan, kenapa kita harus cari jalan berliku-liku? Kan lagi ngetren dok. Mau ngetren atau mau sehat gitu loh. Kan sekarang banyak yang ngetren tapi saya contohnya apa itu yang lari bareng-bareng itu namanya apa?
2: Anu, karena, jogging tuh.
3: Ya jogging yang bareng-bareng satu circle lari bareng namanya apa itu? Run apa itu?
2: Run ya ya dok.
3: Tahu tak? Malam minggu itu ada cowok, cewek terus berbaris dua bareng-bareng keliling kota. Itu namanya run apa? Saya nggak tahu pokoknya.
2: Saya juga nggak tahu istilahnya
3: tapi
2: pak.
3: Tapi ada tuh yang ada. Bareng-bareng sama circle-nya.
2: Ya satu komunitas.
3: Iya kan keren tuh itu.
2: Keren-keren dong.
3: Kalau kerennya komersial alkohol sama rokok kan nggak keren kan. Bagi circle tertentu ini gaya hidup 2026. Karena mereka nggak belajar grafik ini. Ini jangan sampai kita itu belajar dari hal ini kan pengalaman masa lalu dan sudah diteliti bertahun-tahun kecenderungannya seusaha Mas Willy ketempelan dua penyakit ini. Kenapa tidak kita mulai dari sekarang? Mas Willy sudah menerapkan ini dan menurunkan berat badan sebanyak 28 kilo tadi itu. Berarti itu kan sudah menabung metabolik sindrom sudah dikurangi 7% dengan menurunkan berat badan saja sudah hilang yang merah. Grafik saya ini sudah hilang nanti 7% tanpa pil loh mas.
2: Iya iya. Nah,
3: gitu.
2: Baik baik dok. Tapi masih ada anggapan di masyarakat ya dok yang kayak masalahnya, wah ini saya nggak apa-apa ngerokok atau ini juga nggak berpengaruh apa-apa dok. Rokok nggak menyebabkan kematian dok. Nah ini gimana dok?
3: Karena masyarakat itu belum paham bahwa komplikasi daripada smoking, komplikasi dari alkohol itu sampai sejauh sangat berbahaya bagi usia muda nanti numpuknya pada saat lansia. Makanya topik pembicaraan tadi kita sejak awal, kalau sudah lansia diterima pasti ada penyesalan. Waduh, kenapa ya saya seusia Mas Willy kok nggak menerapkan nge-gym, nggak menerapkan olahraga, nggak menerapkan pola hidup sehat, nggak menerapkan tidur cukup. Menyesalnya setelah dia dideklar saya masuk kategori lansia tapi tidak sehat. Nah, Bunda Yaya tadi itu contohnya, dia tanpa pil. Tanpa pil kenapa bisa sehat? Nah, karena Bunda Yaya tadi sejak awal dari muda sudah membekali, sudah nyicil pola hidup atau Mas Willy bilang tadi lifestyle-nya sudah ciamik. Nah, contohnya hari ini saya seneng karena partner saya ngomong Mas Willy sudah menerapkan itu.
2: Masih belajar dok.
3: Paham ya? Tapi kan saya cerita grafik penelitiannya yang tadi itu Mas Willy sudah menerapkan penelitian itu yang saya sampaikan di awal tadi.
2: Oke, baik dok. Ini ada pertanyaan dok dari live YouTube dok. Atas nama @litarsita80. Ini bisa dikatakan lansia itu umur berapa ya dokter ya? Tadi sudah dijawab ya dok ya?
3: Ya, lansia ini ada grafiknya. Apabila 50-59 namanya pralansia. Kalau lansia itu 60-69 itu lansia muda. Jadi lansia itu di atas 60. Kalau di bawah 60, ini ada gambarnya, 50-69 itu masih pra. Saya sama istri saya ini masuk pra, mas.
2: Oke.
3: Itu tabelnya dari Pak Menteri Kesehatan.
2: Oke, baik dok. Ini berarti untuk pertanyaan dari atlet Arsita juga sudah terjawab. Ini ada pertanyaan kedua juga sudah terjawab sih dok. Ini dok, saya sekarang usia 53, apakah masuk lansia? Jawabannya masih belum ya dok ya?
3: Pralansia.
2: Pralansia dok,
3: masih
2: ya?
3: Ada waktu ibu, silakan. Masih ada waktu untuk berbenah. Kalau memang sudah ada lampu kuning, wah dok kolesterol saya kok tinggi ya, mulai ditata. Wah saya banyak gorengan, banyak makanan sayap saji, mulai dikurangi. Karena saya pengennya itu kalau sudah punya lampu kuning, gimana caranya supaya nggak usah minum pil. Loh, pil itu sekarang banyak, menurunkan kolesterol, menurunkan trigliserid, menurunkan asam urat. Sementara dengan pola hidup saja bisa turun, kenapa harus minum pil? Apalagi seusia Mas Willy. Coba yang terjadi, loh Mas, kamu kok ke pengantin ada prasmanan, kamu kok bawa pil? Loh, kan saya habis ini makan macam-macam, kan saya bawa pil anti kolesterol. Coba bayangkan, benar enggak seperti itu?
2: Enggak sih dok, harusnya.
3: Dia berangkat ke prasmanan, ke pesta, tapi bawa pil anti kolesterol, anti asam urat, anti macam-macam tadi itu. Duh, kok begini trennya? Salah itu Mas. Yang benar, makanlah di prasmanan secukupnya.
2: Kita yang menjaga diri ya dok.
3: Iya,
2: ya.
3: Jadi godaan memang godaan. Oh, dok, emang dok ini sini banyak enak-enak. Terus dia bawa anti kolesterol, terus dia bawa anti asam urat. Nah, terus buat apa kita hidup kok anu ketergantungan sama pil dengan pola hidup dan dengan motivasi seperti Mas Willy, dengan motivasi sampai turun sekian kilo bisa sukses loh. Coba lihat Mas Willy, kan gak pakai pil bisa turun segitu, semenjak COVID maksud saya.
2: Iya, semenjak COVID. Baik dok, kita masih lanjut obrolan ini tapi kita rehat sejenak. Masih bersama kami pemirsa dan pendengar di Indonesia Sehat hari ini.
1: Anda. Diabetes mellitus adalah suatu penyakit karena pankreas tidak mampu memproduksi insulin sehingga kadar glukosa meningkat. Penyebabnya faktor keturunan, faktor lingkungan, kurang olahraga, dan stres. Tandanya penglihatan kabur, mudah lelah, dan berat badan turun. Bila luka, cuci bersih, jaga pola makan, olahraga, kontrol gula dan tekanan darah.
5: Apakah kamu

gagal pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: jadi pergi gak nih?
1: Jadi dong, tunggu ya, aku siap-siap dulu.
2: Siap-siap. Dia kira kita mau traveling kemana gitu. Ih, dasar ribet banget tuh orang.
1: Oke, aku udah siap nih. Yuk, cus.
0: Buset dah, berat banget tas kamu, Mel. Tunggu, coba aku cek dulu. Apa aja sih isinya? Botol minum, tempat makan, tisu. Waduh, masker setengah lusin. Ini apa lagi nih satu? Hand sanitizer. Astaga, Meli. Nggak sekalian aja gitu isi rumah kamu masukin ke dalam sini.
1: Emang masalah ya? Ini kan cara aku untuk menjaga kesehatan aku. Aku takut kena virus loh. Kalau kita sakit, emang ada yang peduli? Enggak kan?
0: Oh, gitu ya. Jadi, aku gimana dong?
1: Terserah.
3: Oh no.
4: Baik pemirsa dan pendengar, masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Sehat. Hari ini kita masih berbicara mengenai Hari Lansia Nasional 2026, di mana tadi kita sudah membahas banyak mengenai apa sih yang bisa kita lakukan agar hidup kita bisa tetap sehat sebelum memasuki masa lansia. Nah, di kesempatan kali ini juga kami mengundang Anda pendengar dan pemirsa, kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung ke Dr. Yudo, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0331-336652 ataupun juga melalui line WhatsApp kami di 0811-3040-911 dan juga melalui komentar yang berada di live YouTube RRI Jember. Baik, Dr. Yudo, tadi sempatnya saya ingin bertanya sih, Dok. Tadi kan dokter sempat mention bahwa suplemen atau pil, Dok. Nah, sebenarnya seberapa berbahaya sih, Dok, itu dalam kehidupan kita, Dok?
5: Iya. Jadi kalau niatnya untuk suplemen untuk menambah kebugaran di apa? Di toko atau
4: kayak vitamin-vitamin
5: itu. Vitamin-vitamin kan ada dua, yang satu harus diresepi oleh dokter, yang satu tidak. Nah, yang boleh dibeli tanpa resep dokter itu memang kandungannya itu safety. Dari pihak apotek sudah, Pak, ini sudah berlabel aman tanpa resep dokter. Dan itu semua isinya kan hanya vitamin. Vitamin, ada vitamin B1, B2, B3, B6, B12, B kompleks sama vitamin C dan lain sebagainya. Dan banyak mereknya. Boleh diminum, boleh. Cuman ada beberapa vitamin yang nempel di lemak, yaitu A, D, E, K, A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K itu nempel di lemak. Sehingga kalau vitamin itu kelebihan, dia akan nempel di lemak. Sedangkan yang vitamin yang lain, B1, B2, B3, vitamin C itu dia larut dalam
4: darah.
5: Darah terus keluar lewat kencing. Jadi setelah diminum, setelah pil itu diminum, kasih air, dia keluar lewat kencing. Dia tidak ditimbun. Nah, sudah orangnya gemuk, dia minum suplemen yang tadi sempat ditanyakan Bu Yahya, Bu Yahya ya tadi.
4: Iya, Bu Yahya.
5: Bu Yahya tadi cerita vitamin apa? Kalau orangnya sudah gemuk terus memasukkan zat kimia yang tadi vitamin A, D, E, K yang memang sifatnya dia nempel di lemak, dia akan terkumpul di situ. Sehingga para pendengar Pro 1 FM yang sudah lansia tolong diperhatikan. Nanti dari apotek itu juga sudah ada yang ada apoteknya yang untuk konsultasi itu. Wah, ini Bu gemuk, baiknya jangan minum suplemen ini gitu biasanya.
4: Oke,
5: gitu.
4: Oke, siap.
5: Tapi kalau mau pengen tahu detail ya bisa berkunjung ke puskesmas atau langganannya para pendengar setiap Pro 1N di mana boleh dikonsulkan. Dok, saya boleh nggak minum vitamin ini? Biasanya begitu pertanyaannya. Bu, nggak boleh Bu, ini mengandung nimbun ini di sana, jangan Bu, ini aja ya, ini pinggir ya, biasanya gitu. Dia bawa satu tas kresek, Mas, vitamin tok, ini aja Bu, cukup ya, Dok.
4: Oke, berarti sejauh itu masih apa aman, vitamin itu aman ya dok ya?
5: Aman.
4: Tapi kalau misalnya obat-obatan ya, pil yang itu yang mungkin perlu dikurangi.
5: Iya, jadi harus selektif sekali mas.
4: Baik, baik. Dokter, ini tadi kan kita sudah berbicara tentang langkah-langkah preventif, apa yang bisa kita siapkan dok. Nah, kita ngobrolin penyakit sekarang ya dok ya, yang sudah diidap oleh para lansia dok. Sejauh ini penyakit apa sih yang paling banyak dok?
5: Nah itu, jadi menurut data Kementerian Kesehatan ya mas ya, ternyata yang sering berkunjung, ini saya tunjukkan grafiknya ya, ternyata ada dua nih.
4: Masih tetap didominasi itu ya dok ya?
5: Jadi ada hipertensi, ada gula gitu ya. Mari kita tunjukkan beberapa data yang terbanyak pada lansia itu apa aja sih. Ternyata yang dua itu menempati dominan. Okay. Dominan terbanyak yang datang berobat mesti itu gitu loh mas.
4: Baik, baik dok. Berarti memang didominasi oleh penyakit apa, diabetes sama hipertensi ya dok ya?
5: Iya.
4: Ini memang penyakit yang kelihatannya sepele ya dok ya, tapi berdampak besar ya.
5: Betul, betul, betul.
4: Baik dok, kalau misalnya nih dok, kita berbicara misalnya ini kita sudah divonis dok, bahwa kita penyintas diabetes dok, apa yang bisa kita lakukan dok?
5: Nah, untuk bagi para pralansia atau sudah lansia, kalau sudah kena divonis diabetes, itu ada 5, namanya pentalogi.
4: Pentalogi dok?
5: Penta itu 5, logi itu ilmunya.
4: Oke dok.
5: Apa itu nomor 1? Adalah exercise.
4: Latihan fisik ya dok.
5: Seperti
4: ya?
5: Seperti Mas Willy gak sempat kemana-mana gara-gara siaran nerima tamu saya, kan kaki bisa goyang.
4: Oh gitu dok. Nah,
5: jadi dimanapun harus exercise. Tahu kenapa saya pakai HP saya besar sekali ini?
4: Kenapa tuh dok?
5: Sering saya dibuat buli-bulian. Pak dokter HP-nya kok besar sekali. Dia gak tahu bahwa ini saya timbang 1 kilo. Sehingga seolah-olah saya main HP padahal saya sedang
4: exercise juga. Iya. Ya.
5: Orang gak nyangka toh. Ini saya timbang 1 kilo mas. Gantian kanan gitu. Seolah-olah saya pegang HP padahal tidak, saya beban mas. Latihan beban kayak sampai nge-gym itu bawa apa? Barbel paling rendah berapa ukurannya?
4: 2,5 dok.
5: 2,5. Seusia saya ya gak kuat lah 2,5. Mending saya bawa HP ini yang 1 kilo gantian. Pura-pura main HP padahal itu.
4: Yeah.
5: Nah nomor 2, setelah lifestyle, exercise atau lifestyle, baru diet.
4: Diet.
5: Nah itu nomor urut 2, diet. Diet orang diabetes minimal jangan makan gula. Kalau mau pengen manis kan sekarang ada yang untuk dikasih
4: stevia
5: ya, macam-macam ya, nggak boleh kita nyebut nama kan,
4: nggak
5: boleh endorse pokoknya macam-macam lah mereknya, mau yang murah mau yang mahal pilih.
4: Oke.
5: Nah setelah diet baru kita bilang nggak mempan, olahraga gula nggak turun, olahraga exercise nggak turun, diet sudah mentok nggak turun. Yang ketiga adalah baru namanya OAD, yaitu obat anti diabetes. Mulai dari pil A sampai pil Z, banyak macamnya. Terus pil macam-macam tadi itu pada penderita diabetes itu kan ada 2 mas, yang gemuk satunya kurus. Kalau mau pengen kurus pada penderita diabetes ya ada pil diabetes yang untuk sekaligus menurunkan gula sekaligus menurunkan berat badan. Nah setelah pil setelah exercise gagal mentok, ditambah lagi diet mentok, ditambah pil mentok, baru insulin. Pernah dengar ya insulin yang disuntikkan itu?
4: Pernah mengalami juga dok. Nah,
5: sekarang kan tinggal ngelep aja, A1C nya di atas 7 silahkan pakai insulin. Insulin pun itu ada 2 mas, yang untuk orang gemuk biar langsing, yang satunya orang kurus biar gemuk.
4: Oh gitu dong ya.
5: Iya. Nah setelah 4 itu gagal mas, baru kita cangkok pankreas. Jadi pankreasnya dicangkok, diganti pankreas yang baru. Namanya cangkok. Pernah dengar ya cangkok ginjal?
4: Pernah.
5: Pak Dahlan Iskan kan cangkok liver. Menteri
4: BUMN
5: yang dulu. Itu cangkok liver. Nah sekarang teknologinya keren sekali, ada cangkok pankreas macam-macam. Sehingga dengan 5 pentalogi tadi ini kalau sudah terpenuhi, di saat usia lanjut itu, kalau kita sudah 5 itu, maka kita sudah menerapkan semaksimal mungkin untuk
4: meminimalisir.
5: Kan itu ya penyakit masa kita tolak. Hmm. Tapi yang benar kayak Mas Billy tadi, sebelum lansia sudah mulai turunkan berat badan, pola hidup. Karena saya lihat dari jarak jauh aja, kalau Mas Billy orangnya tipe disiplin. Saya tahu, gitu loh Mas.
4: Oke, baik dok.
5: Kita POV-nya dokter penyakit dalam.
4: Gitu. Baik, kita tahan terlebih dahulu dok. Kita ada penelpon lagi yang sudah tersambung dengan kami. Kita sapa, selamat pagi.
3: Pagi juga, ini tuh Yaya yang tadi
4: Mas. Oh baik, baik Bunda Yaya. Bagaimana Bunda?
3: Minum apa? Saya udah pernah minum obat-obatan memang dok, gitu loh. Tapi sekarang ini kan kebanyakan obat herbal gitu loh. Tapi apa boleh saya minum obat herbal gitu? Gak pernah minum obat, memang saya mulai bayi karena ini dok. Gak pernah obat-obatan saya. Mbak Buyut ini kalau saya sudah pusing gitu, dikasih apa namanya jeruk-jeruk pecel itu di didahi sini nih, dikeroi, sudah gitu. Gak pernah minum obat-obat saya. Obat dokter, obat apapun, tidak pernah saya dok gitu. Di umur sekarang ini tidak pernah rasanya obat apa, obat pil-pil gitu. Iya, ya betul-betul. Saya mijet dok gitu loh.
4: Oke, baik Bunda. Ya,
3: jadi olahraga terus. Ya. Sekarang ini serang drosos ini keringat ini. Iya, iya betul-betul.
4: Baik, ada lagi Bunda yang ingin ditanyakan ya, Bunda?
3: Dan, makasih waktunya.
4: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam Bunda Yaya.
3: Waalaikumsalam ya.
4: Baik dok, ini ditanyakan nih dok, bagaimana kalau obat herbal dok?
5: Iya, saya ngelihat ketawanya Bunda Yaya itu saya terus terang agak minder. Kok tertawanya seperti kayak masih muda begitu ya. Padahal iya, usianya tadi kalau nggak salah masuk kriteria 80 ke atas, ya. Jadi lansia madya.
4: Betul, betul. Nah,
5: ini terus terang saya minder ini kalau ngelihat ketawa saya dari jarak jauh bisa tahu loh ini ketawanya kelihatan lebih muda daripada usia KTP.
4: Saya juga memikirnya seperti itu dok. Iya. Saya kira mungkin usia 60-an
5: gitu. Iya, saya tadi juga bilang gitu, oh, maka mungkin umur 80 tapi ternyata iya. Bisa beliau kan kita apresiasi
4: iya,
5: Mas.
4: Betul, nah, betul,
5: apalagi
4: dok.
5: Beliau menyinggung soal herbal. Benar. Jadi Bunda dari Bapak Menteri Kesehatan itu sudah mendeklar bahwa di Indonesia itu ini ada surat Kementerian Kesehatan nomor 2 tahun 2020 itu memang obat tradisional itu dideklar oleh Pak Menteri Kesehatan yang ada di Indonesia. Dan sekarang kan banyak atau perusahaan-perusahaan farmasi yang mengambil dari bahan-bahan alami terus dimasukkan kapsul. Saya kemarin pernah baca-baca itu ada bahannya itu dari Indonesia dikirim ke Jerman terus balik ke Indonesia harganya satu bijinya 10.000.
4: Wow.
5: Coba keren kan? Ada lagi yang dari Amerika itu dari ilalang dimasukkan kapsul dimasukkan ke Indonesia nama obatnya X harganya satu bijinya 15.000 per biji kecil itu. Nah kalau Bu Yaya mau menerapkan herbal monggo bagus sekali karena itu tanaman obat tradisional atau toga ya dan di backup sama SK-nya Bapak Menteri Kesehatan yang saya tunjukkan di sini macam-macam nih ada macam-macam contohnya. Ini ramuan 4. Tadi Ibu bilang jeruk nipis. Jeruk nipis. Ini tambah ini tambah ini keluarnya bagus untuk stamina gitu. Dan ada lagi ini. Kalau minum ini kayu rebusan kulit kayu manis ditambah daun kersen bisa nurunkan gula. Loh. Jadi kalau dengan ramuan-ramuan yang dari Bapak Menteri Kesehatan yang sudah saya sebutkan tadi surat edarannya namanya tanaman obat atau toga itu sangat membantu, monggo. Dan itu kalau senyampang masih bisa membantu menurunkan, misalkan gula bisa diturunkan dengan gula, gulanya angkanya jadi turun, kan seneng Mas kita. Jadi kita nggak usah bolak-balik ngeresepi obat satu tas kresek kan. Jadi bisa mengurangi dosisnya. Dan itu saya setuju sama Bunda, kalau memang sudah cocok dengan obat-obat tradisional itu, maka bisa dilanjut. Dan seandainya, itu kalau dalam bahasa medis itu namanya fitofarmaka. Fitofarmaka. Jadi banyak macam-macam sekarang kalau mau searching di Google itu, teman-teman dari farmasi itu sudah mengembangkan itu. Ada yang untuk menurunkan gula, yang tadi saya cerita kulit kayu manis yang diimpor terus dari pabriknya luar negeri balik jadi mahal padahal isinya kulit kayu manis kayak gitu mas.
4: Baik dok, mengingat durasi ini dok, apa yang ingin disampaikan terakhir kepada masyarakat untuk bisa aware lagi sama kesehatan utamanya bagi generasi muda untuk bisa tetap sehat dok?
5: Bagi yang belum menuju lansia tidak ada kata terlambat untuk segera menerapkan pola hidup sehat. Bagi yang sudah masuk usia lansia, sekali lagi saya bilang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lanjutkan pola hidup
4: lanjutkan
5: sehat.
4: Lanjutkan ya dok ya. Jadi mau usia berapapun mulai aja dari sekarang untuk bisa menerapkan gaya pola hidup sehat. Baik, terima kasih Dr. Yudo sudah berkenan sharing-sharing di kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar bisa jadi impact juga buat masyarakat dok. Terima kasih, selamat pagi dokter. Baik, pendengar dan pemirsa, itulah dia perbincangan kita dalam program Indonesia Sehat hari ini. Memang benar, karena menjadi sehat di usia sebelum masuk lanjut usia ini adalah pilihan kita masing-masing. Nah, kita mau pilih mana? Kita mau pilih hidup sehat atau mau pilih hidup yang gaya hidup yang ya kalau bisa dibilang ya masih dibilang apa ya, belum beratur ya kan ya. Bahwa tadi dokter juga menegaskan bahwa tidak ada kata terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Mudah-mudahan pesan ini yang bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk bisa start untuk mulai hidup sehat. Saya Willy bersama dengan rekan Anis dan juga rekan April pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di Dialog Indonesia Sehat selanjutnya. Selamat pagi semuanya.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford, yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, assist dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1-6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Herdman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Herdman berharap supporter memenuhi SU GBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak gangguan buat kami. Pertama, pagi saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang lagi dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadi Groom, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya Ryan David Fatir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke repakti kita berdua dulu untuk menyambut perdelapan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semuanya.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dengan saya, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main ganda.
4: Benar, karakter teh. Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin, tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Stianingrum akan menghadapi Febriana Dewi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti untuk informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung dari Pro3 Jakarta. Pendengar, sekedar menginformasikan bahwa adzan zuhur berkumandang pada menit 27 lepas pukul 11 siang. Dan sekaligus pendengar, sesaat lagi kami akan menyiarkan untuk sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Sesaat lagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Baik pendengar, saatnya kami menyiarkan untuk khutbah dan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Jami' Al-Baitul Amin, Jember. Pada siang hari ini bersama Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Pujiono Abdul Hamid M.A.G.
1: فإذا صعد الحطيب المنبر وشرى في الغطم
2: ما تقول بوايا

0: Ma sadaqallahul azim. Ma'asyir muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Jum'ah di masjid yang penuh berkah ini. Tanpa kekuatan diberikan oleh Allah, kita tidak mampu melakukannya. Dengan banyak bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan Allah menambah rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Yang kedua, saya mengajak diri saya sendiri dan juga para jamaah, mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Karena ketakwaan inilah yang paling setia menyertai kita kapanpun sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dunia semakin kekini, persaingan bisnis, persaingan karir, pikiran-pikiran kesuksesan duniawi semakin banyak menggoda kita. Diakui atau tidak, semakin tidak seimbang antara orientasi duniawi dan orientasi ukhrawi. Kadang-kadang pada saat kita punya anak kecil, sudah tidak seimbang lagi. Mereka lebih kita arahkan untuk sukses dunia. Kadang-kadang apakah mereka sudah lulus bacaan Al-Quran? Apakah mereka sudah kenal ilmu-ilmu tentang kewajiban-kewajiban fardu ain? Apakah mereka kenal dengan sunnah-sunnah Rasul? Sama sekali tidak pernah diperhatikan dalam kebanyakan keluarga Muslim. Mereka kita orientasikan bagaimana anak kita nanti sukses bisnisnya, menjadi pegawai, punya uang banyak, kehidupan mewah. Orientasi itu diakui atau tidak lebih kuat pada saat ini daripada menyelamatkan mereka dunia sampai di akhirat nanti. Untuk membayar belajar Al-Quran mungkin 50 ribu berat, apalagi 100 sampai 200 ribu TPQ tentu sangat berat. Tapi untuk kursus-kursus orientasi duniawi 1 juta ringan. Ini adalah sebagai tanda-tanda bahwasannya diakui atau tidak, orientasi duniawi dalam kehidupan ini semakin kencang dan semakin kuat daripada orientasi-orientasi ukhrawi. Karena itu dalam kesempatan ini patut kiranya kita membaca salah satu ayat di dalam surah Ali Imran 196 sampai 198. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtihal annar. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nuzulam min indillah wa ma indallahi khairul lil abrar. Sadaqallahul azim. Wahai Muhammad, jangan sekali-kali kesuksesan orang-orang kafir membujukmu. Itu semua adalah mata'ung qalil, kekayaan yang sangat sedikit. Kemudian mereka tempatnya adalah jahanam, sejelek-jelek tempat tinggal. Tetapi orang-orang yang tetap bertakwa kepada Tuhannya akan mendapatkan surga, mereka masuk di dalamnya. Merupakan anugerah dari Allah. Apa yang ada pada Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khitab ayat ini memang kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah terbujuk oleh kesuksesan duniawi orang-orang kafir. Sama sekali tidak pernah. Tapi yang dimaksudkan ayat ini adalah memberikan peringatan kepada para pengikutnya, para umatnya. Kita yang saat ini agar tidak semata-mata terbujuk rayu, tergoda, tertipu oleh berbagai kesuksesan yang dimiliki oleh orang lain yang sama sekali tidak punya orientasi akhirat, sehingga mereka menghalalkan segala cara dalam kerja, dalam mencari uang, tidak lagi memperhatikan halal haram. Judi dikatakan investasi, judi dikatakan saham, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kita umatnya diperingatkan oleh Allah, jangan sekali-kali terbujuk rayu oleh kesuksesan karir mereka, kesuksesan harta kekayaan mereka. Al-khitabul khos biwahidin minal ummah yufidul umum. Khitab memang kepada Rasulullah, tapi yang dimaksudkan adalah memberikan peringatan kepada umat-umat Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini yang menjadi penting di dunia modern saat ini. Teknologi informasi serba canggih. Kita semua tahu si A masih muda, hartanya miliaran rupiah. Si B baru saja bekerja, triliuner rupiah. Si C dengan kerja di malam hari, tidak begitu memakan banyak waktu, hartanya sangat banyak sekali. Jangan tertipu dengan itu. Bolehlah kita ikut sukses duniawi, tapi tetap memperhatikan apakah halal atau haram, apakah maslahat atau madharat, diperkenankan menurut aturan agama atau tidak. Hal seperti ini tetap harus menjadi perhatian kita. Karena kata Allah memberikan peringatan pada Ali Imran 197, mata'un qalil. Apa yang ada di dunia sebanyak apapun, sehebat apapun, dibandingkan dengan akhirat sangat-sangat kecil dan sedikit. Itu pun mungkin hanya sekian tahun, setelah itu selesai. Pada saat manusia mati, sudah tidak dibawa lagi. Nama besar, sanjungan, pujian, jabatan, pangkat, harta kekayaan, dan bahkan keluarga tidak menyertai. Selesai semua. Sedangkan kalau dibandingkan dengan akhirat, sangat sedikit. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa mithlama yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam. Rawahu Muslim. Dunia kalau dibandingkan dengan akhirat, itu bagaikan salah seorang di antara kalian memasukkan telunjuknya ke air laut, kemudian diangkat. Sisa air yang menempel pada telunjuk itu, itulah dunia dan seluruh isinya. Sedangkan lautan yang sangat luas itu adalah akhirat. Tidak sebanding dan sangat-sangat sedikit. Karena itu kalau kita sudah tidak lagi memperhatikan halal haram, tidak lagi memperhatikan madarat maslahat, tidak lagi memperhatikan aturan-aturan agama, maka berarti kita sudah terbujuk menghalalkan segala cara untuk kesuksesan duniawi. Kita akan mendapat sedikit yang menempel pada telunjuk jari kita, sementara pahala yang akan diberikan oleh Allah di akhirat jauh lebih banyak dan lebih abadi untuk selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita perlu membaca mau'idhoh-mau'idhoh, ayat-ayat, hadis-hadis yang sesekali menjewer kita, mengingatkan kita, menasehati kita. Bukan hanya ayat-ayat, hadis-hadis dan qaul ulama yang menyenangkan saja, tapi yang mengingatkan kita untuk orientasi akhirat perlu kita baca demi kesuksesan dan keselamatan kita di akhirat nanti. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qasas 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah. Cari akhirat, tapi jangan lupa dunia. Artinya kita boleh mencari kesuksesan-kesuksesan duniawi, tapi jangan sampai mengalahkan orientasi akhirat. Karena kehidupan kekal kita nanti adalah di akhirat. Insya Allah kalau ayat-ayat semacam ini yang kita kaji, kita baca, dalam kehidupan apapun, integritas kita tetap menjadi acuan utama. Kita tetap memperhatikan halal, haram, maslahat, madarat, apakah ini diizinkan oleh Allah atau tidak, tetap menjadi perhatian kita. Dalam satu riwayat, pernah suatu ketika Sayyidina Umar mengunjungi Rasulullah. Waktu itu Rasul sedang tidur-tiduran di atas tikar dengan bantal dari kulit domba yang dikasih sesuatu di dalamnya. Kemudian Sayyidina Umar menangis melihat nasib Rasulullah seperti itu. Ada bekas tikar pada lambung Rasulullah. Kemudian Rasul bangun. Kenapa engkau menangis, wahai Umar? Apa yang membuat engkau menangis? Wahai Rasul, engkau Nabiullah, engkau manusia pilihan Allah, Rasulullah, pemimpin agama, pemimpin negara, pemimpin dunia. Masa panjenengan seperti itu? Sementara para raja, para kaisar di sana gemerlapan duniawi. Apa jawab Rasul? Apakah kamu tidak rela kalau mereka diberi kesuksesan duniawi? Akhirat adalah bagi kita umat Islam. Jadi dari sini memang kita harus meneguhkan ketabahan dan kesabaran dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menerima musibah-musibah, kekurangan-kekurangan. Yang jelas orientasi akhirat kita harus tetap jalan dan tetap hidup. Sehingga dalam mengarungi kesuksesan duniawi, kita tetap memperhatikan norma-norma agama, diizinkan oleh Allah atau tidak, halal haram tetap menjadi acuan kita, sehingga kita dijadikan umat yang selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan ma'unah dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
1: Amin.
0: Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.
2: Allahumma shalli wa sallim
1: وزد عنه وتفضل

Allahu akbar. Semi'a Allahu liman hamida. Allahu akbar.

الله أكبر الله أكبر، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر، التحيات.

Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama khutbah dan sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember bersama dengan Imam Sholat Dr. Kiai Haji Abdul Hamid Pujiono MAG. Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami, dan kami akan lanjutkan perjalanan kita untuk Jember siang ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris. Senin sampai Sabtu jam 12.

0: Innalillahirabbil alamin. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi kita tansah sehat sedaya. Amin, amin. Ya Rabbal alamin. Ngaten. Dintenipun semua, gitu. Dintenipun semua, monggo katuran. Kita pinarak campur sari laras laris.
1: Legi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dos pundi pawartos panjenengan Jeng Retno Paluki?
0: Sehat-sehat. Alhamdulillah Pak Teguh.
1: Nggih, tu alhamdulillah aku iso apa seneng kuwi sowan nang aku. Barno,
0: nggih, dalem.
1: Kopi dalam badhe nyuwun restoran nggih. Kencana Katon Wingko.
0: Kencana Katon Wingko.
1: Penjenengan tangkat-tangkat Barno.
0: Nggih.
1: Kula tekon budaya ya tekon Luman Purawi iki kan pun.
0: Niku wau Pak Teguh ngersakaken napa nggih? Ngaten nggih.
1: Lah nggih. Sampai tekon-tekon Allah.
0: Lupa soalnya.
1: Nggih. Mboten menapa apa kan gak lupa daratan Pak. Nggih, Barno nggih.
0: Nggih.
1: Pak Teater Pambagio Barno. Kang sepindah kagem San Purawi Sugeng Sia. Kagem Mbak Retno Purnyo di Sugeng Sia. Mbok punya temengga. Raja kangen Putra Madura kangen muncar Barno. Sugeng Sia, terus Mas Randy, Mas Robert, Pak Mas Kur, wonten Jopo Malih, kalian kang wonten Siti Bondo, sinten Pak Arno?
0: Pak Rahman.
1: Pak Rahman, Sugeng Siang, Pak Rahman. Terus Pak Lili Suryani, Mbak Diana, Pak Gandu. Ya, kang Rakan ngatinya. Kang wonten gerenggan mriko. Aku larian pisan. Bunda Jelani, ugi Sugeng Siang. Moga Bunda Mutia, Wato de Pinara. Lajeng yang Mbak Bunga angkang wonten bandara ya Mbak Renong nggih Pak tak surunge di diusir mundur dhisik
0: kencana Katon Wingko
1: nggih Mbak Renong
0: nggih
1: jamane Bunda Yaya monggo Bunda
0: monggo
1: kaleh yok rong melong
0: monggo
1: nggih sareng matur nuwun kirang langkung ngapunten kathah Mbak Renong nggih
0: nggih
1: campur sari lara-lari.

0: Nge, alhamdulillahirabbil alamin. Ngaten nge. Lajeng wonten sinten malih monggo pinarak campur sari laras laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Inggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipun pawartosipun barepno.
0: Inggih, sehat-sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Inggih.
1: Sekeluarga sehat ya?
0: Sehat.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Wa syukurillah. Apa dah nasi yang apa dah ni?
0: Napa?
1: Apa dah nasi yang apa dah ni?
0: Sampun.
1: Sampun. Alhamdulillah mana?
0: Gitu. Dereng, dereng.
1: Walah.
0: Dereng.
1: Monggo tekan tim dah siang.
0: Libur.
1: Libur kantin nih?
0: Libur.
1: Apa tanggal merah sama?
0: Boten.
1: Boten.
0: Kantore WFH re.
1: Oh, oke. Lagu sekalipun bareng toh? Nonton mawon nggih. Saking Mas Atem satu semawon nggih.
0: Napa? Luntur.
1: Luntur. Kagem Paris Dianto monggo. Le mirengaken. Sebel kula ya Pak, soalnya mamane ijal kula supe kalau nomor panjenengan kula inget-inget kula ijal teng teman-teman di kelompatan enten dengan sebel kula lagi Pak. Kakak panjenengan budaya ya sebel mawan Mas Gaduh kompak persahabatan mawan Mas Bro. Kakak panjenengan saya selalu ya. Kebukitan sahabatan dengan kesehatan Naratas luntur ya saking mas satu loh.
0: Siap.
1: Atas atas yang kotor mangke ni. Kalau sehat loh.
0: Luntur, ngeten ya?
1: Sama salah laris.
0: Lagi terlaris nek no. Matur sembah nuwun. Inggih. Mangke malih nek no. Inggih to. Niki pun meh mantun re. Meh mah mantun. Kula aturaken rumiyin lelakonipun sak sampunipun kula muteraken mangke nampi panjenengan malih nggih aturan.

0: Waalaikumsalam, weh Pak Beni.
1: Wah, nggih. Niki waduh, niki panen to iki.
0: Wah, nggih iki.
1: Tenan iki. Kualitas ekspor iki.
0: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
1: Lah, makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Biaya Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
0: Wah, lagi ngerti iki aku.
1: Mm-mm.
0: Tak kira kantor Bea Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
1: Lah,
0: ala tiba ekspor juga iso toh?
1: Yo iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
0: Yalah, oke, let's go.
1: Budal.
2: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Luntur, engkang luntur nopo ne, nek tresnone nggih alah-alah ya jangan dong. Yen luntur wenterane, nek wenterane nggih kersane nggih ta. Sugeng siang para sedherek sedaya, monggo katuran kita pinanggihan malih wonten ing siang menika. Monggo binara campur sari laras laris
1: laki terlari
0: Pak Rahman sugeng siang.
1: Alhamdulillah sugeng siang balik. Alhamdulillah, Pak Retno sehat.
0: Sehat, Pak Rahman.
1: Alhamdulillah, mungkin sehat sekeluarga.
0: Lanjut dengan tes bundi.
1: Alhamdulillah, sehat. Panas suasana lagi.
0: Enggak, sami. Wonten ngeriki enggak.
1: Panasnya full.
0: Wonten ngeriki enggak. Wonten.
1: Niku Pak Abaretno, nopo jenenge tembang niku jambu alas.
0: Jambu alas kulite ijo yen sing digagas wis duwe bojo atan.
1: Oh ngoten to.
0: Mangke nek kula manggi kroncongnya kula puteraken nek mboten wonten iki terus pundi? Cobi kula padosaken rumiyin. Nggih Pak Rahman kagem sinten Pak Rahman?
1: Nggih. Pertama wonten iki Mbak Retno Baluti, mugi-mugi selalu sehat sekeluarga. Wau wonten Pak Teguh, matur suwun Pak Teguh sentilane kali Pak Rahman. Juga wonten Putra Madura. Putra Magenda yuk melong Manfurawi. Iku Manfurawi sadiki cakiro melepu wak Letno.
0: Loh kenapa?
1: Oh saya kira ake penggawean iku.
0: Masya Allah nak nong gitu.
1: Wonten Pak Gandu iku saking Lumajang. Terus wonten cinten mana nggih? Ibu setuju nih barek nang nggih.
0: Nggih.
1: Barek dong.
0: Halo.
1: Campur sari.
0: Nggih, lagi terlaris.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambu alas ngaten ingkang dipun kersakaken. Nggih nek monggo katuran dipun medhangetaken.

0: menika wau Jambu Alas. Monggo menika kantun setunggal pamireng saged sesarengan wonten ing siang menika dipun aturi binarak campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Siap. Legi tur laris.
1: Marane Mbak Retna jan manis tenan.
0: Lo.
1: Saestu lho, Mbak.
0: Mboten jane niki.
1: Alah saestu ae.
0: Mboten.
1: Inggih.
0: Inggih monggo.
1: Nae.
0: Dalem.
1: Tendangipun.
0: Menapa?
1: Kidung ati tangising bumi.
0: Kidung ati tangising bumi.
1: Napa
0: wonten ingkang keroncong? Nggih.
1: Mbok pitih wonten-wonten nggih. Kidung pangruwatan kemawon, Mbak E. Kakak tersalam Mbak Retna nggih. Nggih wonten Bapak Rahman sekeng siang.
0: Nggih.
1: Saya Mas Doni, Mbak Retna, ya. Sekian siang, Mas Doni. Oke, wanten Ani, Bapak Teguh. Tuin Bapak Setianto, sekian siang. Kakem Ibu Yaya, Mbak E. Tanpa supe, Ibu Yaya.
0: Ibu Yaya, sekian siang.
1: Sekian siang, Ibu Yaya. Kalian... Anu, Pak Mul. Sekian siang, Pak Mul. Bunda Kasim ini kau monggo tanda yang kejana.
0: Bunda?
1: Bunda Kasim ini kau lho, Mbak.
0: Oh, oke. Okay.
1: Semaipun Pak Mul yomo. Kesanipun tepung sedaya. Di kagem Manpurawi, Mbak Resman, ya.
0: Siap.
1: Kalian... Bapak Rizdianto sekian siang. Kagem sekemawan Mbak E. Sekian siang sekian midangetaken.
0: Siap.
1: Likini pun kagem ingkang nembe nelpon. Matur nuwun dipunipun. Di kagem Mbak Retna ya. Sekian siang sekian ngewati kemawan. Lan kemungkin Mbak E saat keluarga tanpa pinaringan sehat, kayak lancar sini pun.
0: Siap.
1: Bapak Abdullah supe Mbak E. Inge.
0: Ing.
1: Atas nanuan Mbak E.
0: Sami-sami nak no.
1: Campur sari laras laris.
0: Legitur laris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kenging panuwun nek no para sederek, kita wekdalipun pamit rumiyin insyaallah nek benjang saged kepanggih, nggih kepanggih, nggih ta. Alhamdulillah. Monggo-monggo kita medhangetaken lelakon pamungkas kita wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang saudara pendengar, Buletin Siang RRI Jember hari ini Jumat 5 Juni 2026. Sinias muda Jember turut ambil bagian membangun kesadaran publik melalui karya film. Operasi Patuh Semeru 2026 akan menyasar terhadap pelanggaran spesifikasi kendaraan bermotor. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dalam berita. Dengan berita, Dinas Lingkungan Hidup Bondowoso targetkan pemindahan tempat pemrosesan akhir. Paguan, dari Studio Pro 1 Legend Panjatan 61 Jember, inilah buletin berita siang selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama, Sinias Muda kembali menyuarakan isu sosial melalui kreasi seni yang dikemas dalam sebuah perfilman. Dari hasil karya tersebut, Sinias Muda turut ambil bagian membangun kesadaran publik dan mendorong aksi perubahan sosial secara nyata. TV Alvarel Sadubi Cahyanto, selaku filmmaker dan scriptwriter, mengatakan sejak beberapa tahun kemarin sudah beberapa karya seni film yang di-launching dan berhasil diterima sejumlah kalangan.
1: Karena memang pada dasarnya film pendek itu diciptakan untuk melawan film panjang gitu kan. Dengan film pendek ini kan kita wajib untuk, dengan film yang sependek itu kita wajib untuk membicarakan sesuatu yang penting. Jadi kami sebagai sineas yang apalagi yang di film pendek, otomatis harus membawa isu-isu sosial yang lagi terjadi di sekitar kita. Karena memang film pendek diciptakan untuk itu, untuk membicarakan isu sosial. Dan memang kami yakin bahwa film itu memang bisa untuk lebih menancapkan sebuah ideologi kepada orang menontonnya daripada teks atau apa gitu. Film itu karena ada visual dengan dan suara, jadi bisa lebih tepat sasaran kayak gitu.
0: Pendengar, jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Jember akan menggelar operasi Patuh Semeru 2026. Operasi yang digelar mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 akan menyasar terhadap beberapa jenis pelanggaran, diantaranya modifikasi kendaraan melebihi ketentuan standar. KBO Satuan Lalu Lintas Polres Jember, Ibda Firmansyah mengatakan, meski masih menunggu hasil rapat bersama Polda Jatim, namun bisa dipastikan segala jenis pelanggaran saat berkendara akan dilakukan penindakan tegas sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.
2: Memang benar, di operasi patuh itu akan dilaksanakan nanti pada tanggal 8 sampai 21 Juni 2026, di mana pelaksanaannya itu berlangsung selama 14 hari. Nah, akan tetapi, untuk operasi patuh minggu depan, kami masih menunggu dari Polda Jatim terkait sasaran dan target dalam pelaksanaan operasi patuh yang akan dilaksanakan secara virtual.

0: Apabila kita mengacu dari operasi patuh seperti tahun kemarin, Mas, pelaksanaannya itu ada beberapa target. Salah satunya yaitu melanggar lalu lintas, memodifikasi kendaraan, menggunakan knalpot brong. Memodifikasi kendaraan ini salah satunya di knalpot dan plat nomor, Mas. Nah, untuk yang tahun ini, kami masih menunggu kepastiannya dari Polda Jatim. Nah, nanti baru kami akan share, baik dari media sosial dan segala macam, agar masyarakat monitor nih, bahwa dalam tanggal 8 sampai 21 Juni 2006, kita melaksanakan operasi patuh dengan sasaran sebagai berikut.
1: Pendengar, Satgas Makan Bergizi Gratis Jember mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa TK dan PAUD beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
2: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
3: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru. Hal ini lebih ke persoalan kebersihan personal dan lingkungan kerja pengelola. Dan Satgas MBG mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh dapur satuan pemenuhan gizi di Jember sebagai awal terhadap 209 SPPG yang sudah dievaluasi. Hasilnya akan kami sampaikan nanti ke publik.
2: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian, saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Pendengar, Polres Bondowoso berhasil ungkap 4 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta 1 kasus penganiayaan berat. Bahkan salah satu tersangka termasuk dalam daftar pencarian orang Polres Probolinggo. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo menegaskan pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan komitmen Polres Bondowoso dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku tindak kriminal di wilayah hukum Polres Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
4: Polres Bondowoso berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terdiri dari 4 kasus pencurian dan pemberatan serta 1 kasus penganiayaan berat. Dalam pengungkapan itu, polisi juga berhasil menangkap seorang daftar pencarian orang atau DPO yang merupakan residivis kasus pencurian dan terlibat sejumlah aksi kejahatan di Bondowoso maupun di Probolinggo. Polres Bondowoso juga turut mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, di mana peristiwa itu terjadi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan bahwa pelaku dan korban saat kejadian sedang mengonsumsi minuman keras. Perselisihan dipicu karena korban mengucapkan kata-kata yang menyinggung orang tua pelaku. Akibat

0: Saat kejadian itu, korban mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan medis. Polisi juga berhasil mengamankan pelaku di rumahnya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau beberapa jam setelah kejadian berlangsung.
1: Motifnya adalah ketersinggungan. Jadi pelaku dengan korban ini awalnya adalah mabuk minum bersama. Kemudian pada saat kejadian, korban ini menyinggung pelaku dengan mengata-ngatai orang tuanya. Kemudian pelaku tidak terima karena dalam situasi mabuk, cekcok mulut, akhirnya pelaku menganiaya korban dengan menggunakan celurit pada bagian tangan kiri, kaki dengan kepala. Seperti itu.
2: Narkoba.
0: AKBP Aryo menegaskan bahwa pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan komitmen Polres Bondowoso dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku tindak kriminal di wilayah hukum Polres Bondowoso. Selain itu, Polres juga mengungkap sejumlah tersangka lain, yakni SL warga Bondowoso yang telah melakukan aksi pencurian di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Bondowoso dan juga menjadi DPO Polres Probolinggo. Ia menjelaskan 3 kasus yang melibatkan SL antara lain pencurian dengan kekerasan pada tahun 2021, pencurian kayu pada April 2026, serta pencurian dengan pemberatan pada Juli 2022. Sementara di wilayah Probolinggo, tersangka juga terlibat kasus pembobolan konter telepon genggam pada Agustus 2021. Menurut Aryo, tersangka merupakan residivis yang berulang kali melakukan tindak pidana pencurian. Dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah celurit dan surat pembelian emas. Selain itu, Satreskrim Polres Bondowoso juga mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Juli 2024. Pelaku berinisial WI yang merupakan warga Kecamatan Pujer memanfaatkan kondisi rumah korban yang kosong saat ditinggal pemiliknya. Dalam kasus itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Dan kasus berikutnya adalah pencurian telepon genggam di rumah korban yang sedang kosong. Dan polisi berhasil mengungkap perkara tersebut kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
3: Baik pendengar, beralih ke Kabupaten Lumajang, Satuan Reserse Kriminal Polres Lumajang, Polda Jawa Timur menangkap seorang penadah sapi hasil pencurian berinisial AG, 34 tahun, warga Sumber Baru, Kabupaten Jember. Penangkapan itu sekaligus mengungkap keberadaan senjata api rakitan saat petugas memburu 2 pelaku utama yang masih buron. Kasih Humas Polres Lumajang, Ibda Suprapto menjelaskan, AG diamankan setelah polisi mendapat laporan masyarakat tentang mobil pickup Mitsubishi L300 yang mengangkut seekor sapi diduga hasil curian. Dari hasil pemeriksaan, AG berperan sebagai penadah. Ia membeli sapi tersebut dari pelaku utama berinisial BK seharga 10 juta rupiah. Barang bukti yang disita dari AG berupa 1 ekor sapi induk blasteran warna hitam dan 1 unit mobil pickup L300 yang dipakai mengangkut hewan curian itu. Pengembangan kasus mengarah ke 2 pelaku utama, BK dan MHF, 23 tahun, warga Sumber Wringin, Kecamatan Kelagah, Kabupaten Lumajang. Hasil penggeledahan, polisi menemukan 1 pucuk senjata api rakitan lengkap dengan 3 butir amunisi dan proyektil yang masih berada di silinder, serta 11 celurit. Kasus ini merupakan pengembangan dari laporan pencurian sapi milik warga Desa Pajarakan, Kecamatan Randu Agung, yang terjadi pada Selasa 26 Mei 2026. Baik pendengar, informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Jember bersama TNI, Polri, dan Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Cabang Jember menggelar apel kebangsaan pada Rabu 3 Juni 2026. Hal itu sebagai upaya memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang agenda organisasi pada bulan Suro. Kapolres Jember Bobby Adimas Condro Putra menegaskan kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jember selama ini terjaga berkat dukungan berbagai elemen masyarakat termasuk organisasi perguruan silat. Ia menghimbau seluruh perguruan silat khususnya PSHT Cabang Jember untuk terus mengendalikan anggotanya. Ia juga mengapresiasi peran pasukan pengamanan Trate yang selama ini turut membantu menjaga stabilitas keamanan baik di lingkungan internal organisasi maupun di tengah masyarakat. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso menargetkan pemindahan tempat pemrosesan akhir atau TPA Paguan Kecamatan Taman Krocok pada tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan menyusul peringatan tingkat tinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup agar sistem pengelolaan sampah di TPA Paguan segera beralih dari metode open dumping menjadi sanitary landfill. Kepala DLH Bondowoso Henry Kurniawan mengatakan pihaknya telah mulai melakukan sejumlah persiapan termasuk menyiapkan lahan seluas sekitar 4,8 hektar di Desa Sumber Kokap, Kecamatan Taman Krocok sebagai lokasi TPA baru. Menurutnya, hasil evaluasi pengelolaan sampah tahun 2025 menempatkan Bondowoso dalam kategori pengawasan. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga aspek yakni anggaran dan regulasi, sumber daya manusia, serta pengelolaan sampah di TPA. Henry menjelaskan kondisi TPA Paguan saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas. Setiap hari sekitar 67 ton sampah dari 14 kecamatan masuk ke TPA dalam kondisi belum terpilah. Jumlah tersebut belum termasuk sampah yang belum terangkut seperti sampah lingkungan dan sampah yang berada di aliran sungai. Padahal Kabupaten Bondowoso memiliki 23 kecamatan yang berpotensi menghasilkan timbunan sampah lebih besar. Pendengar, buletin siang ini disiarkan Pro 1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 7 kasus leptospirosis terkonfirmasi positif sepanjang Januari hingga Mei 2026. Seluruh pasien telah mendapatkan penanganan di puskesmas maupun rumah sakit. Kabid Pencegahan dan Penularan Penyakit Dinas Kesehatan Bondowoso, Dr. Habib Muzaki mengatakan, kasus leptospirosis tahun ini tersebar di 4 kecamatan, rinciannya Kecamatan Tenggarang 3 kasus, Curadami 2 kasus, Kademangan 1 kasus, dan Sumber Wringin 1 kasus. Leptospirosis merupakan penyakit yang ditularkan melalui bakteri yang berasal dari urin tikus. Penularan dapat terjadi melalui tanah atau air yang telah terkontaminasi, terutama ketika bersentuhan dengan kulit yang terluka. Gejala leptospirosis antara lain demam di atas 38 derajat Celcius, tubuh lemas, mata merah, sakit kepala, nyeri otot betis, hingga kulit menguning. Jika tidak segera ditangani, penyakit ini dapat menyebabkan gangguan fungsi ginjal hingga kematian. Pendengar, pengrajin tahu di Banyuwangi mengeluhkan tingginya harga kedelai impor yang terus naik dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan harga bahan baku tersebut membuat keuntungan usaha mereka semakin menipis. Salah satu pengrajin tahu di Kelurahan Penatigan Banyuwangi, Nurul Hakim mengatakan harga kedelai saat ini telah mencapai Rp10.500 per kilogram. Padahal pada Desember 2025 lalu, harga kedelai masih berada di kisaran Rp8.500 per kilogram. Menurut Hakim, kenaikan harga kedelai dipengaruhi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Karena sebagian besar kedelai yang digunakan perajin tahu masih berasal dari impor. Kondisi tersebut membuat para perajin kesulitan menaikkan harga jual tahu karena khawatir pelanggan berkurang. Akibatnya, sebagian perajin memilih memperkecil ukuran tahu untuk menekan biaya produksi. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
2: Berita olahraga Pro 1, kanal inspirasi.
3: Pendekar Indonesia terus mematangkan persiapan menjelang 12 tahun Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan A-Stream OWS Series Bali 2026. Dua ajang renang perairan terbuka tersebut berlangsung di Pantai Hotel Intercontinental Bali Resort Jimbaran Bali 13 hingga 15 Juni 2026. Kejuaraan ini menjadi salah satu ajang renang perairan terbuka terbesar di Asia. Sebanyak 17 negara Asia dipastikan ambil bagian dalam 12 tahun Asian Open Water Swimming Championship 2026. Total sebanyak 128 atlet akan bersaing termasuk para perenang nasional Indonesia. Ketua Umum PB Aquatic Indonesia Anindya Novian Bakri mengatakan, kepercayaan menjadi tuan rumah merupakan kehormatan bagi Indonesia. Menurutnya ajang tersebut juga menjadi kesempatan bagi atlet nasional untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Pendengar, Ketua Panitia Asian Open Water Swimming Championship 2026 dan A-Stream OWS Series Bali 2026, Kiki Tahir mengatakan, A-Stream maksud kami hadir sebagai wadah untuk memperkenalkan potensi wisata bahari Indonesia dan upaya tersebut dilakukan melalui olahraga renang perairan terbuka. Menurut Kiki, program tersebut tidak hanya berfokus pada kompetisi. A-Stream juga menghadirkan pengalaman wisata bagi para peserta selama mengikuti kegiatan. Ia menjelaskan, pendengar, pengalaman peserta menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan A-Stream, mulai dari akses transportasi, akomodasi, kuliner, hingga keramahan masyarakat setempat menjadi bagian yang diperhatikan panitia. Kiki juga mengatakan, seri perdana A-Stream yang digelar di Kabupaten Pesawaran Lampung pada 2025 mendapat respon positif. Saat itu sekitar 300 perenang dari berbagai daerah di Indonesia dan mancanegara ikut ambil bagian. Pendengar, di tengah keterbatasan fasilitas, semangat seorang guru di Kabupaten Jember untuk menghadirkan pendidikan bagi anak-anak desa tidak pernah surut. Berikut kami hadirkan paket feature bantuan CSR BRI perkuat semangat guru menjaga pendidikan anak desa oleh reporter Anggi Widya.
4: Setiap pagi, Muntiah menyambut anak-anak yang datang ke TKIT Anacua di Desa Duku Bencek, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember. Bagi perempuan yang juga menjadi kepala sekolah itu, pendidikan anak usia dini bukan sekedar rutinitas mengajar. Ia melihat pendidikan sebagai bekal penting bagi anak-anak di lingkungannya untuk meraih masa depan yang lebih baik. Namun perjalanan itu tidak selalu mudah. Di tengah bertambahnya jumlah murid, fasilitas belajar yang tersedia justru sangat terbatas. Sekolah yang dikelolanya hanya memiliki 2 ruang belajar. Bahkan, ruang kantor sempat disekat dan difungsikan sebagai kelas agar seluruh anak tetap bisa mengikuti pelajaran.
5: Kami sekat jadi kelas sama kantor. Nah, itu kan kurang kondusif. Sementara yang usia 3 tahun itu lumayan ya anaknya ya, yang tiap hari ada kakaknya sekolah, adiknya ikutan gitu ya. Terus kurang kondusif untuk ke kakaknya gitu. Nah, iya. Jadi gimana dia solusinya ya gitu ya, akhirnya kami cari cara tuh gimana ya bisa dapat bantuan satu ruang lagi. Jadi rencananya yang ini kantor, kami sekat lagi untuk menampung yang usia 3 tahun.
4: Keterbatasan tersebut tidak membuat Muntiah menyerah. Ia terus mencari cara agar anak-anak di desanya tetap memiliki akses pendidikan yang layak. Salah satunya dengan mengupayakan tambahan ruang belajar agar proses pembelajaran bisa berlangsung lebih nyaman dan sesuai dengan kebutuhan anak usia dini. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL, BRI, TKIT Anacua memperoleh bantuan pembangunan ruang belajar baru yang mulai digunakan pada awal tahun 2026.
5: Yang sangat signifikan itu ya, perubahannya anak-anak itu jadi lebih nyaman sepertinya gitu ya, gedungnya luas. Terus dia, mereka itu tidak, itu tadi, tidak riwuh sama adik kelasnya yang tadi itu, yang mengklasifikasikan usianya itu. Jadi mereka nyaman gitu loh Mbak, dengan adanya gedung baru itu seneng banget mereka, anak-anak itu.
4: Perubahan itu juga mendapat respon positif dari masyarakat. Kepercayaan orang tua terhadap sekolah meningkat. Bahkan jumlah calon peserta didik baru mulai bertambah.
5: Alhamdulillah setelah direnov aja sudah mulai ada yang daftar, sampai detik ini tuh 8 orang. Saya tuh masih belum ini ya, belum buka banner lagi ini ya. Sudah alhamdulillah sudah 8, insya Allah ini sudah waro-waronya 10 gitu, 10 anak. Mudah-mudahan next time-nya bisa tambah lagi. Kita belum buka banner di mana-mana gitu ya.
4: Menurut Muntia, dukungan terhadap pendidikan anak usia dini ini sangat penting, terutama bagi sekolah yang melayani masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Sementara itu, manajer operasional dan layanan BRI, Branch Office Jember, Wildan Pratama mengatakan, program TJSL di bidang pendidikan menjadi bagian dari komitmen BRI dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.
6: Ya, harapannya kalau renovasi ini tentunya akan memberikan dampak positif langsung kepada baik itu siswanya atau santrinya. Jadi, namanya tanggung jawab sosial ya, artinya kita juga mendukung program-program pemerintah dalam hal pendidikan. Jadi mulai dari sarana prasarana kita juga ikut bantu. Jadi kita juga turut memberikan kontribusi di situ sesuai yang diamanahkan oleh kantor pusat, oleh regulator, oleh pemerintah, kita kerjakan sebaiknya.
4: Meski kini sudah memiliki ruang belajar yang lebih layak, perjuangan Muntiah belum berhenti. Ia masih berharap sekolahnya bisa memiliki lebih banyak sarana bermain edukatif untuk mendukung perkembangan motorik dan kreativitas anak-anak.
5: Saya berharap bantuan-bantuan dari CSR ini bukan hanya dari gedungnya aja ya, cuman diperhatikan juga dari sarprasnya mungkin ya, kalau di TK itu APE-nya ya, APE-APE yang sangat mendukung untuk pembelajaran mereka. Motoriknya juga anak-anak perlu diasah juga lewat APE-APE itu.
4: Di balik tawa dan nyanyian anak-anak yang terdengar setiap pagi, tersimpan semangat seorang guru yang terus berupaya menjaga pendidikan di desanya. Karena bagi Muntia, setiap anak berhak mendapatkan ruang untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-cita.

Baik, pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin siang hari ini. Saya Aprilia Purbasari bersama rekan operator Isman serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Solusi pelepas penat.
6: Anda suka lagu dangdut?
7: Aku suka banget.
8: Wow, dangdut adalah kita.
5: Bergoyang berdendang dengan lagu-lagu andalan.
9: Hai teman-teman, yang penting pokoknya joget ya.
5: Siap suntikan semangat.
10: Rumpi-rumpi seputar dangdut.
5: Pro dangdut, setiap hari jam 12:30 siang.

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan, pakai handphone doang?

0: peserta BPJS Kesehatan. Terakhir, juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Di Pro Dangdut dan adalah kita genta-genta joss. Aduh, suara-suara saya masih belum keluar ya. Edisi hari Jumat 5 Juni 2026, pendengar dimanapun Anda berada, apa kabar untuk Anda semuanya? Saya harap semua kabarnya Anda baik dan sehat, tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas Anda yang lagi WFH. Yang di rumah buat semuanya, dan saya hari ini juga lagi siaran live buat semuanya di TikTok ya, di Pro Dangdut dan adalah kita genta-genta joss. Ya, lagu-lagunya dangdut, dangdut etnik buat semuanya, tapi bukan berarti ini ya, bukan berarti lagu-lagu campur sari. Kalau lagu campur sari itu di jam 12 tadi sama Mbak Topa Lupi. Ada Mbak Dewi ya, Mbak Dewi apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Yuk, yang mau gabung Anda bisa di telepon kami di 3366652, 3366652 bareng Lita Arsita. Silakan 3366652. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, genta-genta John.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat siang.
0: Selamat siang juga, apa kabar?
1: Saya hormati kabarnya, alhamdulillah, berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mendoakan supaya yurung melong dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Didoakan aja semuanya sehat-sehat ya.
1: Ya, balita juga sehat. Ya. Selalu kita doakan supaya balita tetap semangat dan lancar rezekinya. Amin. Amin. Seluruh pendengar setia Pro Dangdut RRI Jember ini supaya sehat dan tetap semangat dan tetap menjaga keutuhan NKRI harga mati. Amin. Lagunya
0: apa tuh?
1: Tak bopong kemana-mana.
0: Oke, yuk.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu tetap semangat.
0: Iya, oke.
1: Tidak boleh kendor. Harus optimis, semangat. Amin. Salamnya untuk Manpurawi. Ada Bapak Rusdianto di Sinta. Ada Mbak Lili Suryani di Trenggalek. Selamat siang dan salam sehat. Mbak Bunga, yo Mbak Bunga, berkabungan Mbak Bunga, salam sehat. Juga ada Bunda Mutia, Bunda Diana.
0: Dan ke semuanya yuk melong ya.
1: Oke. Semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat dan salam
0: kedudukan. Oke.
1: Selamat siang Pak Murah. Halo Pak Murah. Sehat selalu Pak Murah.
0: Oke. Oke.
1: Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melindungi perjalanan karir Mbak Lita.
0: Iya, amin. Terima kasih yuk melong ya, Pro Dangdut.
1: Sehat selalu. Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta joss. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: masih cari lagunya yang di request sama Yuk Melong ya. Tunggu dulu, tapi yang dangdut ya Yuk Melong ya. Tapi saya coba cari yang dangdut di 336652. Tapi saya sapa dulu, halo ini. Nah, aku sapa dulu ya. Di siang hari ini ada Mas Faris, Mas Fari Foto, ada Haikal, ada Mbak Dwi Ari, ada Sniper, dan juga Dian Wardatul, dan ada MHN juga. Apa kabar? Terima kasih buat semuanya. Wow. Selamat datang di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, genta-genta joss buat semuanya. Di Pro Dangdut, halo Pro Dangdut. Bisa coba lagi ya. 336652 bareng Lita Arsita di Pro Dangdut siang hari ini. Siang cuacanya panas banget ya. Iya, tapi yang penting hati dan pikiran kita tetap adem. Lumajang, selamat siang, sudah hadir ada Zaha Zain 99. Selamat siang untuk Lumajang. Terima kasih untuk Mbak Dwi. Halo Lumajang, hadir bagaimana untuk Lumajang hari ini? Kak, aku mau request lagu boleh? Oh, ini di Pro 1 RRI Jember ya. Ada Haikal, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, gentak-gentak joss gitu lah ya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, gentak-gentak joss. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Apa kabar di siang ini, Mbak Lita?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah, walaupun cuaca panas, tetap baik.
0: Iya.
1: Tapi tetap dingin gitu, Mbak. Dingin salju. Request lagu, Mbak, ya?
0: Request lagunya apa ya?
1: Ini lagunya saya minta Dawe Asmara, Mbak.
0: Dawe Asmara.
1: Iya. Yang dari Bang Haji, Mbak, ya.
0: Dari Bang Haji, oke.
1: Iya. Ida, salam-salam, Mbak, ya. Barusan ada saudaraku di Candigati. Alhamdulillah sudah ngawali. Saya mau masuk, barusan masih ada sesuatu. Jadi tidak bisa masuk. Apa tidak bisa balapan sama Yuk Melong gitu. Ya mudah-mudahan Yuk Melong sehat selalu bersama keluarga juga bahagia. Lainnya juga ada Bapak Teguh, Bunda Ribut, juga di sana ada Pak Paijo, ada
0: Pak Paijo,
1: Pak Paijo, Pak ya,
0: bukan Pak Paijo, Pak Paijo.
1: Terus juga ada Bunda Yaya, ada Cak Rendi, Kang Madun, juga Mansurawi, Pak Yun juga sama Putra Madura, juga ada Mas Rahman di Sebondo, Mbak Lili Suryani, Mbak Bunga, juga Mbak Mutia. Semuanya yang belum saya kesembuhin ini selalu lupa nih, Mbak. Pak Rianto nih, Mbak, gimana, apa kabar?
0: Oh, Pak Rianto.
1: Iya. Mudah-mudahan selalu sehat, Mbak, ya. Ya, udah gitu aja, Mbak Lita. Terima kasih waktunya. Ini satu Mas Gufron, Mbak. Alhamdulillah saya sempat tatap muka sama Mas Gufron.
0: Iya.
1: Gitu. Saya langsung di sana ada nyebut Mas Gufron. Ini baru ketemu Bang Haji, gitu, Mbak.
0: Oke, udah ya.
1: Iya, mudah-mudahan Mas Gufron monitor. Udah gitu aja. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu.
0: Iya.
1: Dan sehat walafiat. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putra Magene yang lagi di Bondowoso. Ada juga Uget Mr. Jerry yang lagi ada di Mataram. Aku lagi di sekolah nih. Lagi di sekolah ya. Di Pasar Tanjung Atem Bongkar Iki. yang di Pasar Tanjung, apa kabar buat semuanya? Ini di Radio Pro 1 RRI Jember ya, di Radio Pro 1 RRI Jember. Di Lumajang, Kak, siarannya kok sama dengan RRI Pontianak ya jamnya ya? Iya, mau lagunya Soima dong yang dipuger? Boleh yang dipuger, terima kasih. Di salam host dari RRI Pontianak Kalimantan Barat. Halo, dari Kalimantan Barat Pontianak, apa kabar? Di Prodangdu dan tadilah kita kenapa aja saya mau kasih yang lagi happy-happy gitu ya, yang agak-agak gimana gitu. Jangan lupa joget ya buat semuanya. Tetap semangat bareng

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Dicek fakta, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara resmi mengubah status PT Danantara Sumber Daya Indonesia dari perusahaan swasta nasional menjadi badan usaha milik negara. Perubahan status tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen resmi oleh jajaran pimpinan Danantara. Pemerintah menyambut langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan sektor sumber daya serta mendukung sistem pengawasan ekspor yang lebih terintegrasi. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah akan menempatkan sejumlah perwakilan dari Kementerian Keuangan dan kementerian atau lembaga terkait di PT DSI untuk memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai sistem yang telah dirancang. Pengawasan ini juga dilakukan guna mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan ekspor sumber daya alam. Purabaya menegaskan bahwa pegawai yang terindikasi menerima keuntungan tidak wajar dan terlibat praktik curang akan ditindak tegas. Pemerintah berharap perubahan status DSI menjadi BUMN dapat memperkuat tata kelola dan efektivitas pengawasan sektor ekspor nasional. Dicek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Gak perlu kemana-mana.
3: Urus BPJS Kesehatan
4: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya

0: Wasta Pandawa. Kamu bisa ngurus administrasi kepesertaan dari mulai pendaftaran, penambahan, perubahan data peserta, pengaktifan peserta, termasuk kamu juga bisa lakukan aktivasi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

0: Gendak-gendak jos buat semuanya. Lagu Dawe Asmaranya bentar lagi saya puterin ya. Adanya, halo Ibu Lita, oke, halo juga, apa kabar ya. Ada Ibu Pungki Burhan, selamat siang untuk Ibu Pungki Burhan. Ada juga Poisang Posang. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Genta-genta jos, assalamualaikum Banyuwangi, kelam di kabiare.
1: Alhamdulillah, Wangi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat kabarnya.
1: Kayaknya suaranya habis kurang sehat ya.
0: Iya, saya lagi habis ini apa sakit 4 hari apa 3 4 hari
1: umulian
0: ya.
1: Umulian berarti ya.
0: Iya lagi umulian, tapi aku tetap masuk
1: Nah, masuk dong.
0: Kayak hiburan
1: kita
0: gitu ya.
1: Loh, kalau kamu lama enggak masuk.
0: Kenapa?
1: Kita nunggu kalau
0: iya ta. Berkat doa semua
1: kemana?
0: Sehat.
1: Ah.
0: Iya.
1: Tapi harus semangat dong.
0: Semangat iki suaraku sudah tak keluarkan ini. Tak keluar ya,
1: memang masih ada kurang pemulihan. Tetap banyak vitamin C aja lah.
0: Iya, vitamin C-nya akan dibanyakin okay. Nanti.
1: Ya lagunya ya langsung aja ya.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya itu tak sekiranya yang biar merana ya.
0: Kubiarkan diri ini.

0: Aku pengen ngapalin lagu itu kayaknya.
1: Biarlah merana. Oke, biarlah merana.
0: Ini salamnya buat kesemuanya aja. Oh, spesial buat Mas Madun sama Mas Oki aja lah. Kalau lagi ngedengerin salam sehat aja untuk mendekati jiwa sama Rendra Priyatna aja. Sama sepertuangan, salam sehat semuanya. Buat Malita saya sekeluarga ya. Nanti pulangnya hati-hati di jalan loh ya.
1: Iya Mas Doni, makasih ya.
0: Aku cuplai lagunya ya, tolong ya.
1: Iya, langsung sampai. Iya, Waalaikumsalam. Selamat siang untuk Mbak Jenggudir. Semakin saya semakin kejam. Oh, nanti aku puterin untuk Mbak Kudir. Semakin saya semakin kejam gitu ya.

0: Tak, Jos.
1: Assalamualaikum Man Burawi.
0: Selamat siang, Non.
1: Selamat siang menjelang sore Man Burawi.
0: Oh iya, suaranya begitu agak enak ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Ya, kelihatannya itu di TikTok semangat full itu.
1: Wah.
0: Wow. Oh, temenan. Ya, percaya aku. Mau request lagu dulu,
1: Non. Apa lagunya?
0: Samudra Cinta.
1: Samudra Cinta.
0: Dari okay. KDI ya.
1: Samudra Cinta ya.
0: Sherly. Ada, Non?
1: Ada.
0: Oh iya, Non. Semoga Non Lita selalu sehat terus ya. Ojo sakit-sakit, Non.
1: Lo piye?
0: Oh iya, iya.
1: Yang penting sehat kan gitu ya.
0: Iya, yang penting sehat. Salam-salam, Non ya.
1: Iya.
0: Buat Pak Rahman ya. Terus yang punya Indonesia itu.
1: Siapa? Yuk melong.
0: Yuk melong. Juga ada Putra Makenda ya. Juga ada Pak Teguh. Pak Rusdianto. Juga Putra Madura kok udah ada masuk ya.
1: Oke, Putra Madura.
0: Iya.
1: Iya, mungkin lagi panen dia.
0: Iya, panen paling ya.
1: Oke.
0: Iya. Juga ada Mbak Mutia, Lili Suryani. Kesemuanya ya, Non ya.
1: Kesemuanya.
0: Okay. Oh, Bu Yaya aja lali, Non.
1: Iya.
0: Ya, kesemuanya, Non. Buat Non Lita. Terima kasih ya, Non.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tak tunggu no sehat. Gajal, amin. Aku kayak bonus senyum, Non.
1: Oh, udah.
0: Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, request lagu banyak ini ya dari One DY. Request lagunya Hadir Bagai Mimpi. Ada Eko Haryanto, Rindunya Hatiku. Iyo, wah sebanyak Rindunya Hatiku. Terus siapa lagi ini? Makasih sebelumnya ya. Iya, oke. Di Prodang adalah kita kentang tajus. Pokoknya lagu-lagunya hari ini banyak yang request lagu. Tak putar semuanya. Yang penting jangan lupa Prodangdut. Dangdut adalah kita gentak-gentak jus.

pendengar dimanapun Anda berada, saya sapa dulu yang sudah bergabungan di akun live TikTok. Ada Mas Anto Basri, halo, terima kasih untuk Mas Anto. Ada juga Mbak Rini, hai Mbak Rini apa kabar. Ada juga Unaimet, halo apa kabar semuanya. Ini radio mana Mbak? Radio Pro 1 Air Jember. Ada Landa juga, ada Vindi, Dwi Katrin, ada Samia, ada Suhayati, dan ada Ri Jember. Makasih ya udah gabungan di sini. Ada Muhammad Sarani semuanya. Oke, di Prodang adalah kita kentak tajus. Masih salam dari Lombok. Dari Lombok berarti barengan sama si Uget Wow ya. Si Uget Wow. Ada Million Star. Halo Mbak, request lagunya boleh, boleh banget. Silakan 336652. Halo Prodang Dut. Duit terputus ya. Di 336652 di Prodang Dut. Mas Doni lagunya ya.

0: kesehatan?
1: Bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, riwayat pembayaran, info iuran, perubahan data, pendaftaran peserta, daftar otodidak, atau bahkan peserta juga bisa daftar program rehab yang bisa digunakan untuk mencicil tunggakan iuran peserta. Selain itu, di aplikasi Mobile JKN, kita juga dapat mengakses layanan pengambilan antrean berobat secara online, cek ketersediaan tempat tidur di rumah sakit, cek jadwal tindakan operasi, kemudian cek riwayat pelayanan kesehatan, cek informasi fasilitas kesehatan terdekat, screening riwayat kesehatan, dan juga ada fitur untuk mengetahui tren penyakit yang ada di sekitar kita. Terakhir, juga ada fitur untuk mengetahui informasi seputar BPJS Kesehatan dan pastinya layanan pengaduan peserta.
2: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS
3: Kesehatan. Gak perlu kemana-mana.
0: Urus BPJS Kesehatan
1: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
0: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa.

0: keempat, BPJS Kesehatan. Terakhir, juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.

Lagu dari Sherly buat semuanya, Samudra Cinta, pendengar dimanapun Anda berada. Kalau di jam-jam segini menikmati yang ada di dekat Anda, kira-kira apa yang dekat Anda ya? Bisa ada jajanan, ada bisa ada cemilan, ada bisa ada minuman teh, ada kopi. Sambil, aduh, kalau kita keluar tuh ada suasana di kota Jember, sangat cerah gitu ya, pendengar dan pemirsa semuanya. Dan di ada angin-angin juga, aduh, jangan sampai ketiduran ya. Apalagi kalau lagu-lagu dangdutnya itu lagu-lagu yang sudah Anda request di sini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Genta Gentak Joss. Kali ini lagunya cocok banget deh, ini dia dari Mengaji Roma-Roma semuanya.

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember, tuntas.
1: Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan, pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget.
2: WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165. Ada 3 layanan yang bisa kamu lakukan di WhatsApp Pandawa.

0: menjadi nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu. BPJS Kesehatan.
2: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
3: Iya, Ma.
2: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
3: Ma.
2: Iya, Dek.
3: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
2: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
3: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
2: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

dimanapun Anda berada, saya sapa dulu yang sudah WhatsApp di saya nih ya. Selamat siang, assalamualaikum Bro Danu dan Dela Cita. Saya Pak Rianto di Purnas Patrang minta lagunya. Lagunya keramat, lagunya kerinduan. Ini lagunya Sarwila. Langsung tiga Pak Rianto lagunya nih. Salam untuk Bunda Yaya, yuk melong Pak Doni, Putra Magenda, Putra Madura, Manburawi, Pak Holili, Pak Rusdianto dan semua pendengar Pro Dangdut. Semoga sehat dan selalu tetap semangat. Untuk penyiarnya sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Rianto yang di Purnas Patrang sama Bu Lili ya. Dikas lagunya kerinduan aja deh Pak Rianto ya, nanti aku puterin ya. Pro Dangdut adalah kita, gentakan tanjos, ini lagunya Pak Rianto.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda di program acara Pro Dangdut, dan itu adalah kita Kamal Tajos. Insya Allah kita minggu depan ketemu lagi dan tetap bersama kami di Pro Satir Jember. Tetap semangat untuk menjalankan segala aktivitas. Jangan lupa pendengar untuk selalu menebarkan kebaikan, berbuat baik kepada sekitar kita, berpikir positif, berdoa dan berusaha. Jangan pernah menyakiti orang-orang yang sudah pernah membantu kita pastinya, dan yang sudah baik dengan kita. Terima kasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, dan itu adalah kita, Genta Gedak Jember.

Legenda Brasil, Pele menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Dunia pada usia 17 tahun. Rekor ini ia buat saat perempat final Piala Dunia 1958 melawan Wales. Gol tersebut menandai awal kejayaan Pele di panggung dunia. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dalam sejarah sepak bola.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, pendengar persatu dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama dengan saya, Sandi Wira, yang temani Anda di perjalanan Jember sore ini, edisi di hari Jumat 5 Juni 2026. Beragam informasi telah kami siapkan pendengar temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini kami hadirkan terlebih dahulu beberapa lagu untuk temani Anda semuanya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Ya, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tentunya beragam informasi yang kami hadirkan bisa Anda ikuti melalui RRI Digital, aplikasi yang tersedia gratis di Play Store dan juga di App Store. Tentunya dimanapun dan kapanpun Anda terus bisa mendengarkan update berita ataupun berbagai hiburan tentunya yang kami hadirkan khusus untuk Anda semuanya. Aplikasi ini gratis, tidak berbayar, langsung terhubung dengan smartphone Anda. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

0: Mendaki Gunung Ijen yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso tentu rugi jika tanpa melihat blue fire. Ini adalah fenomena alam yang sangat langka di dunia. Terjadi karena gas belerang yang keluar dari celah bebatuan bertemu dengan udara, lalu terbakar dan menghasilkan api berwarna biru terang. Blue fire hanya bisa terlihat jelas saat malam hingga menjelang subuh, sehingga banyak pendaki yang naik pada pukul 1 dini hari demi sampai kawah dalam kondisi masih gelap. Nyala api di antara bebatuan kawah ini menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Namun saat siang, nyala api akan tersamarkan dengan sinar matahari yang benderang. Bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga cerita tentang keindahan, keberanian, dan kehidupan manusia pengangkut belerang yang berdampingan dengan alam. Jika suatu saat mengunjungi Kawah Ijen, bukan hanya tentang mendaki sampai puncak, tetapi turun ke kawah dan menikmati secara langsung keajaiban api birunya.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Genesis with you. Pendengar, tentunya menjadi sebuah kebanggaan apabila hasil karya dari anak bangsa ini diapresiasi. Jadi ada sebuah platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI yang bernama WorldSec, di mana peluncurannya dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya. Kehadiran aplikasi ini pendengar menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Ia menekankan keamanan siber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebelumnya pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang inklusif. Presiden menyampaikan setiap orang Indonesia harus punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Menteri Aircraft juga menekankan pentingnya tiga prasyarat utama, yakni pengembangan super platform yang andal dan aman, serta percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Tidak lupa juga produksi talenta digital berkualitas yang berdaya saing global. Dan di WorldSec sendiri, menurutnya menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi digital yang inovatif dan kompetitif.

0: kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Tidak bisa.
3: Aku bisanya lagu Korea.
4: Oh no.
5: Saya bisa

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

pekerjaan juga gak terganggu.

0: 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember. Inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Dari berita, Satgas MBG Jember ungkap hasil uji laboratorium kasus dugaan keracunan siswa TK dan PAUD. Kemenperin dorong digitalisasi industri furnitur untuk perkuat daya saing ekspor. Lebih dari 4 ton sampah berhasil dibersihkan dari kawasan Bromo usai Nyatya Kasada. Inilah info prima selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Sandy Wira. Gas Makan Bergizi Gratis Jember mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terkait dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa TK dan PAUD. Laporan Anggi Widya.
2: Pendengar, Satuan Tugas Makanan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Jember menerima hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab puluhan siswa TK dan PAUD mengalami gangguan kesehatan usai mengkonsumsi menu MBG pada Mei lalu. Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Imam Fauzi, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap 4 sampel makanan yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kaliwates 3. Sampel tersebut meliputi nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam suwir bumbu merah, serta tahu crispy. Hasil uji laboratorium menunjukkan 2 sampel ayam suwir positif mengandung bakteri Staphylococcus aureus, sementara sampel nasi putih dan tahu crispy dinyatakan negatif. Menurut Fauzi, bakteri tersebut diduga muncul akibat proses pengolahan, kebersihan personal maupun penyimpanan makanan yang tidak sesuai standar.
3: Hasil uji laboratorium terhadap sampel yang kejadian di Kaliwates memang betul mengandung bakteri Staphylococcus aureus. Dia hidup di daging, terkontaminasi akibat cara pengolahan dan penyimpanan makanan yang keliru.
2: Pendengar, menindaklanjuti hasil tersebut, Satgas MBG Jember sudah mengusulkan penutupan permanen SPPG Kaliwates 3 kepada Badan Gizi Nasional atau BGN melalui surat yang ditandatangani Bupati Jember. Selain itu, pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia MBG di Jember juga akan diperketat untuk memastikan seluruh standar operasional prosedur dijalankan dengan baik. Sebelumnya, sebanyak 22 siswa TK dan PAUD di Kabupaten Jember mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah mengkonsumsi makanan program MBG yang didistribusikan oleh SPPG Mitra Kaliwates 3 pada 20 Mei lalu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: BPJS Kesehatan Jawa Timur terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan JKN bersama sejumlah lembaga pengawas untuk memastikan akses kesehatan yang lebih merata bagi masyarakat. Laporan Andik Hasana.
4: Badan Perlindungan Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Timur terus berupaya menjaga mutu layanan dan meningkatkan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Salah satunya melakukan evaluasi bersama Ombudsman RI serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Kedeputian Jawa Timur Akmal Budi Yulianto menjelaskan ada beberapa catatan yang disampaikan oleh 3 lembaga tersebut yang akan dilakukan perbaikan sehingga layanan kepada peserta JKN semakin setara dan merata.
5: Misalkan ada terkait dengan sistem mobile JKN yang perlu terus dilakukan improvement, kemudian juga misalkan ada temuan di lapangan mengenai antrian yang masih terjadi dan lain sebagainya, tentu ini jadi catatan dan akan kami perbaiki di masa-masa baik itu jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.
4: Kepala Pemeriksa Laporan Keasistenan Utama 6 Ombudsman RI Ahmad Sobirin menuturkan, berdasarkan pantauan kunjungan di lapangan, seperti wilayah Madura, layanan BPJS Kesehatan kurang optimal.
6: Memang kami masih menemukan terkait dengan adanya beberapa pelayanan itu belum optimal. Salah satunya misalnya pelayanan pendaftaran. Ada pasien dari luar daerah yang dia ingin mengakses pelayanan publik di daerah lain itu ada yang belum terlayani sesuai dengan haknya. Misalnya ada yang tertolak, ada yang disampaikan hanya dapat dilayani satu kali, padahal secara regulasi itu dapat dilayani 3 kali misalnya.
4: Melalui sinergi dan kolaborasi antar kementerian lembaga, baik lembaga negara maupun lembaga masyarakat, BPJS Kesehatan akan terus memperbaiki catatan-catatan yang menjadi evaluasi untuk memastikan layanan kesehatan bagi peserta semakin mudah. Andi Hasana melaporkan.
0: Kreativitas dalam mengelola limbah plastik mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi. Di Jember, galon bekas disulap menjadi aneka kerajinan yang telah dipasarkan hingga berbagai daerah di Indonesia. Laporan Gia Debora.
7: Tumpukan galon plastik bekas yang kerap dianggap sampah ternyata mampu disulap menjadi produk bernilai ekonomi tinggi di tangan Alkodiri, seorang pengrajin plastik botol dan galon bekas air mineral dari Stasia Handcraft Jember. Berawal dari inspirasi pernak-pernik perayaan kemerdekaan yang marak saat Agustusan, ia kini mengembangkan berbagai kerajinan.

0: inovatifkan menjadi lebih banyak varian yang bisa dipilih atau disukai oleh masyarakat, oleh anak-anak, bisa untuk dipakai sendiri ataupun tugas sekolah di sekolahan.
1: Di balik tampilan warna-warni kerajinan galon bekas tersebut, Irma yang bertugas sebagai pelukis dan perancang motif memiliki peran penting dalam menciptakan karakter pada setiap produk. Menurutnya, waktu pengerjaan bergantung pada tingkat kesulitan desain yang dibuat.
2: Lalu mengecat itu butuh waktu mungkin 20 menit, enggak sampai setengah jam. Kalau tempat sampah, kalau yang sulit paling lama 1 jam.
1: Kedepan, Alkodiri berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak memanfaatkan limbah plastik menjadi produk kreatif dan bermanfaat. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
3: CD Jalur Info Prima RRI Jember dijaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
4: Terima kasih Sandy. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Laporan Agustin Irdiani.
5: Rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Kota atau Bapekto Surabaya pada hari ini. Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Surabaya menjadi lokasi pertama pelaksanaan program yang pada tahap awal dijalankan di 5 wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Surakarta, Bekasi, dan Bali. Di Kota Pahlawan, implementasi program difokuskan di Kali Tebu dan Kali Merutu sebagai lokasi percontohan pengelolaan sampah sungai berbasis komunitas. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, M. Victor, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai salah satu lokasi peluncuran program. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berhasil mengurangi sampah plastik di sungai, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan.
6: Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi launching terkait dengan mobilisasi sampah plastik, dan di hari lingkungan, ya, memperingati hari lingkungan dilakukan di Surabaya. Yang sekarang dijalankan, proyek ini dijalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu, itu sangat berdampak.
5: Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menilai program ini menjadi bentuk sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional melalui UNDP Indonesia. Mewakili Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Ahmad Tidin, mengatakan Surabaya dipilih sebagai kota pertama peluncuran program karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan implementasi di Surabaya diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
7: Ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan pemerintah UAE. Kemudian nantinya dari kami menunjuk ke UNDP sebagai implementation agensinya. Jadi proyek ini dilakukan dalam lingkup nasional, tapi untuk yang pertama ini kita lakukan di 5 lokasi.
5: Peluncuran juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, UNDP Indonesia, Inisiatif Clean River, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Plastik Laut TKNPSL, Pengelolaan Pasar, Pusat Perbelanjaan, Akademisi, serta sektor swasta juga turut berpartisipasi. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Pendengar, ratusan personil Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Pantai Bum dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Laporan Witra Adila.
8: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 932 Sunan Bonang Tuban melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Bum. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman bagi masyarakat. Aksi sosial ini melibatkan sekitar 550 personil anggota dari total 614 peserta yang ikut hadir, juga turut menggandeng berbagai pihak. Komandan TP 932 Sunan Bonang Letkol Infanteri Muhammad Hafidz Wahidias mengatakan jika dipilihnya Pantai Bum sebagai lokasi aksi ini karena berada di tepat seberang kawasan Alun-Alun Tuban sehingga menjadikannya sebagai pusat perhatian dan ikon daerah.
9: Karena saya lihat

0: di sini potensi di mana Pantai Bum itu merupakan ikon dari Tuban. Di mana letaknya juga di alun-alun, berseberangan dengan alun-alun Pemkab, otomatis di sini merupakan pusat perhatian dari masyarakat. Nah, di sini jadi banyak didominasi oleh sampah plastik. Tadi saya lihat banyak sekali sampah plastik yang berasal dari laut dan juga dari sekeliling masyarakat ini. Di belakang kita ini rata-rata sampah masyarakat banyak sekali. Sehingga mungkin harapan kedepannya selain kita melaksanakan pembersihan, nanti kita juga akan melaksanakan sosialisasi ke masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
1: Sementara itu, salah satu personel anggota Serda Aulia Rizki mengaku jika selama ini anggota TP 932 Sunan Bonang ini sudah seringkali melakukan aksi kegiatan bakti sosial. Dalam aksi kali ini, ia menjelaskan semangat para anggota yang saling bergotong royong dalam membersihkan sampah yang ada di Pantai Bum.
2: Seluruh personel kami bekerja sama, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu untuk membersihkan lingkungan yang ada di sini.
1: Melalui kolaborasi ini diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif yang lebih kuat dalam menjaga kebersihan lingkungan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Tuban. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Mendengar industri furnitur Indonesia memiliki peluang besar memperluas pasar ekspor di tengah pertumbuhan permintaan furnitur global untuk meningkatkan daya saing, pemerintah mendorong percepatan digitalisasi di sektor tersebut. Laporan Ermina Jen.
4: Industri furniture Indonesia berpeluang memperluas pasar ekspor seiring pertumbuhan pasar furniture global yang diproyeksikan naik 736,21 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025 menjadi 1160,84 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2034 mendatang. Furniture kayu diperkirakan masih mendominasi pasar dunia dengan pangsa sekitar 62% pada 2026, membuka peluang bagi Indonesia yang memiliki bahan baku melimpah dan industri pengolahan yang kuat. Untuk menangkap peluang tersebut, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan digitalisasi industri furniture nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.0 Kementerian Perindustrian Andi Rizaldi saat di Surabaya mengatakan, digitalisasi menjadi strategi penting untuk memperkuat daya saing industri di pasar global. Ia menjelaskan utilisasi industri furniture saat ini berada di kisaran 60%. Nilai ekspor mebel Indonesia sendiri mencapai 1,9 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 dan sekitar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025.
5: 2024 1,9, 2025 1,8 miliar US dollar. Kalau secara industri keseluruhan, kita kontribusi manufaktur itu hampir 80%. Jadi dari total kegiatan ekonomi yang bisa diekspor, manufaktur ya alhamdulillah menempati angka yang dominan, 80%. Kontribusi manufaktur itu adalah kontribusi ekspor nasional.
4: Ia menambahkan sektor manufaktur masih menyumbang hampir 80% total ekspor nasional, sehingga peningkatan daya saing industri furniture akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekspor Indonesia. Ia menambahkan penguatan dolar Amerika Serikat juga memberi peluang bagi industri furniture nasional, termasuk di Jawa Timur, karena sekitar 80% penjualannya menyasar pasar ekspor, sementara 60% bahan bakunya berasal dari dalam negeri. Ermina melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, RSUD Dr. Muhammad Suwandi Surabaya menegaskan komitmennya dalam menjaga kualitas pendidikan dokter spesialis agar siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Laporan Oni Arianto.
6: Rumah Sakit Umum Dr. Suwandi Surabaya memastikan dokter spesialis yang lulus dari program pendidikan telah memiliki kompetensi yang memadai untuk melayani masyarakat. Direktur Utama RSUD Dr. Suwandi, Dr. Billy Daniel Mesak, mengatakan setiap dokter spesialis harus menguasai seluruh keterampilan yang menjadi standar kompetensinya sebelum dinyatakan lulus. Menurut Billy Daniel Mesak, Jumat siang, rumah sakit turut berperan dalam memastikan kemampuan para dokter spesialis yang terus berkembang melalui berbagai fasilitas pendidikan dan praktik klinis. Ia menjelaskan apabila terdapat kompetensi yang belum dapat dipenuhi di rumah sakit, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan rumah sakit lain melalui skema rumah sakit satelit.
7: Andi saja, gini, kan kelengkapan skill dari tiap-tiap dokter itu kan sebelum dia lepas harus sudah terjamin. Okay. Maka yang ada di Suwandi itu kita akan push, mereka harus kuasai. Yang kurang di mana kita akan buka satelit untuk kerjasama dengan rumah sakit. Yang sudah ada saat ini kita dari bedah itu Mojokerto. Jadi kita melihat kebutuhannya yang mana yang masih kurang. Kan spesialis itu intinya mengatasi masalah di bidangnya dia ya. Nggak boleh di atasnya spesialis sudah nggak ada lagi.
6: Billy menegaskan dokter spesialis memiliki tanggung jawab untuk menangani seluruh persoalan kesehatan sesuai bidang keilmuannya. Sementara subspesialis memiliki cakupan keahlian yang lebih mendalam pada bidang tertentu. Karena itu pendidikan dokter spesialis dirancang agar peserta didik mampu menangani berbagai kasus yang menjadi kewenangannya ketika kembali ke masyarakat. Oni Arianto laporkan.
3: Akademisi Universitas Nusantara PGRI Kediri mengembangkan inovasi pembelajaran untuk membantu siswa tunarungu memahami materi matematika dengan lebih mudah. Laporan Ayu Citra.
8: Sejumlah akademisi dari Universitas Nusantara PGRI UNP Kediri memberikan bantuan peningkatan kualitas pendidikan bagi para pelajar sekolah luar biasa. Hal ini tampak dalam kegiatan pengujian sebuah alat yang diberi nama Kamus Bahasa Isyarat Matematika alias Kamus Bima yang diterapkan akademisi UNP Kediri kepada beberapa siswa tunarungu di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri hari ini. Pada kendala itu, seorang guru senior di sekolah luar biasa Dharma Wanita di Jalan Grogol, Kabupaten Kediri, Purwaningsih mengaku ia sangat senang karena anak didiknya bisa mendapatkan bantuan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
9: Sekali lagi terima kasih diberi kesempatan lembaga kami untuk dilibatkan pada programnya BIMA. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan sangat bermanfaat tentunya untuk anak didik kami, terutama untuk anak-anak tunarungu.
8: Apalagi dari pengamatan Kepala Sekolah SLB dan Wanita Grogol Kediri, Binti Rohana, pengujian Kamus Bima ini juga mendapatkan antusias luar biasa dari para pelajar.
10: Dengan adanya ilmu baru, anak-anak itu bisa mempraktikkan ibaratnya pengujian ini seperti apa alat hitung, kalkulator bagi anak tunarungu.
8: Di lokasi serupa, Ketua Tim Penelitian UNP Kediri Dr. Ika Santia bersama dengan segenap anggota timnya tampak mengenalkan kehadiran Kamus Bahasa Isyarat Matematika Kamus Bima tersebut kepada setiap siswa dan para guru. Ika menyebutkan pemilihan sekolah luar biasa Dharma Wanita di Grogol ini juga didasari oleh pencapaian prestasi yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Untuk itulah, maka pada saat ini pelajar tunarungu di SLB tersebut berhasil menjadi bagian dari pengujian Kamus Bima. Dari total ada 5 SLB sekediri.
11: Dapat digunakan karena memang operasi penjumlahan, pengurangan, dan seterusnya itu adalah operasi dasar untuk memeraktek numerasi ya. Jadi bisa digunakan dari level SD maupun sampai SMA. Untuk siswa disabilitas ini.
8: Diketahui kelima sekolah luar biasa yang menjadi titik pengujian Kamus Bima ini antara lain SLB Negeri Kandat, SLB Budi Mulia Kandat, SLB Kanigoro, dan SLB Nurul Ihsan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang, sudah ada Wisnu. Wisnu, silakan.
12: Terima kasih Celia. Tim gabungan melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Gunung Bromo usai perayaan Yatnya Kasada sebagai upaya menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Setelah puncak perayaan Yatnya Kasada 1948 Saka atau 26 Masehi, kawasan Gunung Bromo dibersihkan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS, masyarakat dan pelaku jasa wisata. Dari kegiatan tersebut, lebih dari 4 ton sampah berhasil dikumpulkan dari kawasan Lautan Pasir hingga sekitar Pulau Ruhon Ponten di kawasan Gunung Bromo. Aksi bersih-bersih ini dilakukan sebagai upaya menjaga kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo yang sehari sebelumnya dipadati ribuan umat Hindu Tengger dan wisatawan yang mengikuti rangkaian ritual Yatnya Kasada. Kegiatan dimulai dari pintu masuk wisata Bromo di Dusun Cemoro Lawang, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Petugas kemudian menyisir area lautan pasir, jalur menuju kawah hingga kawasan sekitar Pura Luhur Ponten. Di sejumlah titik, petugas masih menemukan sampah plastik bekas makanan dan minuman yang ditinggalkan pengunjung. Selain itu terdapat pula sisa-sisa perapian yang digunakan selama perayaan Yatnya Kasada. Kapolsek Sukapura, AKP Ardi Bitakumala mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan dan kelestarian kawasan wisata Gunung Bromo.
14: Kemudian kegiatan ini juga didukung bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya, ada BNPS, ada dari pelaku jasa wisata, kemudian dari PHSI, komunitas-komunitas baik juga Asongan, JIP, dan segala yang berkontribusi atau mencari rezeki di kawasan wisata Gunung Bromo.
13: Total sampah yang dikumpulkan mencapai lebih dari 4 ton. Semua sampah dikumpulkan dan diangkut dan ditangani lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS Rujianta Cahyanugraha mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur dalam menjaga kebersihan kawasan konservasi tersebut. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilman Mastuki melaporkan.
12: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
15: Baik. Terima kasih Wisnu. Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah memberikan dampak berbeda bagi petani sayur dan pedagang di pasar. Berikut laporan Cahaya Hera.
16: Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir tidak menghambat produksi petani sayur di Magetan. Jono, petani sayur asal Plaosan, mengatakan cuaca panas justru mendukung proses penanaman sayur dibandingkan saat musim hujan karena kebutuhan air terpenuhi dengan baik.
17: Kalau penanaman mungkin lebih bagus kalau cuacanya panas, soalnya airnya kan bisa gantian gitu. Kalau musim hujan itu malah jelek.
16: Juno menjelaskan, sebagian besar petani di Plaosan merupakan petani sayur tetap, bukan petani musiman. Sehingga pasokan sayur masih terjaga dan hasil panen dapat langsung didistribusikan tanpa perlu disimpan terlalu lama. Kondisi tersebutlah yang membuat harga sayur cenderung stabil meski suhu panas sedang terjadi. Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di pasar besar kota Madiun. Cuaca panas membuat sejumlah sayuran menjadi cepat layu saat dijual. Seperti yang diungkapkan Yanto, salah satu pedagang sayur di pasar besar kota Madiun. Hal ini menyebabkan berkurangnya stok yang tersedia sehingga menyebabkan beberapa komoditas mengalami kenaikan harga.
18: Iya, hampir semua ini, Pak. Apalagi cabai, parah. Sawi juga parah.
19: Kalau cabai berapa?
18: Cabai 80.
19: 80 ribu
18: kilonya per hari? Iya, per hari ini. Apalagi sawi. Sawi biasanya 5 ribu, seikat. Sekarang 10 ribu.
16: Yanto mengatakan, pedagang harus lebih memperhatikan kondisi sayuran agar dagangan tetap layak dijual kepada pembeli. Cuaca panas dalam beberapa hari terakhir turut mempengaruhi kondisi distribusi, kualitas, dan harga sayuran di sejumlah wilayah. Cahaya Hira, RRI Madiun, melaporkan.
15: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Ahmad Waris. Waris, silahkan.
20: Terima kasih, Prita. Kepolisian berhasil mengungkap kasus pencurian yang terjadi di lingkungan SMKN 3 Pulau Mantenin, Kabupaten Sampang. Laporan Alvin Nuari.
21: Aksi pencurian dengan sasaran fasilitas sekolah terjadi di SMK 3 Pulau Madangin, Kabupaten Sampang. Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan seorang pria memasuki area sekolah seorang diri. Dalam rekaman CCTV, pelaku terlihat berjalan menuju salah satu ruang kelas. Pelaku kemudian melancarkan aksinya dengan masuk melalui jendela ruangan yang menyimpan berbagai peralatan penunjang kegiatan belajar-mengajar. Akibat kejadian ini, sejumlah barang berharga milik sekolah termasuk unit laptop dan perlengkapan lainnya dilaporkan hilang dibawa kabur oleh para pelaku. Kasih Humas Polres Sampang AKP Eko Pujualoyo mengkonfirmasi bahwa setelah menerima laporan, petugas segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan setelah melakukan rangkaian penyelidikan, terduga pelaku berhasil ditangkap.
22: Jadi betul sekali, unit Reskrim Polsek Sampang berhasil mengungkap pencurian barang-barang berharga di mana TKP-nya di SMK 3 Negeri Sampang yang berada di Pulau Mandangi, di mana tersangkanya berinisial MS, umur sekitar 26 tahun, alamat juga di Mandangi.
21: Terkait maraknya aksi kriminalitas di lingkungan pendidikan, pihak Polres Sampang melalui AKP Eko Pujualoyo mengimbau kepada seluruh instansi sekolah agar meningkatkan kewaspadaan.
20: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
0: Terima kasih Waris. Selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya kembali menerima kedatangan ribuan jamaah haji dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Laporan Faiz.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya hari ini Jumat 5 Juni 2026 menerima kedatangan sebanyak 5 kloter yang berasal dari Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Sidoarjo mulai pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Jamaah yang datang berasal dari kloter 16, 17, 18, 19, dan 20. Serta jumlah keseluruhan jamaah yang diperkirakan tiba di Embarkasi Surabaya hari ini mencapai kurang lebih sebanyak 1.880 jamaah. Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Asadul Anam mengatakan hingga hari kelima ini, pihak PPIH memastikan jadwal kedatangan jamaah selalu on time dan minim keterlambatan. Ia menambahkan bahwa pada proses pemulangan jamaah yang saat ini sedang berlangsung, berjalan sesuai prosedur dengan dukungan seluruh unsur pelayanan yang bertugas di Asrama Haji Surabaya.
23: Jadi sampai saat ini, kalau memang ada apa namanya penyesuaian dengan jadwal itu sudah diberitahu sebelumnya. Jadi bukan kemudian tidak ada, terus semua tidak ada. Jadi masih dalam toleransi, artinya ya 10 menit, 15 menit seperti itu. Tidak ada yang sampai kemudian 1 jam, tidak ada. Dan cenderung on time, insya Allah seperti itu.
2: Secara keseluruhan, Embarkasi Surabaya memberangkatkan 44.000 jamaah dan petugas pada musim haji 1447 Hijriah atau tahun 2026 kali ini, yang berasal dari Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Hingga saat ini, sebanyak 38.316 orang masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal kepulangan sesuai kloter masing-masing. Terkait kesehatan, PPIH Embarkasi Surabaya memastikan koordinasi dengan otoritas kesehatan dan petugas haji di Arab Saudi yang terus dilakukan untuk memantau kondisi jamaah yang masih menjalani perawatan medis. Faiz Putra melaporkan.
0: Kabar wafatnya seorang jamaah haji di Tanah Suci menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan rekan-rekannya di tanah air. Laporan Aris Deka.
24: Duka mendalam menyelimuti keluarga almarhum Haji Curianto, jemaah haji asal Kota Madiun yang tergabung dalam kloter sub 22 yang dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit King Faisal Arab Saudi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Meski diselimuti rasa kehilangan, pihak keluarga ikhlas dan berharap almarhum mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Putra kedua almarhum Berlian Rian Saputra mengatakan pihak keluarga pertama kali menerima kabar duka tersebut dari kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH Jabal Rahmah. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sang ayah menghembuskan napas terakhirnya sekitar pukul 14 waktu Arab Saudi. Sebelum dilarikan di rumah sakit, almarhum dilaporkan sempat muntah di kamar hotel setelah menyelesaikan rangkaian ibadah tawaf ifadah. Pria yang akrab disapa Aan itu menceritakan ayahnya wafat setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina bersama sang istri, Agus Diah Rohaina. Menurut dia, sang ayah diduga mengalami kelelahan karena menggantikan atau mewakili beberapa prosesi ibadah sang istri yang kondisinya sering sakit dan tidak kuat berjalan lama.
25: Dia cerita itu. Terakhir gitu, bapak kok sudah mengeluh capek, bilang capek ke adik. Soal ibu yang sering sakit dan hajinya yang mewakili bapak yang melakukannya. Jadi bapak melakukan dua kali. Jadi mungkin dia terlalu capek atau gimana.
26: Pak Ngapunten, kalau sebelumnya ada sakit nopo ngoten bapak?
25: Bapak sebenarnya sehat, cuma yang dimasalahkan cuma gula diabetes. Bapak itu diabetesnya tinggi, gulanya tinggi. Pernah tidak istitoah pertama, tapi yang kedua istitoah karena dengan apa itu? Kontrol dan pengobatan dari dokter.
24: Sementara itu, kondisi sang ibu, Agus Diah Rohaina, saat ini dikonfirmasi dalam keadaan baik di Arab Saudi setelah seluruh rangkaian ibadah hajinya selesai ditunaikan. Almarhum Haji Curianto dikenal sebagai sosok yang tangguh dan gemar berolahraga, terutama tenis, sehingga secara fisik ia selalu tampak bugar di usianya yang sudah tidak muda lagi. Kesan mendalam tentang kepribadian almarhum juga disampaikan oleh salah satu kerabat karibnya, Edi Nawawi. Edi yang merupakan rekan satu angkatan masuk TNI AU pada tahun 1975 mengenal Haji Jurianto sebagai sosok yang sangat sabar, tenang, dan menyenangkan dalam pergaulan. Almarhum juga dikenal aktif di lingkungan sosialnya dan tercatat pernah menjabat sebagai kepala desa sebanyak 2 periode.
4: Beliaunya ini orangnya ya Allah sabar banget. Beliau juga mantan dari pasukan betulnya. Benar-benar orang itu tenang, sabar, enak berkawan.
24: Sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, Edi sempat berkunjung untuk bertukar pikiran dan mengingatkan almarhum agar selalu menjaga kesehatan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Sandy Wira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
1: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro1 RR Jember, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini memasuki menit 45 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih di perjalanan Jember sore mendengar bersama dengan saya Sandy Wira. Dan dari cuaca ya, selain pandang di sini di Lajen Panjaitan terpantau cukup cerah. Dan bagi Anda sedang di perjalanan, tentunya tetap berhati-hati di jalan agar bisa selamat sampai tujuan. Kami akan temani Anda mendengar di perjalanan Jember sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Ternyata di sepak bola ada gol yang sampai sekarang masih jadi perdebatan, yang dijuluki sebagai gol hantu. Salah satu yang paling terkenal terjadi di final FIFA World Cup tahun 1966 antara Inggris dan Jerman Barat. Saat itu, Geoff Hurst melepaskan tembakan keras di babak tambahan waktu yang membentur mistar dan memantul ke bawah, tepat di area garis gawang. Wasit kemudian berkonsultasi dengan hakim garis, dan gol pun disahkan, membuat Inggris unggul dalam pertandingan tersebut. Gol ini sangat krusial, karena Inggris akhirnya menang 4-2 dan meraih gelar juara dunia pertamanya. Hingga kini, perdebatan masih ada. Apakah bola benar-benar melewati garis sepenuhnya atau belum? Dari satu keputusan, lahir salah satu momen paling kontroversial dalam sejarah sepak bola.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Tas gonta-ganti terus.
4: Wow.
3: Emang nggak sayang apa sama duitnya? Mana bahannya bagus pula? Pasti mahal tuh.
4: Aduh Sen, hari gini mau dapat barang berkualitas impor tapi ramah kantong gampang banget tau.
3: Yang bener kamu.
4: Iya, sekarang tuh udah banyak sekali UMKM yang memproduksi tas dan juga sepatu dengan brand lokal tapi kualitasnya internasional.

Kebayang kan kalau harus jauh-jauh ke luar negeri, cuma pengen nambah koleksi tas impor. Berbelanja kebutuhan fashion kekinian dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau bisa kita dapatkan dari produk-produk buatan dalam negeri. Dengan membeli produk dalam negeri, sama halnya dengan membantu perekonomian masyarakat kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta mendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS mengumumkan catatan baru dua spesies anggrek di lereng selatan Gunung Semeru pada ketinggian 800 hingga 1100 NPL. Anoctepsilus papuanus dan Acanthopipium bicolor ditemukan pada 2022 dan 2023 dan baru dipublikasikan setelah melalui proses identifikasi ilmiah selama beberapa tahun. Ini bukan spesies yang sama sekali baru bagi dunia sains, melainkan perluasan distribusi yang baru teridentifikasi di Pulau Jawa menjadikannya catatan resmi pertama untuk wilayah ini. Keduanya resmi tercatat hadir di Jawa Timur dan menjadi sebuah temuan penting bukan karena spesiesnya yang belum pernah ada, tapi karena keberadaan mereka di TNBTS memperluas data biodiversitas Indonesia secara signifikan. Status konservasi resmi keduanya masih menunggu konfirmasi dari BRIN.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Rekor Persatu dimanapun Anda berada, kami hadirkan untuk Anda tausiah dengan judul Harus Seimbang Dunia Akhirat bersama dengan Ustadz Zaki Rasendria. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mendengar nasihat, hiduplah dengan seimbang antara dunia dan akhirat. Kedengarannya bijak, namun jika kita tidak hati-hati, istilah ini justru bisa menjadi pembenaran untuk melalaikan tujuan utama kita. Hari ini, mari kita luruskan pandangan kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apakah benar kita diminta untuk membagi perhatian sama rata antara dunia dan akhirat, ataukah ada satu yang harus menjadi pemimpin bagi yang lainnya? Para pemirsa, mari kita cermati kembali firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat ke-77. Wa batari fima wa'adan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa batari fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah wabatalihi ma'atakallahu darul akhirah, dan carilah apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu berupa kampung akhirat. Walatan sanasri bakan minat dunia, dan janganlah engkau melupakan jatah atau bagianmu dari dunia. Para pemirsa, mari kita perhatikan struktur kalimatnya. Allah menggunakan kata kerja perintah itu tadi, artinya carilah atau kejarlah untuk akhirat. Ini adalah sebuah kata yang bermakna aksi aktif, sebuah pengejaran yang serius dan penuh tenaga. Namun, saat bicara tentang dunia, Allah menggunakan kalimat negatif, wala tansa, dan janganlah kamu lupakan. Ada perbedaan besar antara mengejar dan jangan lupakan. Sesuatu yang kita kejar adalah target utama, sedangkan sesuatu yang jangan dilupakan adalah urusan sampingan yang jangan sampai tertinggal. Ibarat seseorang yang sedang mengemudi menuju sebuah kota impian, targetnya adalah kota itu. Namun, ia jangan sampai lupa untuk sesekali mampir untuk mengisi bensin atau makan. Pengisian bensin bukanlah tujuan, tapi sarana. Dan inilah kesalahan kita. Seringkali kita justru menjadikan mengisi bensin atau dalam analogi ini urusan dunia sebagai tujuan utama perjalanan hidup kita. Sementara kota impian akhirat hanya kita ingat di waktu sisa. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Para pemirsa, mari kita pakai logika yang sehat. Jika ibadah adalah alasan tunggal mengapa kita bernapas di bumi ini, pantaskah kita menyetarakannya dengan hal lain? Dalam manajemen apapun, kita tidak pernah menyeimbangkan antara tujuan utama dengan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan dalam doa yang paling kita hafal, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah

meminta dua kali lipat untuk akhirat adalah bentuk kewaspadaan seorang mukmin. Kita tidak diminta meninggalkan dunia, tapi kita diminta agar dunia tidak pernah masuk ke dalam hati. Dunia biarlah di tangan sebagai alat, tapi akhirat harus tetap di hati untuk menjadi tujuan utama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup, mari kita ikat pemahaman ini dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mali walid dunya, ma ana wad dunya, innama mathali wa mathalud dunya kamathali rawatibin walla tahta syajaratin thumma roha wa tawakaha. Ya, artinya, apalah artinya dunia ini bagiku? Apalah artinya dunia ini bagiku? Sesungguhnya, umpamaanku dan dunia ini seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, istirahat sesaat, kemudian meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berpesan, Innama yakfi ahadakum min dunya kadza jirwaqib. Cukuplah bagi kalian di dunia ini seperti bekal orang dalam perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kita akan janji yang pasti. Man kana fil akhirati niyyatah, jama'a Allahu lahu amrah wa ja'ala dinahu fi qalbi wa atathu dunya wa hiya radhimah. Barang siapa yang niatnya adalah mengejar akhirat, maka Allah akan menyatukan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan tunduk. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika kita mengejar bayangan dunia, ia akan terus lari menjauh. Tapi sebaliknya, jika kita berjalan menuju pusat cahaya akhirat, maka bayangan itu akan otomatis mengikuti kita dari belakang. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua, supaya kita bisa melihat dunia sebagaimana semestinya. Ia bukanlah tujuan utama kita, bahkan ia adalah sarana yang harus kita manfaatkan sedemikian rupa untuk menggapai tujuan utama kita sebenarnya, yaitu akhirat. Darul akhirat, kampung akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ.

وشربا ودرجة عالية رفيعة وابعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Islamic Center Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kota Mataram. Di dalam Islamic Center ini terdapat Masjid Raya Hubbul Wathan dan 4 menara, diantaranya Menara Asma'ul Husna dengan tinggi 99 meter. Selain jamaah, setiap harinya sekitar 200 wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara berlibur di Lombok datang melakukan sholat 5 waktu. Wisatawan bisa naik ke puncak menara menggunakan lift. Untuk pengunjung lokal dikenakan ongkos Rp5.000 dan turis mancanegara Rp10.000 atau kurang dari 1 dolar Amerika Serikat. Pemerintah Provinsi NTB membangun Islamic Center di atas lahan 7,47 hektar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Persatu Dari Jember, kanal informasi dan inspirasi pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan juga kami masih temani Anda pendengar di malam hari, tentunya masih di perjalanan Jember sore ini. Ya pendengar, dari BGN ada informasi terbaru di mana Badan Gizi Nasional siap berbenah dan melakukan sejumlah perombakan, salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deang. Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Adapun penajaman sasaran penerima manfaat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program dan juga langkah-langkah yang meliputi refocusing penerima manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, dan optimalisasi dapur yang telah beroperasi. Selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standarisasi satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN juga tengah menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih akomodatif di wilayah 3T. Peningkatan yang dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
3: Aku sisi hitam dirimu.
2: Ngapain upacara? Panas-panas,
3: berdiri lama pula.
2: Vina,
4: loh, kamu?
2: Aku sisi putih dirimu. Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
4: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
5: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
6: Yang penting hati aku putih gitu.

Dengan persatu dimanapun Anda berada, di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti program EWS atau Early Warning System yang akan membahas tentang memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Bersama dengan para narasumber dan juga ada rekan Ghea Deborah.

0: harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kemarau datang, tanah retak, sumur kering, air kian jarang. Tapi kita bisa bertahan jika bijak dari sekarang. Gunakan air secukupnya, jangan berlebihan. Tampung air hujan saat penghujan. Air cucian, siramkan pada tanaman. Perbanyak pohon, penahan panas dan kekeringan. Tutup rapat keran, perbaiki kebocoran. Setetes tersimpan, nyawa terselamatkan. Air adalah nyawa, anugerah yang tak ternilai. Hematlah air hari ini, sebelum bumi merintih, kering, dan menjerit.
1: Tantangan perubahan iklim dan bencana alam di depan mata. Siapkah kita menghadapinya? EWS, Early Warning System. Siaga dini, selamatkan negeri.
2: Selamat malam pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali program EWS Early Warning System hadir di ruang dengar Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, malam hari ini kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu terkait memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Dan tentunya dalam edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang jatuh pada hari ini tanggal 5 Juni 2026. Pendengar Pro 3, bertepatan dengan hari peringatan lingkungan hidup sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni. Tema yang tentunya akan kita angkat malam hari ini, memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim. Krisis iklim kini bukan menjadi lagi ancaman masa depan, tetapi menjadi kenyataan yang kita hadapi sehari-hari, pendengar. Mulai dari cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, penurunan kualitas lingkungan hingga dampaknya terhadap pangan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan besar, sekaligus peluang untuk memperkuat ketahanan bangsa melalui kebijakan iklim yang tepat, partisipasi masyarakat, inovasi teknologi, serta perubahan perilaku yang lebih ramah lingkungan. Untuk membahas isu ini secara komprehensif, telah bersama kami empat narasumber yang kompeten dari bidang akademisi, aktivis lingkungan, pemerintah, hingga pelaku usaha ekonomi sirkular. Akan saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Yang pertama sudah bersama kami Bapak Insinyur Ari Sudianto MSA. Beliau adalah Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Selamat malam Bapak Ari.
3: Selamat malam Bu Lugia.
2: Iya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Bapak.
3: Sama-sama, terima

0: Iya, berikutnya saya juga sudah bersama dengan Mbak Jenny Sirait, Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia. Selamat malam Mbak Jenny.
1: Selamat malam Mbak Gia.
0: Iya, senang bisa bersua dengan Mbak Jenny di udara. Terima kasih sudah bergabung dengan program EWS Mbak Jenny. Dan berikutnya saya juga sudah bersama Profesor Insinyur Edi Setiadi SDIPL SEMSG PhD selaku pakar lingkungan dari Institut Teknologi 10 November ITS. Selamat malam Prof. Edi.
2: Selamat malam Mbak Gia, panggil Pak Edi aja Mbak Gia.
0: Pak Edi aja, baik. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Dan berikutnya kami juga sudah bersama Bapak Al-Qodiri, selaku owner Zasha Handcraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas. Selamat malam Bapak Al-Qodiri.
3: Malam Mbak Gia, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk keempat narasumber yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, langsung saja kita mulai untuk perbincangan kita malam hari ini. Untuk mengawali, saya akan berbincang terlebih dahulu dengan Bapak Ari dari Kementerian Lingkungan Hidup. Baik Pak Ari, bagaimana Bapak melihat saat ini untuk kondisi krisis iklim yang dihadapi oleh Indonesia dan tantangan terbesarnya Bapak?
4: Baik, terima kasih Mbak Gia. Jadi pertama bahwa krisis iklim ini tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Ini adalah krisis global yang dihadapi oleh planet bumi kita ini. Sehingga wajar kalau kemudian UN menetapkan Hari Lingkungan Hidup pada tahun ini, itu temanya adalah hashtag No for Climate. Atau kalau di Indonesia kita menetapkan temanya adalah saatnya bekerja untuk iklim. Jadi memang kita sekarang sedang menghadapi yang disebut sebagai triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan juga pencemaran lingkungan. Di mana ketiga krisis ini saling menguatkan yang kemudian memberikan ancaman pada sebetulnya kelangsungan kehidupan di muka bumi termasuk Indonesia. Nah, Indonesia sebagai sebuah negara yang rentan terhadap dampak-dampak dari perubahan iklim. Kita tahu kita negara kepulauan dengan 17.000 pulau, kemudian kita ini punya garis pantai yang sangat panjang, kemudian juga kondisi populasi kita yang besar, begitu, yang sebagian besar itu lebih dari 50% tinggal di wilayah-wilayah rentan bencana terkait dengan perubahan iklim ini. Ini yang kemudian kita hadapi. Jadi kalau kita lihat di dalam satu dekade terakhir ini, 98% yang bencana yang terjadi itu terkait dengan bencana hidrometeorologi. Di mana bencana hidrometeorologi ini terkait erat kemudian dengan perubahan iklim yang juga frekuensinya meningkat lebih dari 80%. Kerugian ekonomi akibat bencana iklim ini diperkirakan mencapai sekitar 100 sampai 150 triliun rupiah per tahun. Jadi kita benar-benar menghadapi masalah serius di sini. Nah, sekarang gimana kita kemudian menghadapi tantangan ini? Jadi di samping Indonesia ini punya kerentanan yang tinggi, ternyata Indonesia juga menjadi sebuah negara yang bisa memberikan solusi besar terhadap krisis iklim dunia ini, di mana kemudian Indonesia punya kemampuan untuk mengatasinya dengan misalnya kita punya luasan hutan tropis yang besar, kita punya mangrove yang luas, belum lagi kalau kemudian kita lihat kemampuan serapan dari laut kita, belum gambut dan sebagainya. Jadi kita punya potensi besar seperti itu. Jadi itu situasinya seperti ini. Nah, tantangan yang kemudian kita hadapi adalah kemudian kita ini saatnya sedang membangun, kita baru merdeka di tahun 1945 yang lalu. Di mana kemudian kita sekarang sedang getol-getolnya untuk membangun, yang kemudian yang jadi masalah carrying capacity. Jadi yang disebut sebagai daya dukung, daya tampung lingkungan termasuk kemampuan atmosfer untuk bisa menampung ke gas rumah kaca itu sudah hampir habis. Ini berbeda misalnya dengan negara-negara maju negara-negara Eropa, Amerika Utara dan sebagainya yang dia berkesempatan untuk membangun pada saat bumi ini masih punya carrying capacity yang besar. Sehingga pada saat itu mereka mengemisikan gas rumah kaca besar, kemampuan bumi masih bisa mengatasinya begitu. Nah, kita sebagai salah satu negara berkembang yang baru melakukan pembangunan, kemudian dihadapkan pada bahwa kemampuan daya tampung bumi ini sudah terbatas. Sehingga mau nggak mau kita harus segera kemudian bertransformasi untuk melakukan pembangunan dengan pembangunan yang rendah karbon. Nah, di sisi lain berarti kan kemudian kita punya yang disebut sebagai kesenjangan untuk pembiayaan iklim ini. Jadi kita punya komitmen kepada dunia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca misalnya di tahun 2030 itu ke sekitar ke 31,89% dengan kemampuan kita sendiri, atau kalau ada bantuan internasional kita bisa sampai 43,2%. Nah, untuk melakukan hal tersebut itu pembiayaannya tidak main-main itu. Kita menghitung kira-kira untuk kita bisa melakukan itu sampai 2030 butuh sekitar 281 miliar US dollar. Sementara untuk periode berikutnya misalnya 2031 sampai 2035 itu dalam jangka waktunya 5 tahun kita hampir double kebutuhannya. 472,6 miliar US dollar. Itu belum lagi dihitung sebetulnya belum menghitung terkait dengan kebutuhan untuk IPU atau untuk industri. Sementara kemampuan kita untuk menutup pembiayaan itu dari domestik sekitar 30, ya paling besar 35%. Apalagi kalau pembiayaan dari sektor publik, jadi dari APBN, APBD, dan jadi dari negara, itu less than 20%. Nah, okay. Ini yang kemudian jadi tantangan sehingga kita harus mampu untuk menyediakan pembiayaan yang inovatif gitu. Kita perlu mobilisasi sumber daya internasional menggunakan investasi hijau, kemudian misalnya terkait dengan carbon pricing, green sukuk, blended finance dan sebagainya. Di samping itu kita juga punya tantangan kebutuhan transformasi sistemik. Jadi kita memang harus merubah pola pikir, pola pembangunan kita secara menyeluruh. Jadi kita perlu memperbaiki tata kelola, kita perlu mulai dari perencanaan pembangunan, pembiayaan, teknologi, dan termasuk perilaku hidup kita untuk bisa merespon krisis iklim ini dengan baik, sehingga upaya-upaya yang kita bisa lakukan itu bisa berjalan dengan lebih efektif. Jadi kira-kira itu, Bu.
0: Okay. Ya. Baik, kalau dihitung-hitung lumayan mahal juga ya Pak Arya untuk menuju ke sana. Tapi kalau langkah yang paling dekat Pak, yang kecil-kecil yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa menghadapi tantangan krisis iklim ini, ada program-program apa saja Pak?
4: Kalau yang kecil-kecil begini, untuk mengatasi perubahan iklim ini ada dua besar kegiatan. Yang pertama yang disebut sebagai mitigasi perubahan iklim. Yang kedua adaptasi perubahan iklim. Mitigasi itu apa? Mitigasi itu adalah upaya-upaya kita untuk menurunkan emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab krisis iklim ini. Ini yang kemudian kita misalnya meningkatkan bauran energi dengan mengurangi penggunaan energi fosil dan memperbesar energi baru terbarukan, segala begitu. Yang kemudian kita lihat sekarang mulai marak pemerintah juga memberikan insentif untuk penggunaan misalnya EV vehicle begitu ya.
0: Termasuk Pak Presiden ya Pak, beberapa waktu yang lalu juga mendengungkan terkait energi terbarukan dari surya.
4: Benar sekali. Jadi Pak Presiden ingin menambahkan peningkatan kapasitas untuk yang dicurinya menjadi 100 megawatt gitu ya. Nah, ini dari sisi mitigasi. Sementara dari sisi adaptasi itu adalah upaya kita untuk meningkatkan resiliensi dari bangsa kita, dari penduduk kita menghadapi dampak perubahan iklim. Di samping, jadi juga kita mengurangi kerentanan. Kalau ditanya tadi yang kecil-kecil kita lakukan, misalnya kita melakukan program yang namanya program komunitas untuk iklim. Jadi kita mendorong masyarakat komunitas-komunitas untuk bisa punya perilaku lebih sadar iklim. Di samping mereka harus tahu apa potensi bencana, kerentanan apa yang mereka hadapi, dan kemudian bisa melakukan upaya untuk mengatasinya. Contohnya misalnya begini, akibat perubahan iklim ini maka kemudian terjadi perubahan atau terjadi iklim ekstrim, baik kemudian kalau musim penghujan apa ke menjadi lebih parah begitu, ada banjir, longsor dan sebagainya. Sementara dari sisi pada saat musim kemarau kita menjadi lebih kering, sehingga kemudian ada masalah terkait penyediaan air dan sebagainya. Sekarang kemudian kemampuan komunitas untuk bisa melakukan upaya untuk mengkonserve air, jadi pada saat air berlebih itu bagaimana kemudian bisa ke disimpan di dalam bumi, sementara kemudian nanti itu menjadi ke apa sumber air pada saat musim kemarau. Itu ke misalnya langkah-langkah. Jadi kita di tahun 2035 nanti kita mengharapkan ada 10.000 desa yang bisa ke kita ke jadikan desa tangguh ke, untuk menghadapi perubahan iklim ini, karena ke ini yang kemudian harus memang dikembangkan sampai ke tingkat tapak. Begitu. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah transformasi atau mainstreaming pola pikir kita bahwa tidak bisa lagi kita ini dengan apa business as usual seperti sekarang. Kita harus melakukan kemudian apa ya upaya-upaya untuk pembangunan rendah karbon. Dan ini sebetulnya secara tidak langsung sebuah keniscayaan. Ini sistem ekonomi dunia akan berubah. Dan Indonesia harus siap untuk menghadapinya. Jadi kalau kemudian kita melakukan transformasi ekonomi untuk menjadi rendah karbon, sebetulnya adalah upaya kita juga untuk menjaga competitiveness, jadi daya saing kita di percaturan atau ke ekonomi dunia begitu. Jadi memang ini sebuah keniscayaan, dan itu kemudian kita lakukan dengan memasukkan bahwa ke terkait dengan perubahan iklim ini masuk menjadi salah satu prioritas nasional atau ke PN6 pada RPJPN yang lalu, dan di RPJPN sekarang juga itu sudah kita masukkan agar ketahanan iklim ini menjadi sebuah bagian integral dari pertumbuhan ekonomi. Jadi
0: Oke, baik, nanti kita lanjutkan lagi Bapak Ari. Saya beralih ke Mbak Jenny Sirait dari Climate Justice Campaigner Greenpeace Indonesia. Mbak Jenny, dari perspektif keadilan iklim, kelompok masyarakat mana yang saat ini paling rentan terdampak krisis iklim di Indonesia? Tentunya Greenpeace sangat berdekatan sekali dengan mereka, Mbak. Silakan.
1: Iya, terima kasih Mbak Gea. Iya, ada beberapa kelompok yang sebenarnya kami kategorisasikan sebagai kelompok yang paling rentan terhadap krisis iklimnya. Yang pertama adalah kelompok yang hidup di wilayah-wilayah penopang, seperti masyarakat adat, masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, dan masyarakat di wilayah rural atau di wilayah non-urban begitu ya. Kenapa masyarakat-masyarakat, kelompok masyarakat ini merupakan kelompok masyarakat yang kita bisa bilang mereka yang paling rentan? Karena sebenarnya dampak krisis iklim yang dialami oleh mereka itu langsung dirasakan gitu. Kalau tadi misalnya disampaikan begitu ya oleh Pak Ari bahwa kita harus mengubah pola hidup kita gitu. Pertanyaannya, apakah penyebab krisis iklim yang utama itu hanya pola hidup masyarakat atau justru malah kebijakan publik? Misalnya kalau kita ngomongin soal bagaimana perizinan tambang batu bara dan tambang-tambang industri ekstraktif lainnya itu diizinkan mumbar-mumbar gitu ya sama negara, buyar-buyar gitu sama negara, dengan mudah diberikan izinnya di berbagai wilayah, tentu dampaknya jauh lebih besar daripada sekedar mengubah pola hidup masyarakat, gaya hidup masyarakat gitu. Kenapa? Karena dampak alamnya, dampak iklimnya, dampak lingkungannya, kerusakan ekologis dan kerusakan-kerusakan alam lainnya yang dialami di wilayah-wilayah tambang tersebut jauh lebih besar daripada sekedar mengubah gaya hidup masyarakat. Nah, masalahnya adalah tambang-tambang atau industri-industri ekstraktif itu ada di wilayah-wilayah yang notabene dihidupi oleh masyarakat adat, oleh masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, dan masyarakat yang wilayah bertempat tinggal di wilayah-wilayah penopang. Ketika terjadi kerusakan alam di sana, ketika terjadi kerusakan lingkungan di sana, mereka bukan hanya mengalami dampak dari krisis iklim yang seperti yang kita alami di perkotaan. Misalnya anomali cuaca, anomali lingkungan begitu yang terjadi, tapi juga kerusakan yang dialami secara langsung. Misalnya di tambang batu bara, air mereka tercemar. Mereka nggak bisa konsumsi air, gitu. Polusi di wilayah pertambangan itu mereka rasakan dan hirup langsung. Masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil akibat eksploitasi pembangunan, mereka yang paling cepat mengalami erosi dan abrasi. Dan ketika itu dialami oleh mereka, kalau kita yang ada di wilayah mainland mungkin nggak langsung merasakan. Atau mungkin merasakan seperti misalnya di Jakarta, wilayah utara Jakarta itu penurunan muka tanahnya sedemikian buruk begitu. Tapi bagaimana dengan mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil? Mereka bukan hanya mengalami penurunan muka tanah, tapi juga kehilangan daratan pulaunya, gitu. Itu yang paling dirasakan sebenarnya. Saya setuju bahwa ada perubahan gaya hidup masyarakat yang harus dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah itu saja cukup? Tentu tidak. Masyarakat tidak nggak boleh cuma di-blaming karena gaya hidupnya, tapi juga pemerintah punya tanggung jawab untuk memastikan kebijakan iklimnya juga membatasi bisnis-bisnis yang berdampak buruk terhadap kerusakan lingkungan dan memperburuk dampak krisis iklim, terutama terhadap kelompok-kelompok masyarakat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lengkapi sedikit. Masyarakat di kelompok ini adalah masyarakat yang hidup dan berpenghidupannya tergantung pada hasil alam. Gitu. Misalnya masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil, ketika krisis iklim terjadi, eksploitasi pembangunan dilakukan besar-besaran di wilayah mainland, masyarakat di pulau kecil itu mengalami dampak pemanasan air laut. Padahal ketika air lautnya semakin panas, efeknya apa? Efeknya terjadi bleaching terhadap terumbu karang. Ketika terumbu karangnya terjadi bleaching, ikan-ikannya nggak bisa hidup di situ. Padahal masyarakat di pulau-pulau kecil itu, sebagian besar, mereka hidup sebagai nelayan, berpenghasilan sebagai nelayan. Ketika ikannya mati, ikannya nggak punya rumah, nggak ada ikannya, maka mereka juga tidak bisa hidup karena nggak punya penghasilan, gitu. Itu yang juga dialami oleh masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Lalu apakah kemudian masyarakat di perkotaan tidak mengalami kerentanan juga begitu ya akibat dampak krisis iklim? Tentu mereka juga mengalami, tapi bentuknya berbeda gitu ya. Terutama mereka yang ada di kelompok kelas menengah, menurut saya itu yang selama ini kita kan bilangnya adalah, oh ya, masyarakat di kelompok menengah ke bawah atau masyarakat miskin itu adalah menengah secara ekonomi ya. Itu adalah yang paling terdampak. Iya, benar, mereka salah satu yang terdampak. Tapi kemudian ada subsidi, banyak bantuan-bantuan dari pemerintah yang mereka peroleh begitu ya, di tengah dampak krisis iklim yang dialami. Tapi bagaimana dengan kelompok kelas menengah yang secara keuangan atau finansial tidak cukup, tapi juga tidak dapat bantuan dari pemerintah? Mereka ngalamin nggak dampak krisis iklim? Ngalamin. Ketika terjadi gagal panen dan gagal tanam di wilayah-wilayah rural, maka yang terjadi adalah peningkatan biaya pangan, gitu. Karena apa? Hasil alamnya sedikit, tapi demand-nya tetap besar, sehingga apa? Harganya naik, melambung tinggi, gitu.
0: Okay,
1: mereka dapat subsidi nggak? Mereka nggak dapat subsidi. Mereka mengalami nggak kesulitan untuk membeli atau afford makanan tersebut? Mereka mengalami kesulitan atau afford. Yang ketiga, yang juga jadi mengalami hal yang juga buruk, kelompok yang ketiga adalah kelompok minoritas, masyarakat di kelompok minoritas dan rentan. Kelompok minoritas gender, kelompok disabilitas. Kita yang hidup di Jakarta mungkin agak enak nih kalau naik transportasi publik gitu ya, untuk mengurangi dampak emisi. Kita masih bisa akses banyak transportasi publik yang bisa diakses teman-teman disabilitas fisik misalnya. Tapi di wilayah-wilayah lain, enggak. Di Bandung misalnya, apakah transportasi publiknya ramah disabilitas fisik? Enggak. Apakah misalnya transportasi publik di wilayah let's say Cirebon misalnya, ramah nggak disabilitas publik? Enggak. Di wilayah Pekanbaru, ramah nggak disabilitas publik? Enggak. Mereka punya pilihan nggak untuk bisa mengurangi emisi naik transportasi publik yang bisa mereka akses? Enggak. Gitu. Jadi kelompok-kelompok ini juga salah satu kelompok yang paling terdampak. Disabilitas mental, kita sama-sama tahu ada climate anxiety. Itu dialami semakin banyak orang hari ini di Indonesia secara khusus. Gitu. Dan itu memperburuk kondisi teman-teman yang ada di situasi disabilitas mental. Itu salah satu, itu tiga kelompok yang menurutku, walaupun turunannya banyak ya, tiga kelompok yang menurutku paling mengalami dampak resesi iklim, dan di tengah Indonesia yang kebijakan iklimnya juga masih tidak mumpuni begitu ya, bisa dibilang mereka juga adalah kelompok yang paling terdampak sebenarnya.
0: Oke, baik, Mbak Jenny, kalau dari kacamata Mbak Jenny, tadi Mbak Jenny kan menyampaikan pemerintah juga ada kepedulian memberikan bantuan terkait dampak krisis iklim pada golongan tertentu. Tapi untuk saat ini dari Greenpeace sendiri, bagaimana Mbak Jenny melihat komitmen Indonesia dalam upaya menekan emisi dan melindungi lingkungan? Beberapa waktu yang lalu Presiden Prabowo juga sudah menggaungkan terkait dengan adanya transisi energi bersih ya ke energi surya itu. Nah, menurut pandangan Mbak Jenny seperti apa?
1: Transisi energi bersih ke energi surya atau
0: yang lain ya,
1: ya dan berbagai macam bentuk gitu ya, masuk ke energi terbarukan sebenarnya secara ide gitu ya, secara ide itu sesuatu yang baik gitu ya, dan harapannya ini berdampak besar. Bahkan kalau kita misalnya bilang tadi sudah disinggung begitu ya oleh Pak Ari bahwa Indonesia udah punya second NDC nih, ada 43,2% begitu ya, itu jadi komitmen Indonesia juga terkait dengan hal ini. Pertanyaannya, apakah secara praktek itu berjalan atau tidak gitu ya? Kita sama-sama tahu, meskipun kita udah punya second NDC, prakteknya kita masih sangat bergantung pada industri ekstraktif yang jadi salah satu penyebab utama dampak krisis iklim semakin buruk dirasakan di Indonesia. Gitu, itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia juga masih menggunakan banyak sekali solusi palsu dalam menekan jumlah emisi. Misalnya, kita mau beralih ke transportasi listrik misalnya begitu ya, ke mobil-mobil listrik, diberikanlah kemudian subsidi terhadap mobil-mobil listrik. Pertanyaannya cuma satu, emang mobil listrik nggak pakai nikel untuk baterainya? Gitu. Itu kan juga pakai, kita juga bertambang di situ gitu kan. Saya mau bilang bahwa kita masih sangat depend on industri ekstraktif gitu, masih sangat bergantung pada itu. Lalu kemudian tadi ya, secara ekonomi juga. Kemudian kebijakan yang dipilih itu diarahkan, kalau kita lihat di COP terakhir, dua COP terakhir setidak-tidaknya, itu diarahkan pada pasar karbon. Gitu. Pasar karbon ini unik menurut saya gitu ya. Karena seolah-olah, jadi kalau misalnya saya punya karbon yang sedikit, Mbak Gia punya karbon yang banyak, ini secara sederhana ya dalam bahasa bayi, Mbak Gia bisa beli sisa karbon yang saya punya, gitu. Berkurang nggak karbonnya? Enggak, gitu ya. Karena jumlah karbonnya saya memang segitu, jumlah karbonnya Mbak Gia memang segitu, tapi Mbak Gia mau nambah karbon nih, atau misalnya ada kelebihan dari batasan karbon, Mbak Gia tinggal beli sama saya. Gampangnya, yang punya uang bisa beli karbonnya, sisa karbonnya. Ini berbeda, dan pada akhirnya akar masalahnya nggak diselesaikan, begitu ya, mengurangi jumlah karbon yang kita punya, begitu ya. Terkait dengan target NDC tadi, 43,2% tadi, maka makin jauh dari target, karena apa? Ya ini tinggal jual beli karbon aja, gitu. Ya makanya kemudian yang kami tawarkan adalah harusnya orang-orang yang menjadi penyebab utama dari kerusakan iklim tadi itu, kerusakan lingkungan tadi itu, yang menjadi penyebab utama dari dampak yang semakin buruk dari krisis iklim itu, pay more for it. Gitu.
0: Bayar
1: makanya yang kami dorong adalah pajak karbon. Sehingga kan kan mereka dapat keuntungan yang lebih banyak. Kalau gitu bayar dong lebih banyak ke negara, bayar dong lebih banyak ke masyarakat adat, masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang punya beban iklim yang jauh lebih besar, yang punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan lebih besar lagi, bayar ke mereka. Lewat apa? Lewat si pajak karbon tadi, gitu. Dan kita bisa bilang 1% orang terkaya di Indonesia kebanyakan atau sebagian besar adalah pengusaha-pengusaha industri ekstraktif. Why don't we ask them untuk pay more for it? Terus kemudian uang itu kita salurkan ke masyarakat adat, biar kemudian mereka punya ruang untuk restorasi lingkungan yang jauh lebih baik. Ke warga di pesisir dan pulau-pulau kecil, biar mereka punya ketahanan iklim yang jauh lebih besar. masalahnya itu kan nggak dilakukan juga gitu. Jadi kita bisa bilang bahwa secara ide, sekali lagi ya, secara ide dan komitmen mungkin baik, tapi practically kita semua tahu gitu ya, itu satu, kita masih sangat bergantung pada industri ekstraktif, beralih ke banyak solusi yang kita bisa bilang solusi palsu karena toh ujung-ujungnya balik lagi ke industri yang sama gitu ya, business as usual kalau tadi saya bisa boleh pakai kata yang dipilih Pak Ari gitu ya. Dan kemudian secara ekonomi, kebijakan ekonomi yang dipilih pun nggak mumpuni gitu ya, bahkan tidak mengurangi major cost dari krisis iklim itu sendiri di Indonesia gitu. Ya itu tadi ya, ngomongin soal carrying capacity juga, kalau tadi misalnya disinggung soal carrying capacity sama gitu ya. Sebenarnya pasar karbon nggak menyelesaikan masalah dari carrying capacity juga gitu. Dari masyarakat, dari Indonesia gitu ya, negara-negara yang ada di wilayah Global South gitu. Itu sih mungkin ya. Dan sebagai catatan tambahan, kalau kita hitung-hitung sebenarnya pajak karbon kalau itu diterapkan setidak-tidaknya di Indonesia akan lebih cepat sebenarnya membantu 472,6 miliar USD yang tadi dibutuhkan untuk mengurangi efek GRK tadi itu gitu ya, dan mencapai target emisi yang lebih dengan target waktu yang lebih cepat gitu. Karena kita punya uangnya lewat pajak karbon tadi gitu. Itu mungkin gambarannya Mbak Gia.
0: Oke, Mbak Jenny, nanti kita lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bapak Edi, pakar lingkungan dari ITS. Pak Edi, kalau saat ini Bapak lihat sejauh mana Pak sebenarnya kesiapan dari Indonesia Pak dalam membangun ketahanan iklim berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi? Karena kalau kita lihat di sekitar ini sudah banyak hal-hal upaya yang dilakukan dari masyarakat yang mulai memahami terkait panel surya, penggunaan motor listrik. Nah ini kalau Bapak Edi melihat ini seperti apa Pak?
2: Melihat apanya Mbak
0: Ya, Gia? Bagaimana kesadaran masyarakat mulai beralih ke energi bersih, tapi ya agak mahal sih Pak kalau memasang panel kayak gitu-gitu. Kesadarannya masyarakat begitu Pak. Menurut Bapak seperti apa kesiapan Indonesia?
2: Kebetulan ya di 10 tahun, 15 tahun terakhir, walaupun saya dari Institut Teknologi, saya banyak belajar mengenai ilmu sosial ya. Karena teknologi yang saya dalami lebih banyak ke teknologi tetap guna. Bukan teknologi yang, ya memang ada canggihnya juga, tapi banyak di tetap guna ya. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kesiapan, memang kalau lihat indeks-indeks mengenai apakah itu kepintaran, apakah itu, kita juga di negara Asia tidak begitu tinggi-tinggi amat ya. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara dalam konteks pendidikan ya, ini kan berarti kan bukan hanya orang di kampus saja ya, jadi mulai adik-adik di anak-anak ya, anak-anak di TK, di SD, SMP, SMA, bahkan masyarakat umum ya yang sudah tidak lagi sekolah. Itu harus punya pengetahuan yang bagus ya. Pernah suatu ketika kami itu studi mengenai kepemilikan HP di masyarakat pesisir ya. Ternyata hampir tidak ada masyarakat pesisir yang tidak menggunakan handphone. Dan menariknya mereka tidak hanya untuk menelepon dan SMS, tapi mereka sudah menggunakan apa ya namanya itu, berbagai kelengkapan dari. Jadi sebenarnya terlepas dikatakan kita itu mungkin belum bagus ya, indeks-indeks pendidikan dan sebagainya dibandingkan negara gang sebelah itu. Tetapi kita, informasi itu masuk loh ke mereka itu. Nah yang kita butuhkan itu kalau kita berbicara mengenai perubahan iklim dan sebagainya itu sebenarnya contoh-contoh aja yang masih kurang ya. Jadi seperti apa? Jadi kalau misalnya musim hujannya sekarang menjadi panjang banget yang kita sebut dengan La Nina gitu kan, atau mungkin kemaraunya yang jadi panjang banget hujannya gitu, masyarakat mungkin tidak tahu itu La Nina sama El Nino ya, tapi yang mereka tahu adalah kenapa tiap hari ini hujan melulu ya, dan kenapa juga sekarang hujannya nggak datang-datang lagi gitu kan. Nah jadi pengetahuan di mereka saya rasa bagus, tapi bagaimana mencontohkannya bahwa ini tidak cukup lagi dengan pengetahuan ya, it's not enough as a knowledge ya, it must be something dan dikerjakannya itu bersama-sama, tidak saja masyarakat Indonesia tadi seperti disampaikan oleh Pak Ari ya, tapi ini juga berjamaah ya, semua masyarakat di dunia, karena yang menerima dampaknya itu bukan saja orang di kepulauan, di pesisir, di pulau-pulau kecil, tapi di mana saja. Jadi yang masih saya anggap kurang, belum bagus gitu, itu bagaimana menjadi yang katanya tadi sulit, yaitu menjadi sesuatu yang jadi climate change itu bukan sebagai pengetahuan, tapi sudah sebagai perilaku. Misalnya dengan memilah sampah, dan perilaku juga dari pemerintah. Sekarang ini kan banyak orang yang hampir semua apa kota-kota besar di Indonesia itu kan tidak punya IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah gitu. Ya mungkin itu dikatakan ilmu tidak jelas ya, karena tidak semua orang juga mengerti IPAL. Tapi tidak adanya IPAL itu apakah di Surabaya, katanya pun Makassar katanya udah punya, tapi yang Makassar berapa persen sih orang Makassar itu membuang air limbahnya itu ke IPAL? Berapakah orang Denpasar yang katanya tuh IPAL-nya paling canggih itu, katanya tuh bisa melayani orang. Tapi kalau itu tidak ada kan berarti kan gas rumah kacanya tuh berjamaah pula dia naik ke atas. Bukan hanya Bantar Gebang yang konon kabarnya menurut satelit Amerika bisa menyebarkan gas CA4 sebanyak itu. Tetapi dengan sudah kita tuh tidak punya tangki septik, punya tangki septik juga tidak dikuras pada waktunya. Jadi memang sebenarnya kita ini mengapa climate change itu datang? Ya kata kita sendirilah. Tapi gimana caranya bahwa itu tuh nggak pemerintahnya, nggak masyarakatnya, nggak akademisinya, apa itu mau triple helix atau pentahelix? Nah, harus ada kekompakan, bentuknya itu action ya, tidak cukup lagi dengan pengetahuan.
0: Oke. Okay. Iya, gitu, ya. Pak Edi, kalau tadi disampaikan oleh Pak Ari kemudian Mbak Jenny, ini kan banyak sekali case-case yang perlu kita lihat begitu, Pak. Tapi kalau misalkan kita ukur bersama, kira-kira apa saja sektor yang paling beresiko terdampak krisis iklim dalam beberapa dekade ke depan, Pak?
2: Ya jelas itu Pak Amran Sulaiman, Mbak, itu. Manusianya tambah banyak, butuh makanan lebih banyak, tanahnya makin sedikit, pertaniannya didolimi, jadi sudah tanahnya makin dikit, tercemar. Krisis manusianya iklim, butuh makanan juga ya, lebih Pak, ya? Banyak. Jadi yang kita sebut dengan ketahanan pangan, tambah lagi ketahanan air, Mbak. Kalau Pak Presiden bahkan menambahkannya, bukan Pak Presiden, sebenarnya itu literatur umum. Jadi itu, ketahanan pangan dalam hal ini yang terpengaruh banget itu dari gara-gara perubahan iklim tadi itu. Terus ketahanan air, air ini menjadi unik karena dia tuh bisa datang seenaknya sendiri, kadang banyak banget, kadang dikit banget. Dan tentu saja yang berikutnya kan ketahanan energi. Rasanya Pak Presiden tuh bolak-balik ngomongin itu ya. Apapun kontra, pro dan kontra mengenai Pak Presiden. Tapi saya rasa seorang Presiden menyampaikan itu tuh saya rasa kayak ke grassroots ya. Sesuatu yang very fundamental, not as a knowledge, tapi as an action ya Mbak ya. Jadi pertanian yang sangat-sangat terdampak banget itu.
0: Iya, memang dengan adanya perubahan iklim ini panen bisa jadi gagal, belum lagi hamanya ya Pak ya yang muncul karena banyak faktor terkait iklim itu tadi. Itu yang berarti menurut Pak Edi yang menjadi tantangan terbesar. Baik, nanti kita kelanjutkan Pak Edi. Saya beralih kali ini ke Bapak Al-Qodiri ya. Nah, Pak Al-Qodiri ini adalah salah satu penggerak ini ya, pilah sampah, dan salah satunya yang juga diupayakan adalah bagaimana mengelola plastik botol dan juga galon bekas menjadi tempat sampah, kemudian juga ada menjadi pot bunga dan yang lain-lain. Baik, Pak Al-Qodiri, terkait apa aktivitas yang sudah Bapak lakukan dalam Hari Lingkungan Hidup Sedunia, apa sebenarnya Pak yang menggerakkan Bapak ini melihat limbah plastik sebagai peluang usaha yang bernilai ekonomi? Mungkin ini juga nanti bisa ditiru dengan yang lain begitu Pak, pilah sampah dan semacamnya. Silakan Pak.
3: Oke Mbak Kia, terima kasih. Awalnya saya melihat banyaknya sampah ya yang ada di lingkungan, lebih-lebih dari rumah kita sendiri. Okay. Terus kemudian saya berpikir bagaimana sampah ini bisa dikemas, bisa dikreasikan menjadi kerajinan yang punya nilai ekonomi atau nilai jual yang tinggi. Kemudian pasarnya, dengan dibuat kerajinan ini, ada nggak yang mau beli? Ternyata dengan saya membuat kerajinan ini, tetangga, teman, dan diinformasikan secara personal, sangat tertarik dengan adanya kegiatan memilah sampah dengan dibuat kerajinan ini, Mbak Kia.
0: Sudah berjalan berapa lama Pak untuk kegiatan pilah sampah, kemudian juga Bapak melakukan kerajinan terhadap plastik botol dan galon bekas ini?
3: Alhamdulillah ini masuk tahun pertama. Jadi iya. Saya awalnya cuman mengikuti atau melihat kegiatan orang pas waktu Agustusan gitu. Tapi kelamaan ini kok asik sekali kegiatan ini gitu. Mengisi waktu santai kita sambil membuat sesuatu yang sangat mempunyai nilai seni yang cukup tinggi.
0: Oke, karena memang kita tahu bersama sampah ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar sekali ya Pak terhadap perubahan iklim.
3: Betul, Pak. Betul.
0: Ya, kemudian kalau dalam satu minggu atau mungkin satu bulan ada berapa botol plastik dan juga galon bekas Pak yang sudah Bapak ambil kemudian dirubah menjadi kerajinan?
3: Kalau satu bulan gih, kita kan juga mencoba untuk masuk di pasar nasional ya lewat media e-commerce gih. Di situ kita coba pasarkan, kita beri edukasi dalam bentuk teks, kemudian cukup bagus responnya gih. Kemudian kurang lebih produksi per hari itu untuk galon sama botol itu kira-kira 20 lah. 20.
0: Wah, lumayan banyak juga. Jadi ya Pak,
3: rata-rata kalau dikalikan per bulan kurang lebih kita konsumtif. Jadi membutuhkan sampah plastik dan galon itu per bulan sekitar 600 ya, Mbak Gaya.
0: 600. Wah, luar biasa banyak. Harganya per galon itu berapa, Pak? Per kerajinan
3: untuk galon. Harga variatif, variatif. Jadi kita memang membuat kerajinan yang cukup sederhana, gitu. Artinya pembuatan pewarnaan cukup mudah. Itu kita bisa memberi harga yang murah. Karena mohon maaf, kerajinan seperti ini ketika masih dalam bentuk bahan baku itu nilainya kan nilai barang. Jadi ketika sudah menjadi kerajinan, nilainya adalah nilai seni. Untuk varian harganya dari harga Rp25.000 sampai Rp50.000.
0: Wah, luar biasa. Berarti bisa mendatangkan cuan ya Pak ya. Saya dengar ini dipasarkan dipasarkan secara nasional lewat live di sosial media juga dan segala macamnya. Dari mana saja Pak di Indonesia yang sudah beli produk Bapak?
3: Alhamdulillah kami meskipun ada di ujung timur Pulau Jawa, kami sudah bisa memasarkan dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Alhamdulillah sudah banyak yang beli.
0: Iya, dan Bapak juga diundang ke lembaga pendidikan, ke beberapa dinas-dinas ya Pak, untuk edukasi terkait pilah sampah dan pembuatan itu tadi ya, handicraft dari galon bekas dan juga plastik botol, begitu ya Pak ya?
3: Betul, jadi saya secara mandiri dengan kesadaran bagaimana saya bisa membantu mengurangi sampah yang ada di lingkungan atau di daerah saya. Kemudian dengan jiwa sosial sukarela, saya mempunyai program CSR juga. Tapi CSR saya itu Creative Social Responsibility, di mana saya menawarkan pelatihan ke kelompok-kelompok masyarakat, ke sekolah-sekolah, supaya kegiatan ini bisa menular ke masyarakat.
0: Oke, baik. Oke, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Untuk para narasumber, saya inginkan closing statement terkait Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Singkat saja, karena kita berbatas waktu. Mungkin yang pertama saya persilakan untuk Bapak Insinyur Ari Sudianto MSC, selaku Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Closing statement Pak, satu menit saja, silakan Pak Ari. Ya, Pak Ari, apa masih bersama kami Bapak?
4: Oke, baik. Ya.
0: Singkat saja Bapak, kami berbatas waktu.
4: Ya, jadi secara umum bahwa memang kita perlu bertransformasi. Jadi bangsa ini perlu bertransformasi untuk kemudian kita membangun berkehidupan yang rendah karbon.
0: Oke, baik.
4: Jadi tidak hanya masyarakat, semua lini, dunia usaha, pemerintah, segala begitu, itu kemudian melakukan pembangunan rendah karbon dengan menginternalisasi. Jadi mainstreaming semua kegiatan kita itu harus diupayakan untuk kemudian gunakan alternatif yang lebih rendah emisinya.
0: Baik.
4: Itu mungkin yang perlu kita lakukan.
0: Baik, terima kasih Pak Ari. Berikutnya Mbak Jenny, singkat saja Mbak. Kita masih punya beberapa menit lagi. Satu menit, silakan Mbak Jenny.
1: Iya, terima kasih Mbak Gia. Ya, saya kurang lebih setuju sebenarnya dengan Pak Ari begitu ya, bahwa perlu ada transformasi pengelolaan negara. Ini berarti di semua lini begitu ya, yang harus mengedepankan prinsip rendah karbon di berbagai isu. Krisis iklim sudah bukan lagi isu elit begitu ya, tapi isu yang hari-hari ini ada di piring kita, ada di tempat tidur kita, ada di rumah kita begitu ya, dan kebijakan politik dan gaya hidup ini harus dikombinasikan untuk mengurangi dampak krisis iklim, bukan hanya bagi kita gitu ya, tapi juga terhadap kelompok-kelompok yang paling rentan mengalami dampak krisis iklim itu sendiri.
0: Baik, baik, terima kasih Mbak Jenny. Berikutnya Profesor Insinyur Edi Setiadi SDPL SM SCPhD dari Institut Teknologi 10 November. Closing statement Bapak singkat saja, silakan Bapak Edi.
2: Baik, Mbak Gia, saya melihat bahwa pengetahuan kita sudah punya, aturan-aturan juga sudah bagus, tapi mudah-mudahan nggak pemerintah, tidak masyarakat umum dan lain sebagainya, itu kita ingat SDGs nomor 13 ya, SDGs goal nomor 13 itu climate action. So we have to, kita tuh harus benernya sekarang action dah. Jadi seperti yang disampaikan Pak Pramono Anung di Jakarta, walaupun beliau mengatakannya memilah sampah itu menjadi 4, menjadi 3 kek, jadi 2 kek. Tapi memang sekarang ini sudah waktunya, tidak lagi hanya sebatas pengetahuan dan peraturan saja, karena memang kita harus melakukan action. Otherwise memang ya bencana hidrometeorologi itu akan menjadi makin nyata saja kalau kita tidak melakukan action itu now and siapa saja itu.
0: Okay. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Berikutnya Bapak Al-Qadiri, owner Zasya Handcraft Jember, kerajinan plastik botol dan galon bekas. Pak Al-Qadiri, closing statement-nya singkat saja Pak, silakan.
5: Iya, Pak Gia, terima kasih. Saya punya keyakinan ketika masyarakat secara luas sadar akan lingkungan, kebersihan lingkungan mereka, saya yakin sampah yang ada di rumah ataupun di lingkungan kita tidak akan sampai naik ke truk. Jadi insya Allah sampah yang ada di rumah itu cukup diselesaikan di rumah, tidak sampai ke penampungan sampah. Untuk masyarakat tetap hidup sehat, hidup bersih untuk masa depan generasi yang akan datang.
0: Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih untuk keempat narasumber, Bapak Ari dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian Mbak Jenny dari Greenpeace Indonesia, Bapak Edi dari Institut Teknologi 10 November ITS, dan juga Bapak Al-Qadiri, owner Zasya Handcraft Jember, atas waktunya sudah diluangkan bersama kami di program EWS. Dan tentunya Pro 3, demikian tadi untuk perbincangan kami untuk program EWS malam hari ini dengan tema memperkuat ketahanan bangsa di tengah krisis iklim, edisi spesial memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya harus pamit undur diri dulu dari ruang dengan Anda. Jangan beranjak kemana-mana karena saat lagi kita akan segera nantikan untuk Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami pamit, terima kasih, sampai jumpa.
6: Anda baru saja mendengarkan program EWS. Hadapi tantangan perubahan iklim dengan meningkatkan kesadaran, kesiapsiagaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari Pak Silmi.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya,

0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
1: Saya ada pantun satu lagi.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
1: Secercah harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
2: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
3: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
2: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai

0: tiga Masjidil Haram, dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi, setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
3: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam pagi.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
4: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
5: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
4: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Terima kasih dan berikan saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
1: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
7: Iya, nah, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah-merah, timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan, berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis, yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Jepulu Pesi yang akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Pukul 20 waktu Indonesia. Saudara pendengar,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, kembali ke Pro 1 Radio Berkah Informasi dan Inspirasi. Kali ini di perjalanan Jember sore ini kami hadirkan mimbar kepercayaan dengan judul Piwulang Manunggal Ing Rasa bersama dengan R. Budi Siswanto Wongsojono dari MLKI DMD Kabupaten Jember. Sekaligus menjadi penutup dari perjumpaan kita di sore hari ini. Saya Sandi Wira, kita akan coba kembali di kesempatan dan jangan kemana-mana. Tetap di Pro 1 Radio Jember Berkah Informasi dan Inspirasi.

Sugeng dalih para pamirsa mimbar kepercayaan RRI Pro 1 Jember dimanapun panjenengan berada. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati. Malam ini Jumat Pon yang penuh berkah. Kita tidak sedang berkumpul di depan radio untuk mendengarkan ceramah yang berat atau berdebat tentang benar dan salah. Kita hadir di sini untuk pulang. Coba dimanapun panjenengan berada saat ini, entah sedang di rumah atau di dalam perjalanan, berarti panjenengan di mobil dengan memutar radio, atau sedang duduk sendiri dengan mengaktifkan aplikasi Radio Garden, kemudian panjenengan mendengarkan suara kami di sini. Monggo panjenengan dalam aturi tutup mata sejenak, tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara masuk ke dalam paru-paru panjenengan, lalu hembuskan pelan-pelan. Rasakan detak jantung panjenengan. Para pamirsa, pernahkah di tengah malam yang sunyi panjenengan merasa sepi sekali, lalu dalam hati berbisik, Gusti, paduka wonten pundi toh? Namun jawaban yang panjenengan cari tak pernah terdengar. Malam ini, mari kita jawab pertanyaan itu bersama-sama. Kita akan menyalami satu piwulang manunggal ing rasa. Poros derek Sutrisno Budaya Jawi, manusia sejak dulu selalu mengenengadah ke langit, nyawang antoko. Kita mencari sosok yang maha agung, lalu kita memberi nama, kita memberi aturan, dan kita memberi tempat. Itu tak ubahnya adalah peta. Peta sangat penting, seperti halnya agama, kitab suci, dan bangunan-bangunan suci. Itu semua adalah alat bantu agar kita tidak tersesat. Namun, seringkali kita terjebak pada peta itu sendiri. Kita bertengkar karena berbeda gambar peta. Kita saling menyalahkan satu sama lain karena berbeda simbol. Kita lupa bahwa peta bukanlah wilayah aslinya. Panjenengan tidak bisa minum air yang ada dalam gambar sungai di dalam peta itu, bukan? Begitu pula kita tidak bisa mencapai ketuhanan hanya dengan berdebat tentang nama dan cara ibadah. Tuhan adalah nama yang kita beri untuk memahami sesuatu yang tak terbatas dengan akal kita yang terbatas. Itu wajar. Tapi jangan sampai kita berhenti di nama itu saja, lalu melupakan hakikatnya. Poro kadang, poro pamiarso, dalam poro Sutrisno Budaya Jawa. Lalu apa yang dimaksud dengan ketuhanan? Apa ketuhanan itu yang sebenarnya? Ketuhanan bukanlah sosok yang jauh di atas sana. Ketuhanan adalah nafas yang tak pernah panjenengan minta. Ketuhanan adalah detak jantung yang tetap bekerja saat panjenengan tidur lelap, saat panjenengan tidur pulas. Ketuhanan adalah sifat, yaitu Gusti yang hadir dan bersinar terang dalam diri panjenengan di saat panjenengan berkata jujur. Padahal panjenengan bisa untung besar loh jika berbohong.
Panjenengan memaafkan orang yang telah menyakiti Panjenengan. Padahal hati Panjenengan perih sekali. Panjenengan memberi makan makhluk. Bisa itu binatang, bisa itu hewan yang lapar tanpa harus menunggu pujian orang lain. Mungkin kucing-kucing terlantar tepi jalan, atau anjing-anjing liar yang menjulurkan lidahnya karena dia kehausan dan kelaparan. Atau bisa saja Panjenengan melihat seekor tupai yang terengah-engah. Bahkan walaupun hanya sekedar seekor ayam atau burung yang terkapar karena terik yang begitu panas sehingga dia tidak mampu menggepakkan sayapnya. Inilah ajaran yang menyatukan. Inilah mengapa dalam sila pertama kita menyebutnya ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketuhanan adalah benang sutra yang mengikat kita semua dari Sabang sampai Merauke. Tak ada satupun ajaran baik yang menyuruh kita untuk berbuat jahat. Leres nomboten. Maka saya ingin mengajak Panjenengan melakukan uji cepat 10 detik. Sebelum Panjenengan berbicara atau mengambil keputusan, tanyalah pada hati Panjenengan. Jika semua orang melakukan apa yang akan saya lakukan ini, akankah dunia menjadi lebih tenteram? Atau justru apa yang saya lakukan nambah-nambahi loro, nambah-nambahi rebyeke alam swasono? Tapi jika jawaban yang Panjenengan terima adalah perasaan damai, perasaan menyenangkan, bahkan perasaan itu muncul dari orang-orang yang ingin berbuat pada Panjenengan. Kalau memang itu jawabannya, monggo, lakukan saja. Sebab itulah ibadah yang tertinggi. Contoh sederhana, siapa sih yang gak senang dikasih duit? Mungkin di perempatan-perempatan jalan, di penyeberangan jalan, banyak orang yang membantu kita menyeberangkan jalan. Mungkin karena kendaraan kita, mungkin karena kita jalan kaki, atau apapun lah itu. Lalu Panjenengan memberi 1.000 atau 2.000 rupiah. Ya kalau yang memberi cuma Panjenengan saja ya kurang sih. Tapi kan setelah Panjenengan kan banyak orang lain. Bisa saja satu hari ada orang 20 orang lah. Kalau kali 2.000 rupiah kan 40 ribu. Seperti itu. Kan lumayan bisa untuk tambah-tambah belanja di rumah. Para pamirsa lan para sutresna budaya Jawa. Ketika Panjenengan merasa bahwa apa yang Panjenengan lakukan itu mengecewakan orang lain. Misalkan. Panjenengan kecewa tidak ketika parkir mobil kok dilalah di depan gerbang atau garasinya orang. Terus ketika orang itu mau keluar, cari-cari Panjenengan tidak tahu kemana padahal Panjenengan sedang bertamu, sedang datang ke rumah saudara atau apalah. Kalau si punya gerbang ini perso, Panjenengan ada di mana? Panjenengan ini adalah saudaranya siapa? Karena titen karo mobile, titen karo kendaraan nih, mungkin jenengan akan disusul. Tapi kalau tidak perso, orang ini akan setengah mati mencari-cari siapa yang punya mobil parkir depan garasi saya. Karena pengalaman itulah, akhirnya di depan garasi ditulisi, dimohon tidak parkir di depan garasi. Seperti itu. Sebenarnya, kalau mau bicara tentang tepos liro,
Panjenengan tidak perlu parkir di depan garasi karena membaca tulisan itu. Tanpa tulisan itu pun kalau bisa, ya jangan parkir di depan gerbang pagarnya orang atau depan garasinya orang, karena itu akan merepotkan. Itulah yang disebut uji coba. Poro pamiyarsa lan poro sutrisno budaya Jawa, ketika seseorang mengalami musibah, terus ada bantuan datang, mungkin itu dalam bentuk memberi sebotol air minum atau mengulurkan tangan untuk membantu panjenengan berdiri atau setidaknya meminggirkan kendaraan, kan itu menyenangkan. Dan sebaliknya, ketika panjenengan sedang melaju kendaraannya terus melihat orang mengalami musibah, selama panjenengan tidak dikejar-kejar waktu karena terlambat ke kantor atau ada janjian dengan klien, berhenti sejenak tidak ada salahnya. Tetapi menjadi salah ketika orang kampung tidak pernah berpikir bahwa panjenengan sedang membantu, tapi yang dipikir oleh orang kampung panjenengan yang nabrak. Nah, ini yang terus menjadi ruwet. Oleh karena itu, semua dikembalikan kepada diri sendiri. Semua dikembalikan kepada kebijaksanaan cara berpikir kita. Poro sadulur, poro sutrisno budaya Jawa, jangan mencari Gusti di tempat yang jauh. Dia tidak pernah pergi. Rasa terpisah itu hanyalah ilusi pikiran kita sendiri. Jika nanti di tengah malam yang sunyi, panjenengan bertanya dalam hati, Gusti, engkau saat ini ada di mana? Poro kadang, silakan dengarkan detak jantung panjenengan. Jawablah di dalam hati panjenengan, aku ono ing kininger. Aku ora tau lungo. Aku sing gawe kowe bisa ngrasakno urip iki. Gusti ku asmo kang kita sebut. Ketuhanan iku wujud nyoto kang ora bisa kapisah saka raga. Peta kita mungkin beda, nanging tujuan kita adalah satu, bali menyang sumbering katresnan. Matur nuwun telah menemani ruang sunyi malam hari ini. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan cahaya ketuhanan yang tidak pernah padam. Tetaplah berbuat baik sekalipun orang-orang di sekitar panjenengan tidak pernah menghargai kebaikan panjenengan. Tetaplah mengasihi sekalipun orang-orang di sekitar panjenengan tidak pernah memberi apresiasi. Dan tetaplah sabar sekalipun hujatan, cacian, makian datang bertubi-tubi. Karena Gusti orato, Gusti ono ingkini, Gusti ora tau lungo. Panjenengane paring dawuh, aku sing gawe kowe bisa ngrasakno urip iki. Sugeng dalu, salam rahayu, rahayu, rahayu, sagung dumadi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,

0: Jantan wayu. Mau kemana, Dek?
1: Kondangan ke tempat Larsi, Pak. Acara tedak siten anaknya yang kedua.
0: Bagus tuh si Larsi. Masih nguri-uri adat tradisi Jawa.
1: Njih, Pak.
0: Tedak siten. Itu acara tradisi di mana bocah umur 7 bulan diperkenalkan pada tanah. Jadi nanti ada acara menginjak tanah, diperkenalkan pada air, itu disiram kakinya atau dicelupkan ke sungai. Dan masih banyak lagi rangkaiannya. Jadi Larsih temanmu bersama dari SMP sampai kuliah itu sudah punya anak dua. Kamu sabar ya, Nduk.
1: Njih, Pak.
0: Habis kalau hubunganmu dengan Samusir, kamu lanjutkan ke pernikahan. Menurut perhitungan weton dalam primbon, gak cocok.
1: Iya, Pak. Sudah. Jangan diulang-ulang masalah itu, Pak. Aku sudah paham dan mau ngerti kok. Hayu pamit dulu ya, Pak.
0: Iya, Nduk. Hati-hati ya.
1: Di Ajeng, Mbak pergi bentar ya.
2: Iya, Mbak. Hati-hati.
1: Iya.

0: Mbak Hayu tadi pamit kemana toh Pak?
1: Ke tempatnya Larsih. Undangan acara tedak sinten anaknya Larsih yang kedua.
0: Kasihan Mbak Hayu loh Pak.
1: Duh.
0: Teman-temannya seumuran kan udah punya anak. Mbak Hayu masih menjomblo.
1: Habis kalau hubungannya dengan Samusir dilanjutkan ke pernikahan, menurut perhitungan weton dalam primbon gak cocok lho, Duk. Jilu.
0: Jilu? Jilu gimana tuh, Pak?
1: Hayu, mbakmu itu kan anak pertama. Anak nomor siji. Sedangkan Samusir itu anak ketiga. Anak nomor telu.
0: Terus gak cocoknya itu di mana? Apa ganjil sama ganjil? Nah kan kalau ganjil sama ganjil kan malah ketemunya genep Pak. Cocok Pak.
1: Ya gak gitu. Menurut simbah-simbah dulu mitosnya, anak pertama dan ketiga menikah, rumah tangganya akan sulit akur dan sering diterpa masalah. Hal ini menurut mitos adat Jawa karena perbedaan karakter yang biasanya cukup jauh antara anak pertama dan anak ketiga bisa membuat pernikahan sulit langgeng.
0: Loh, tiap orang itu kan punya karakter masing-masing, Pak. Kita bertiga serumah, Pak. Bapak, Mbak Hayu, aku. Karakternya berbeda, Pak. Karakter yang berbeda itu kalau kita sikapi dengan bijaksana kan akan saling melengkapi.
1: Bukan hanya itu. Menurut simbah-simbah dulu, perjodohan dengan orang seberang itu enggak boleh. Diperistri atau dipersuami orang seberang sungai saja enggak boleh. Apalagi ini seberang pulau, melewati laut.
0: Ya itu kan kondisi zaman dulu. Mau nyebrang sungai, belum ada jembatan. Harus naik perahu, tembo. Nah itu kan rawan bahaya kalau banjir. Terus mau nyebrang laut juga harus naik kapal. Itu juga harus nunggu seminggu, bahkan 3 minggu baru ada kapal. Jadi semua itu menghambat kalau misalnya kita kangen anak atau kangen cucu. Lah kalau sekarang nyebrang sungai kan udah gampang Pak, nyebrang laut juga gampang. Ada jembatan itu loh Pak, yang antar laut itu loh, lancar Pak.
1: Belum lagi ini, kalau dipitung menurut primbon Dok, sangat tidak cocok. Mbakmu wetonnya minggu legi, minggu lima legi lima, jumlahnya 10. Si Samusir wetonnya Selasa Paing, Selasa 3 Paing 9, jumlahnya 12. Kalau di total neptu weton keduanya bertemu 22. Coba dihitung. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu, Sujanan, Pesti. Pegat, Ratu, Jurdo, Topo, Tinari, Padu. Loh, jatuh pada padu. Artinya akan sering mengalami pertengkaran. Tapi meskipun sering bertengkar, gak sampai cerai. Masalah pertengkaran tersebut bahkan bisa dipicu dari hal-hal yang sifatnya sepele, sangat kecil, bisa memicu pertengkaran itu.
0: Memadukan dua orang yang berbeda latar belakang itu kan memang gak mudah toh Pak. Selisih pendapat itu kan ya biasa, tapi untuk mencari solusi. Lagian Bapak repot-repot ngitung dengan cara tradisi Jawa. Mas Samusir itu kan bukan orang Jawa toh Pak. Terus piyejal. Terus cocok itu hitungannya yang gimana?
1: Yang cocok itu ya besok perjodohanmu dengan Sony pacarmu itu. Wetonmu Selasa legi, Selasa 3 legi 5, jumlahnya 8
0: ya.
1: Si Sony wetonnya Selasa pon, Selasa 3 pon 7, jumlahnya 10. Kalau ditotal neptumu dengan neptunya si Sony jumlahnya 18. Ayo dihitung. Pegat, Ratu, Jodoh, Topo, Sopo Tinari Padu Sujanan Pesti Pegat Ratu Judu Topo Tinari Padu Sujanan.

0: Bapak, ih, semua perlu pertimbangan, Pak. Dan aku juga belum mau nikah kalau Mbak Hayu belum nikah.
1: Loh?
0: Orang Jawa itu kan katanya gak boleh ngelangkai yang tua. Iya kan, Pak? Kasihan Mbak Hayu, Pak. Terus sampai kapan dia nunggu orang yang cocok manut versinya Bapak itu tadi? Sedang umurnya tambah terus lho, Pak.

0: Dek Ajeng. Dek. Kok ngurung diri di kamar, ada apa toh, Dek? Loh, kok nangis? Ada apa, Dek?
1: Aku sama Mas Roni sudah merencanakan hubungan sampai ke pernikahan, Mbak. Beberapa bulan ini Mas Roni tidak mengajakku ketemuan. Aku kira dia sibuk.
0: Jangan keras-keras, nanti terdengar bapak. Tapi apa? Ngomong-ngomong, berceritalah, Dek. Ayo toh, kenapa?
1: Mas Sony gak jadi nikahin aku karena dari tempatnya Mas Sony ke rumah kita arahnya kan ke utara, itu gak cocok, Mbak, katanya dimakan naga atau gimana gitu, Mbak.
0: Siapa yang dengan alasan seperti itu Sony tidak boleh menikah denganmu?
1: Bapaknya Mas Sony yang bilang, Mbak.
0: Kalau begitu ya udah, urungkan saja, Dek. Alasan itu bisa sebagai bentuk penolakan keluarga Sony terhadap dirimu.
2: Semua itu kan bisa disiasati. Sebagai orang tua yang bijak, melihat anaknya sudah saling cinta dan merencanakan akan membangun rumah tangga, mestinya memotivasi. Segala petung yang tadinya tidak cocok bisa disiasati.
0: Disiasati gimana toh, Pak? Itu sudah pakem, sudah aturan dari nenek moyang. Apa kita gak kualat?
2: Gini loh, kalau memang Sony itu dipantang mencari jodoh ke utara, ya dia berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur.
0: Hah? Rumahnya di selatan kok berangkatnya jangan dari selatan, tapi dari barat apa timur?
2: Gini loh, Dok. Sebelum kesini dia harus singgah ke tempat saudaranya atau temennya dulu yang rumahnya dari sini ke arah barat atau timur. Kalau dari arah barat ke sini kan berarti ke timur. Kalau dari arah timur ke sini kan arahnya ke barat. Pokoknya enggak ke utara, enggak ngalor pokoknya.
0: Kalau jilu, Pak, nyiasatinya gimana?
2: Nah, yo yang anak nomor satu tadi pura-pura dipungut Pak D atau Pak Leknya, diposisikan sebagai anak kedua atau keempat.
0: Oh, gitu toh, Pak. Jadi
2: wes, karepmu wes, terserah kamu,
0: Pak. Sekarangmu. Mungkin kita bisa merencanakan menikah dengan siapa saja, tapi kita tidak bisa berencana jatuh cinta dengan siapa, Pak. Dan kali ini saya siap menikah dengan Mas Samosir, apapun, bagaimanapun resikonya, saya siap, Pak. Karena anak bapak ini sudah dewasa.

pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama sebuah drama radio yang dipersembahkan oleh RRI Madiun dengan judul Asmara Tertolak Primbon. Kali ini kita akan

Kan Ruang Rindu bersama dengan Ika Wangi, penampilan perdana untuk malam hari ini. Saudara-saudara kita, rekan-rekan kita dari Ika Wangi, pimpinan Bapak Hermanto SPD SHI MH selaku Ketua Ika Wangi Jember. Segera kita menuju Auditorium Sumitro.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Mas Risman boleh ditambah suara saya ya, supaya lebih menggelegar begitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini kita bersama dengan penampilan perdana dari Ika Wangi. Luar biasa, Masya Allah. Ini kayaknya lagi penampilannya cukup meriah ya untuk malam hari ini ya. Malam hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Dwi Hari. Selamat malam, Pak Dwi Hari ini ada di mana-mana ini. Yang jelas Ika Wangi untuk malam hari ini akan tampil sebagai penampilan perdana. Boleh tepuk tangan dulu buat Ika Wangi, pimpinan yang diketuai oleh Bapak Hermanto SPD SHIMH. Selamat malam Pak Hermanto. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini terus gimana? Saya gak bisa bahasa Osing ini terus gimana? Aduh, mohon maaf ya. Ini kelendi. Gimana nih Pak Arwanto? Saya gak terlalu bisa, bener-bener gak bisa saya itu bahasa Banyuwangi. Tapi mudah-mudahan untuk malam hari ini kita bisa bersama dengan Anda semuanya pendengar malam hari ini. Dan kita akan hibur Anda semuanya melalui lagu-lagu Banyuwangi bersama dengan Ika Wangi. Boleh saya ngobrol sebentar dengan Pak Hermanto? Monggo Pak, silakan di sini Pak Hermanto. Tepuk tangan dulu Pak Hermanto. Di mana mic-nya Pak Hermanto ini ya? Oh ini aja Pak. Di mana mic-nya Pak Hermanto ini? Oh Masya Allah. Iya, apa kabar Pak Hermanto?
1: Apa kabar Ibu?
0: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga.
0: Oke, okay. Ini ketuanya masih muda ini ya? Gen Z ya Pak ya?
1: Ya itu. Ya. Masih muda kalau sudah dipilih, ini nah, yang beliau-beliau itu yang
0: lo, gak pantes. Harus dipimpin.
1: Maaf Ibu, ini logatnya pakai bahasa Using ini.
0: Oh iya, gak apa-apa. Mohon maaf saya pakai bahasa Jawa.
1: Iya, benar-benar apa.
0: Iya, Pak Hermanto kalau boleh tahu sebenarnya Ika Wangi itu apa?
1: Ika Wangi ini adalah wadah organisasi kumpulan teman-teman yang merantau khususnya di Jember, khususnya kelahiran dari Banyuwangi.
0: Kelahirannya di Banyuwangi.
1: Banyuwangi.
0: Atau dia keturunan orang Banyuwangi. Bagaimana tuh?
1: Nggih, keturunan okay. Keturunan dari orang Banyuwangi itu keturunannya Minak Jinggo.
0: Gitu. Kalau dari Ponorogo keturunannya Waro gitu ya.
1: Nggih, Waroknya orang Banyuwangi.
0: Oke, okay. Minak Jinggo. Oke, okay. Jadi
1: simbolannya
0: ini
1: Minak Jinggo.
0: Harus adalah semangat. Organisasi dalam
1: seni budaya.
0: Seni budaya, oke.
1: Okay. Nguri-nguri seni budaya.
0: Nguri-nguri seni budaya Banyuwangi, yeah. Karena di dalamnya adalah orang-orang yang merantau dari Kabupaten Banyuwangi, begitu. Oh, tepuk tangan dulu buat Ika Wangi. Kalau boleh tahu, Ika Wangi ini sudah berdiri sudah berapa lama, Pak Hermanto?
1: Alhamdulillah, sekarang Ika Wangi Jember sudah 5 tahun ini.
0: Lima tahun.
1: Alhamdulillah. Teman-teman sampai sekarang antusias untuk nguri-nguri budaya Banyuwangi.
0: Siap.
1: Khususnya teman-teman dari yang merantau yang di Jember ini. Alhamdulillah semuanya teman-teman seni budayanya sering diuri-uri, khususnya ikonnya gandrung.
0: Oke, okay, betul.
1: Gandrung.
0: Nah, itu dia ikonnya. Yeah. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Hermanto sudah menyapa pendengar semuanya. Yeah. Nanti nyanyi kan?
1: Insya Allah nyanyi.
0: Okay. Baik, saya punya teman penyiar yang bisa Banyuwangi itu Mbak Lita. Iya, ini Ika Wangi ini harusnya sama Mbak Lita ini ya, jangan sama saya. Tapi gak apa-apa ya, untuk malam hari ini mudah-mudahan bisa menghibur untuk pendengar semuanya di di 91,6, 95,4, atau Anda juga bisa dengarkan kami melalui RRI Digital dan juga siaran Ruang Rindu bersama dengan Ika Wangi untuk malam hari ini juga kami siarkan melalui kanal YouTube RRI Jember. Selamat malam, terima kasih kami ucapkan buat teman-teman TMB dan juga YouTube, ada Mas Risman, Mas Diego dan juga Mas Uyung yang malam hari ini sudah membantu kita. Kita akan segera panggil untuk penampilan pertama ibu atau mbak ini, Lisa Lestari. Wow. Waduh, ini all out ini udah. Nanti mau nari juga. Oke, baik. Ibu Lisa Lestari. Bukan Lisa Mariana ini ya.
2: Bukan ya.
0: Oke, lagu ini menopo? Ya apa sih
2: boso?
0: Oh, nyancang hati. Nyancang hati itu artinya ngikat hati gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Atin Riko yang dicancang.
2: Jangan.
0: Gak boleh ya.
2: Hati Riko asing dicancang gitu ya. Hatimu tak yang tak ikat gitu ya, Mbak Lisa.
0: Iya. Kalau artinya mungkin saya paham loh, tapi logat dan suruh mengucapkan itu kayaknya juga sedikit kerepotan. Tapi lama-lama mungkin saya bisa gitu ya.
2: Insya Allah bisa nanti.
0: Oke, nyancang hati Mbak Lisa buat siapa? Dipersembahkan buat siapa? Silahkan.
2: Kanggo dulur-dulur hang rungokan acara Ika Wangi, hang ana ring ndiku ya Rogo Jampi kanggo Mbok Ribut.
0: Oh iya. Yeah.
2: Ambi Kang Didi yang ngrungokaken paramaning Mbok Dian nang ana ring Balung. Ya muga-muga terhibur.
0: Siap. Sampun.
2: Sampun.
0: Sampun itu pakai bahasa Banyuwangi gimana?
2: Mari wes. Lenti. Getiku ta.
0: Ngono no. Kaya getiku ta. Mari wes,
2: mari wes. Wabe hangon orang studio wes. Salam kompak seduluran.
0: Iya.
2: Teko Ika Wangi.
0: Oke. Boleh beri tepuk tangan untuk penampilan Mbak Lisa.

0: wis mari ta. Mari wis mbok gantian gediku ya.
1: Iya.
0: Ya, kesuwun ya mbok.
1: Podo-podo.
0: Mbok Lisa Lestari, Masya Allah, nyancang ati. Dilanjutkan dengan Mbok Ana. Pundi niki Mbok Ana. Oh. Monggo Mbok, ngeriki Mbok. Tepuk tangan buat Mbok Ana. Selamat malam.
2: Selamat
0: Ibu.
2: Malam.
0: Sehat-sehat.
2: Alhamdulillah. Okay.
0: Kok enggak pakai gandrungan juga?
2: Aduh, saya enggak bisa gandrung.
0: Yang
2: bisa gandrung Isun.
0: Hang iso gandrung Isun. Lagunya apa ini Bu Ana?
2: Kesengsem.
0: Kesengsem. Oke. Okay. Dikirimkan atau lagu ini untuk siapa?
2: Iya, saya khususnya untuk Bunda Danu, Ketua FKP RRI Jember. Selamat mendengarkan lagu-lagu kami dari Ika Wangi Jember.
0: Yeay, selamat malam Bunda Danu. Sudah siap ini teman-teman dari Ika Wangi. Mbok Ana kesengsem.

0: suwun, Mbak.
1: Pada-pada, Mbak.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, Ibu Ana, Mbok Ana. Dilanjutkan dengan Mbok Ida. Yang mana tuh Mbok Ida? Oke. Tepuk tangan buat Mbok Ida. Itu Mbok diambil Mbok di sana, Mbok. Selamat malam Mbok Ida. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Lagunya apa, Mbok?
2: Lagunya Bantalan Tangan.
0: Iya, ini biar kedengaran suaranya, Mbok.
2: Iya.
0: Apa lagunya, Mbok?
2: Bantalan Tangane.
0: Biantalan Tangane. Iya, ini kayaknya kurang dekat. Coba.
2: Tes.
0: Pakai ini coba.
2: Halo, tes.
0: Oh ya, berarti kurang dekat, Ibu.
2: Kurang dekat.
0: Iya. Kurang didekatkan mic-nya biar suaranya kedengaran begitu ya. Oke, Mbok Ida, lagunya buat siapa?
2: Buat kanggo Mbok Ribut Roko Jampi, Hang lagi monitor, juga salam buat Mbak Lastri Haidar yang lagi di Jakarta, selamat mendengarkan.
0: Oke, gitu aja. Oke. Selamat malam Mbok Tina, itu ada. Tepuk tangan untuk Ibu Ida, Mbok Ida, Bantalan Tangane.

0: Mbok Ida. Aduh, rame sekali. Kelendi nih, Kak. Pak Hermanto, mohon maaf loh Pak Hermanto. Saya ini sampai dikirimi beberapa kata sama Mbak Lita ya. Kita sama-sama, saya yang belajar ini. Selamat malam untuk selanjutnya, Mbok Rusita. Mana Mbok Rusita? Oh, Mbok Lisa karo Mbok Rusita, Sun Kiro, Gandrungan. Enggak, nanti. Oh, nanti aja. Oke. Gak dipencet sama Mbok Rusita. Piye to, Mbok?
1: Mboten saged mencet.
0: Oh, mboten saged.
1: Kabar isun apik-apik biain. Alhamdulillah. Gendinge tanah kelahiran. Banyuwangi. Kagem dulur-dulur Ikawangi kang ana ning napa nggih? Teng Banyuwangi, Mbok Ribu, terus Mbok Dian, Kang Didik, Kang Didik, kanggo kuabe biain wis. Nggih. Biain. Ayo le, tarik le, tanah kelahiran.

0: kelahiran selanjutnya niku basa Banyuwangi ini napa Pak Dwi Hari? Hah? Oh, Marikai. Mbok Yun Bilqis. Oh, ini dia. Tepuk tangan buat Mbok Yun Bilqis. Itu mic-nya di sana. Gendinge paran, Mbok.
1: Jari
0: sapa, Mbok?
1: Jari paman.
0: Jari paman. Selamat malam, Mbok Yun Bilqis.
1: Malam, assalamualaikum untuk semuanya.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam, bahasa Banyuwanginya gimana, Mbok? Hah?
1: Oh, Sugeng Dalu.
0: Oh, Sugeng Dalu, Mbok.
1: Ini Jawa itu.
0: Itu lah. Hah? Oh, selamat bengai. Ah, Mbok Yun. Gendinge jare, Mbok.
1: Jare.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ono salam, ono mau titip salam, Mbok. Untuk Bunda.
0: Kanggo sapa, Mbok?
1: Bunda Leti PNA Situbondo. Selamat mendengarkan Eka Wangi.
0: Oke. Selamat mendengarkan Eka Wangi. Mbok Yun Bilqis gendinge jare.

0: Ampun, Mbak.
1: Sami-sami apa? Pada-pada, Mbak. Suun pisan, Mbak, lagunya, Mbak.
0: Jin, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Belum selesai, Mbak. Dilanjutkan pendengar untuk malam hari ini kita bersama dengan grup Ika Wangi Jember. Tepuk tangan buat Ika Wangi. Sepertinya ikatannya kuat sekali nih ya Ika Wangi nih ya, rame-rame. Dilanjutkan Bok Sri Utami, monggo Bok. Bu RW.
2: Bu RW 25.
1: Selamat malam, Bok.
2: Selamat malam.
1: Piye kabare, Bok?
2: Api-api bae.
1: Api-api bae. Oh, ngono ta? Ya. Gendinge paran, Bok?
2: Rabi loro.
1: Rabi loro? Oh, rabi loro. Siji ae.
2: Sapa sing gelem?
1: Mbok Sri Utami kurang. Mbok, lagune kanggo sapa, Mbok?
2: Kanggo kabeh.
1: Kanggo kabeh ae. Hah? Kabeh. Ayo, Mbok, nekno, Mbok. Iki pendengar iki wis pengen ngerti suarane Mbok Sri Utami. La gendinge rabi loro. Tepuk tangan kanggo Mbok Sri Utami.

0: Aduh, kaget aku. Aduh, kaget Insun. Oh ya ya. Suwon Bok Yun Bilqis. Lagune bojo Rabi Loro. Wah. Samarine Mbok Sri Utami iki Mbok Suyi. Endi Mbok Suyi iki? Oh. Ayo Mbok. Ngriki Mbok. Mbok Suyi. Oke, sugeng dalu Mbok.
1: Sugeng dalu.
0: Sehat Mbok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Gendinge paran Mbok.
1: Gendinge dialu-dialu.
0: Dialu-dialu. Oh, bengi-bengi. Malam-malam.
1: Malam-malam.
0: Dalu-dalu Mbok.
1: Nggih.
0: Kangge sapa Mbok gendinge Mbok?
1: Kanggo kanca-kanca kakeh ana studio. Aku nang room ngomong ya Budi Anu, moga-moga paringi sehat sedoyo.
0: Amin. Cukup Mbok?
1: Cukup.
0: Cukup gendinge Mbok Suyik dalu-dalu. Monggo Mbok. Ayo Mas, tarik Mas.

0: Lho wis mari, Mbok. Oke. Padha-padha, Mbok. Aku gurung nari, Mbok. Mbok suyi gendinge dalu-dalu. Sakwise Mbok suyi, iki ana Mbok Lisa. Mbok Lisa iki sing endi? Mbok Lisa. Lho, glondong, Mbok. Ayo Mbok, aku melundung.
1: Halo halo.
0: Halo halo.
1: Ketemu Mbok maning ya.
0: Iya ketemu maning Mbok.
1: Kecaruk isun, kecaruk maning ambi isun.
0: Kecaruk maning iku apa Mbok?
1: Ketemu maning oh, karo
0: ketemu maning karo isun. Iya Mbok iya. Ketemu kecaruk
1: maning.
0: Oh iya. Mbok gendinge paran Mbok sing keloro iki Mbok.
1: Gendinge merekes ati.
0: Merekes ati?
1: Iya Mbok. Hunceluk hunceluk embok riko ya.
0: Piye Mbok?
1: Hunceluk embok riko. Tak celuk embok. Oh. Maksudnya Mbak.
0: Iya oke oke oke oke Mbok Lisa.
1: Rada melawak sithik.
0: Iya, gak apa-apa Mbok, aku ya mek belajar ya Mbok ya. Merekes ati ngono ya Mbok ya. Oke, siap. Oke, Mbak. Langsung ya Mbok.
1: Langsung bian wis. Kadung ana hang paran ikau. Joget-joget ambisun Kang Selahar. Monggo Kang Selahar.
0: Monggo Mbok Lisa dikancani. Tarik mang. Tepuk tangan.
1: Ayo teh.
0: Mbok Lisa lagune gendinge merekes ati.

0: pada pada mbak. Iki kok kabeh anu tombok apa sing pemusike iki semangat kabeh ngono iku tombok. Luar biasa. Tepuk tangan. Kanggo grup apa iki jenenge? Napa? Hah? Ikawangi Jember. Oh, padha baen. Oh. Nggih. Sakwise Mbok Suyi niki kok Mbok Suyi to? Mbok Lisa wonten Mbok Ida malih. Monggo.
1: Kecaruk maning ami.
0: Kecaruk maning karo Insun, Mbok.
1: Pinter wis ya. Suwi-suwi kan bisa kok.
0: Suwi-suwi
1: ya. Belajar ya
0: iki. Iya, Mbok, tenan iki, Mbok.
1: Salah yang paran-paran. Penting belajar.
0: Gendinge paran, Mbok.
1: Semebiar.
0: Semebiar baen. Oke. Kanggo sapa, Mbok?
1: Yang kiring makan kanggo kabeh anggota Ika Wangi. Hang Nong Jember. Salam seduluran, Riko dulur Isun, Isun dulur Riko. Riko lan Isun seduluran Selawasi. Monggo guyub rukun.
0: Napa iki mau? Apa iki mau, Mbok?
1: Saya. Saudara kamu, kamu saudara saya.
0: Oh iya.
1: Saya dan kamu sedulur bersaudara selama.
0: Ya di anu dianggap dulur, Mbok, aku, Mbok.
1: Iya. Oh. Iya.
0: Oke, Mbak. Suwan lho, Mbok. Mbok Ida, gendinge semebiar. Tepuk tangan, biar ramai.

0: Iku mbok jilbab kuning iki mbok sapa to jenenge? Hah? Mbok Damar? Mbok Darmi? Oh, Mbok Darmi. Tepuk tangan. Kaya iku mau nyebelang apa gandrung? Dadi, Mbok Darmi dadi iku mau. Dhisik pas sekolah penari ya mbok. Duduk. Lah klendi? Lah saiki wis, hah?
1: Manuk utul.
0: Barongan, oh barongan, Mbok.
2: Bupatinya.
0: Barongan. Walah, ke matur nuwun niku wau. Mbok Ida semebiar. Sakwise Mbok Ida, nah iki ana Kang Bagio niki. Kang Bagio tepuk tangan Kang Bagio. Oke, Kang Bagio. Selain Kang Bagio iki kok ana Kang sapa maneh? Oh, Kang Topik. Sugeng dalu, Kang. Gendinge paran, Kang.
3: Jaran ucul.
0: Oh.
3: Jaran mboten nate Kang nyanyi jaran ucul mlewoni kae.
0: Napa, Kang?
3: Melewang buat nanti kan nyanyi jaran ucul pula. Ini pulangnya jaran ucul.
0: Jaran ucule.
3: Kesannya ucul mungkin.
0: Ditaleni ae nek.
3: Ya, untuk tampar itu nang ini.
0: Jaran ucul lagi kanggo sapa Kang?
3: Kanggo dulur-dulur kabeh, Kang Nong Jember. Anggota Eka Wangi.
0: Oke.
3: Sak duluran.
0: Sak duluran Eka Wangi kabeh.
3: Kabeh wis sing ana Kang ketinggalan.
0: Gendinge jaran ucul Kang Bagio tepuk tangan. Monggo Kang.
3: Jaran ucul lek gan lek.
4: Oke.

0: Sawise Kang Bagio iki ana Mbok Tina. Jebule Mbok Tina nyanyi tenan. Monggo Mbok Tina. Waduh, tepuk tangan kanggo Mbok Tina. Luar biasa Mbok Tina. Sugeng dalu Mbok. Sehat Mbok?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gendinge paran Mbok.
1: Iki mau. Langsung ditodong gak?
0: Oh, ditodong ya Mbok.
1: Gelang alit.
0: Oh, gelang alit. Gendinge gelang alit Mbok.
1: Oh. Kanggo kenan iki.
0: Kanggo sapa Mbok? Kanggo sapa iki Mbok?
1: Kanggo sak duluran.
0: Oh, kanggo sak duluran Ikawangi kabeh tepuk tangan kanggo Ikawangi. Mbok Tina lagune gelang alit. Tarik, Mang.

0: Bokti nagelang alit. Suwun ya Mbok.
1: Iya, sama-sama.
0: Mbok Tina akhirnya nyanyi tenan Mbok Tina niki. Mbok Rosita,
1: Sita
0: ayo
1: Dewi.
0: Mbok kecaruk maning Mbok karo isun Mbok.
1: Kecaruk maning ambil Mbok Rosita.
0: Sehat Mbok, semangat Mbok iki.
1: Semangat 45.
0: Semangat 45. Gendinge paran Mbok.
1: Ancur lebur.
0: Ancur lebur.
1: Aja pati ancur teh.
0: Siap Mbok?
1: Siap alhamdulillah
0: insyaallah. Sopo sing kate ngancani Mbok Rosita iki ya? Mbok Lisa.
1: Pasangane.
0: Pasangane. Ancur lebur le. Ayo Kang, tepuk tangan kanggo Mbok Rosita gendinge ancur lebur. Ayo Mbok.
1: Monggo.
0: Pon siap. Oh nggih riyen. Sik Mbok kene Mbok. Gak masuk angin Mbok.
1: Boten, boten. Kirim salam nggih.
0: Heeh, kanggo
1: sapa Mbok? Sedoyo krune Ikawangi. Kawingi Ikawangi Jember nggih. Sugeng dalu. Damel nggih sedoyonipun nggih.
0: Nggih.
1: Salam kompakan biaen wis.
0: Salam kompakan biaen wis. Siap Kang. Pon. Mari dorong. Ampun. Monggo, Mbok Rosita ancur lebur.
1: Ancur
0: Mbok
1: lebur.
0: Rosita karo Mbok Lisa.

0: Rosita ancur lebur tenan.
1: Ancur lebur
0: tenan
1: nih mbok ya. Astu ancur lebur. Yang penting mboten atine hang ancur.
0: Oh iya, yang penting bukan hatinya yang hancur. Mbok Darmi aja lali engko pijet mbok. Diurut awake mbok. Dipijet ya. Teman-teman musisi, terima kasih tepuk tangan untuk musisi-musisi kita dari Kawangi Jember. Pak Hermanto, sebenarnya saya pengen dengar suaranya Pak Hermanto ini. Kang Hermanto ini kok enggak nyanyi nih Kang Hermanto? Kang, oh bulan depan ya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini sungguh bahagia sekali rasanya saya bisa bertemu dengan pendengar semuanya di 91,6, 95,4 RRI Digital dan juga di kanal YouTube RRI Jember. Terima kasih untuk Mas Risman, Mas Diego dan juga Mas Nurul yang sudah membantu kita untuk malam hari ini. Pak Dwi Hari, terima kasih. Bunda Danu, terima kasih sudah mendengarkan. Dan juga buat Ketua Ikawangi Jember, buat Pak Hermanto, terima kasih banyak. Kang Hermanto, matur nuwun Kang, ngono ya. Pada-pada Mbak. Dan kita sampai di ujung perjumpaan kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan penampilan-penampilan dari rekan-rekan kita dari Ikawangi memberikan kesan yang tidak bisa kita lupakan, mempererat silaturahmi juga. Insya Allah kita diberi kesehatan untuk bisa bertemu kembali untuk pertemuan selanjutnya bersama dengan Ikawangi Jember. Terima kasih banyak. Waktunya pamit dan akan ditutup dengan sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh Kang Kang lan Mbok-mbok ini dari Ikawangi. Gendinge paran Mbok, Kang.
2: Ombol-ombol Blambangan.
0: Ombol-ombol Blambangan. Lagu ini, gending iki akan menutup perjumpaan kita untuk malam hari ini. Saya Retno Palupi. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ombol-ombol Blambangan.

Baik pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama Ruang Rindu bersama dengan Ika Wangi, pimpinan Bapak Hermanto. Dan kali ini kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk malam hari ini, pendengar. Mudah-mudahan rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda menghibur tentunya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mudah-mudahan banyak kebahagiaan yang dirasakan untuk malam hari ini, pendengar. Baru saja kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu yang live bersama dengan Ika Wangi. Kadang-kadang sebagai perantau itu kita butuh untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang asalnya sama dengan kita. Nah, oleh karena itu di Jember itu juga ada komunitas-komunitas seperti Ika Wangi ini. Ikatan penduduk atau masyarakat Banyuwangi yang jadi perantau di Jember. Lalu juga ada ikatan masyarakat dari Bengkulu atau Aceh. Nah, ada tuh pasti bukan hanya di tingkat mahasiswa, biasanya ada nih di mahasiswa, tapi di masyarakat secara luas juga begitu. Pasti ada yang namanya paguyupan atau mungkin juga sebuah ikatan komunitas di mana di dalamnya berisi dari orang-orang yang asalnya sama, di mana di Jember atau di kota lain, ataupun mungkin juga Anda tinggal di kota lain dan di sana bertemu, berkumpul, berinteraksi dengan orang-orang yang asalnya sama. Nah, sekarang malam hari ini kita buka kesempatan untuk Anda dalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagi pengen dengar masing-masing dari Anda pendengar bercerita, sharing-sharing untuk kita. Kalaupun mungkin Anda adalah seorang perantau atau pernah merantau, bagaimana sih rasanya di luar sana, di kota non jauh di sana, itu kita hidup tidak dekat dengan keluarga, lalu ternyata di sana kita bertemu dengan orang-orang yang asalnya sama. Nah, ini pasti jadi satu momen yang membahagiakan ya pendengar ya. Bayangkan kita bisa berkeluarga kembali, menemukan ya bisa dibilang jadi merasa satu nasib begitu ya, menjadi seorang menjadi keluarga baru di tempat perantauan. Silakan bergabung bersama dengan kami pendengar di 0331 336652 atau di 0811 304091 untuk malam hari ini, supaya Anda bisa bergabung dalam Ruang Rindu dan Anda nanti bisa bercerita, sharing, berbagi cerita untuk kita semuanya, bagaimana rasanya menjadi seorang perantau. Boleh dong yang menjadi perantau-perantau untuk malam hari ini bisa berbagi cerita. Untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita tunggu loh untuk Anda yang ingin bergabung, berbagi cerita menarik, suka, duka. Pasti ada di antara rasa rindu yang menumpuk dan saat kita jauh dari keluarga, itu pasti ada sukanya, tapi gak jarang juga bakal ada dukanya juga. Bayangkan kalau kita lagi ngerasa sendiri, sepi, apalagi malam takbir gitu ya, gak bisa mudik, waduh rasanya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, oke. Kenapa suaranya nguing-nguing, Pak Putra? Coba agak menjauh dari radionya.
1: Kalau gini, Mbak.
0: Oke, lebih baik. Tapi masih bergema itu.
1: Oh, gitu.
0: Nah, aduh.
1: Kalau gini, Mbak.
0: Udah. Siap.
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barusan wing-wing udah saya kecilkan suara. Tapi masih ada suara wing-wing. Terpaksa saya tutup suara, langsung lewat telepon aja.
0: Begitu.
1: Biar apa, biar ada wing-wing ke telinga, biar enak didengar gitu, Mbak ya.

0: Siap.
1: Gimana kabar, Mbak?
0: Baik. Sekarang tanggal 5 ya.
1: Alhamdulillah. Kita sama-sama baik. Masih bisa dipertemukan di acara Ruang Rindu di malam ini, Mbak ya.
0: Betul sekali.
1: Apa yang tadi dibicarakan, Mbak? Merasa
0: Ya, bagaimana kalau misalnya Pak Putra pernah merantau nggak?
1: Ya, nggak pernah merantau. Tapi kalau cuma aktivitas di luar Bondowoso, pernah apa? Pernah bermalam lah di pedesaan gitu. Katakanlah saya pernah bermalam di kawasan Jelbuk, Mbak. Di kawasan Jelbuk aja, dekat aja, Mbak. Yang di kawasan Jelbuk itu kalau tidak salah 3 minggu apa 1 bulan gitu.
0: Terus?
1: Bermalam di kawasan Jelbuk. Kalau merantau belum pernah saya, Mbak. Gitu. Ya, mungkin apa, mungkin beda, Mbak, merantau sama apa, sama apa, bermalam di pedesaan atau di luar kabupaten gitu loh, Mbak.
0: Iya, beda dong. Kalau merantau itu kan pasti durasinya cukup panjang, bisa bertahun-tahun. Iya. Coba bayangkan kalau misalnya kita kayak Pak Rusdianto, itu aslinya mungkin Banyumas dan dia udah menjadi perantau, menjadi penduduk di Palembang. Nah, begitu itu pasti rasa kangen dengan keluarga itu pasti sangat besar ya, Pak Putra.
1: Iya, mesti ada lah, Mbak, gitu ya. Ya, kalau saya belum pernah merantau gitu. Dulu waktu masih remaja, baru lulus dari sekolah, pernah kepinginnya mau merantau gitu, Mbak. Suatu saat saya pernah buat lamaran kerja, tepatnya di kawasan Lampung, Mbak. Cuma 2 hari langsung dapat panggilan.
0: Lalu?
1: Langsung dapat panggilan untuk berangkat bersiap-siap. Ternyata ya mungkin keberatan sebagai orang tua, ibu itu gak mengizinkan untuk bekerja terlalu jauhnya. Ya akhirnya saya gak jadi berangkat gitu.
0: Gak boleh gitu ya.
1: Gak izinkan, gimana lagi orang tua mungkin keberatan. Saya ikut aja dah gitu, Mbak ya. Akhirnya saya cuma diizinkan, tidak perlu jauh-jauh dah kerja, cari di sini aja gitu. Ya akhirnya ya kerja di Bondowoso aja gak gitu. Sampai sekarang masih tetap pekerjaan di Bondowoso gitu. Ya kalau cuma nginep-nginep biasa itu apa, orang tua memang gak keberatan lah gitu, Mbak. Walaupun saya jauh gitu.
0: Betul sekali.
1: Iya, saya sering nginep lah, agak jauh gitu, Mbak. Bahkan di Bondowoso, walaupun bukan di tempat asal saya dilahirkan gitu, Mbak. Di Bondowoso pernah saya nginep, gak jauh, Mbak. Kira-kira di kawasan Mansan itu ada jalan ke arah barat, tepatnya arah ke jalan Tanah Wulan gitu. Ya yang saya sempat nginep di sana ada namanya Desa Suco gitu. Ya kalau ke selatan sedikit udah perbatasan dengan Suco yang Kabupaten Jember, Mbak, gitu. Ya itu di sana kalau merantau memang tidak pernah lah, karena sudah awalnya sudah diizinkan sama orang tua. Jadi tidak berangkat gitu, Mbak. Akhirnya cuma di kawasan kabupaten aja lah kerjanya gitu, Mbak. Iya, kalau cuma di kota lain seperti di Situbondo, di Jember, saya pernah bermalam lah, walaupun cuma satu minggu, dua minggu gitu, Mbak. Ya, memang apa, memang gak memberatkan orang tua lah gitu. Ya, itu aja, Mbak Retno, yang saya sampaikan. Sekedar apa, pengalaman kerja lah gitu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, Mbak. Sampai sekarang saya pun kalau memang memang kerja disuruh nginep, ya nginep aja, Mbak, gitu. Itu kalaupun jauh daripada apa, daripada pulang tiap hari mungkin terlalu jauh gitu, akhirnya saya nginep biar pekerjaan tidak begitu kesiangan gitu, Mbak. Karena harus ada, harus tepat waktu gitu, Mbak. Ya, ada gitu aja, Mbak Retno. Terima kasih apa untuk memaparkan pembicaraan saya dengan Mbak Retno. Mudah-mudahan jadi contoh untuk yang lain gitu.
0: Baik.
1: Ya. Terima kasih waktunya. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Siap.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya, ini ceritanya Pak Putra memang gak pernah merantau. Coba kita sapa pendengar kita yang lain. Selamat malam. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mas iya. Rendra, selamat malam.
2: Malam juga, Mbak Retno.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Sebaliknya
0: ya.
2: Bagaimana kabarnya?
0: Sehat juga.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana malam hari ini? Dingin nggak cuacanya di sana?
2: Ya, dingin, Mbak. Sama. Suasananya semakin sepi malam hari ini.
0: Sepi.
2: Jadi sepi.
0: Oh.
2: Awalnya hawa dingin, mungkin teman-teman pada mager di rumah kayaknya nih, Pak.
0: Oke, Mas Rendra, pernah nggak posisinya ngerantau kayak gitu, atau gimana ya kira-kira yang dirasakan oleh para perantau-perantau itu gitu ya? Makanya kadang kekuatan-kekuatan persaudaraan yang asalnya sama itu cukup besar ya, bisa mengobati rasa kangen begitu.
2: Ngomong masalah perantau, saya kan nggak pernah merantau, Mbak. Ya pernah sih salah super apa ya, sekolah di salah satu tempat sih. Saya nggak berani menyebutkan, di Malang. Nah, itu kalau ketemu satu daerah apa mana tim sak Jemberan itu seneng. Tapi kalau ketemu orang lain, apalagi berbeda kota, karakternya yang ini yang itu, ya kita mau ngomong ya repot. Nanti kita ngomong ini tersinggung, nggak ngomong ini kok ya merasa tersindir gitu, Mbak. Enaknya di sekolahan mau di perantauan tuh kayak gitu. Bayangkan lo, Mbak Retno, dari 2017 ya kan sampai 2021 itu kalau hitungannya berapa tahun, kalau saya pengen hitung-hitung itu,
0: nah itu ya 11 itu, tahun
2: lah ya itu, Mbak, kalau merasanya kayak gitu. Nah, pernah ya kejadian lawakmu kok nyindir wong, lawakmu podo sak Jembere, lah kok wani ngomong kayak ngono lah. Yang satu daerah aku kan nggak terima sih, Mbak, kalau kalau temannya kan di anu kan nggak terima. Ya, tapi ya di dalam hati yang ngomong gini, lah kamu kok bela kancamu? Lah ya wajar tau wong bodoku dhewe. Nah, bilang kayak gitu.
0: Oke.
2: Makanya buat teman-teman yang mau merantau ya, ya ada seneng, ya ada suka, ya ada duka juga gitu loh, Mbak. Karena aku pernah meruasakan kayak gini, wah, iya yang di sini kan enggak tahu cuma ngomong, tapi yang ngalamin loh, Mbak. Ya mungkin aja nih buat pelajaran buat teman-teman semuanya yang ya intinya yang suka merantau gitu aja lah, supaya apa ya, tahu oh bagaimana sih rasanya di perantauan gitu. Itu hanya sekedar pelajaran aja. Banyak sih sebenarnya sih teman-teman yang merantau di sini juga, tapi setahu saya ya ceritanya ya ya seneng gitu, dibilang seneng ya seneng, apalagi ketemunya jodohnya luar daerah gitu.
0: Pasti ada yang namanya mudik begitu itu ya kan?
2: Iya ya, ya ada, ya ada untungnya, ya ada sukanya merantau itu, Mbak. Bisa apa ya, hubungannya tuh luas. Oh, bisa kenal yang ini, bisa kenal yang itu gitu. Dulu aja saya masih belum pernah ya menempuh pendidikan di Malang itu. Belum kenal siapapun, Mbak. Hubungannya ya nggak luas. Itu pun aja media sosial masih belum seberapa merata loh, Mbak. Zaman-zaman dulu itu.
0: Gitu ya.
2: Tapi sekarang ya alhamdulillah kita bisa menikmati di rumah, berkumpul dengan keluarga. Tapi ya kalau lama-lama ya dia bosan juga, Pak. Ya mudah-mudahan aja buat para perantauan-perantauan semuanya mendengarkan ya, ada di sana gitu aja. Iya, pokoknya intinya itu, Mbak. Pelajaran buat teman-teman semuanya yang lagi merantau gitu aja. Ayo sing sabar ae, ditelateni ae. Bayaran sakmono wis dilakoni ae. Iya.
0: Aduh.
2: Itu aja, Mbak Reto, ya, saya tanggapi topik pada malam hari ini.
0: Iya, baik-baik. Terima kasih Mas Rendra.
2: Iya, cari sampean
0: iki. Iya, iki Mas Willy wis noto soalnya. Yes.
2: Terima kasih, Mbak. Waktunya.
0: Iya, Mas Rendra, terima kasih banyak.
2: Iya. Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memang begitu ya pendengar ya, namanya pernah tinggal di luar kota, rasa kangen, rasa sedih, rasa apa ya, pengen pulang, istilahnya itu homesick gitu ya, pengen ada di rumah, itu pasti sering kita rasakan. Tapi mudah-mudahan kalaupun malam hari ini Anda merasakan kondisi yang seperti itu, lagi pengen pulang tiba-tiba, waduh, kemarin waktu libur di bulan Mei kemana aja? Liburnya cukup banyak loh bulan Mei itu. Ada yang bisikin saya ini, waduh, kemarin belum ada duitnya, begitu.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara pagi. Setiap hari jam 5 pagi.
4: Ma, besok pagi bangunin aku ya. Mau upacara soalnya.
5: Wah, pintar ya anak mama. Andi? Andi, bangun. Ingat mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
4: Aduh, Ma. Masih ngantuk.
5: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
4: Iya, Ma. Ini sudah siap.

Kami kembali ingin sekali ngobrol, ya banyak hal, ngobrol tentang kerinduan-kerinduan pada keluarga, orang tua, dan lain-lain. Masih dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, pendengar, kalaupun mungkin hidup jauh dari keluarga, itu membuat kita jadi kadang-kadang punya tabungan-tabungan kerinduan yang suatu saat kayaknya, waduh, ini bagaimanapun harus mudik nih, harus pulang untuk bisa bertemu, bercengkrama, berbagi rasa bahagia. Mudah-mudahan dari hari-hari libur di bulan Mei kemarin bisa dimanfaatkan, tentunya bisa dirasakan untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang Anda sayang meskipun posisinya jauh karena Anda adalah seorang perantau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Akan saya nyanyikan buat Anda lagu cinta.
3: Gomloh adalah penyanyi sekaligus pencipta lagu hebat di tahun 80-an. Gomloh fasih menuturkan sketsa kehidupan rakyat jelata sehari-hari dalam lagu-lagu ciptaannya. Di masanya, lagu-lagu Gomloh disenangi masyarakat. Bahkan Martin Hedge, seorang peneliti dari Cornell University Amerika Serikat, mempelajari karya cipta Gomloh dan mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar musik The Society of Ethnomusicology di Toronto, Kanada pada tahun 2000. Dalam makalahnya, Martin meneliti kekuatan dan nilai-nilai lagu karya Gomloh dalam perspektif kehidupan sosial. Di sisi lain, Gomloh justru tak bergeming ketika harus menghasilkan lagu seperti Kugadaikan Cintaku yang berhasil terjual di atas jumlah 1 juta keping pada paruh era 80-an. Namun, hal yang mungkin tak terpikirkan Gomloh adalah ketika menulis lagu Gebyar-Gebyar di pertengahan era 70-an yang akhirnya dijadikan sebuah lagu bertema kebangsaan. Gomloh yang dilahirkan 14 Juli 1948 dengan nama asli Sujarwoto Sumarsono mengawali karir musiknya di Surabaya tahun 1968 dengan memainkan musik folk bersama kelompok Lemon Trees yang dibentuknya dengan Leo Christy. Namun suratan takdir, saat masa jaya, Gomloh meninggalkan penggemarnya. Gomloh dipanggil Yang Kuasa pada 9 Januari 1988 di usia 39 tahun. Penghargaan diberikan kepada almarhum Sujarwoto Sumarsono alias Gomloh atas dedikasi, inspirasi, patriotisme dan kontribusi terhadap perkembangan musik Indonesia.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat malam, pendengar. Satu jam terakhir mudah-mudahan jadi satu momen yang bakal membuat kita semuanya merasa berkesan, membuat kita berdamai dengan diri kita sendiri tentang apa saja yang sudah terjadi hari ini. Mudah-mudahan demikian ya. Besok kita akan awali kembali dengan hari yang baru, dan mudah-mudahan kita awali dengan sesuatu yang lebih baik dari hari ini.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Ada orang yang berprinsip bahwa sebelum tidur, yang namanya sampah-sampah itu harus sudah mulai dibuang. Apakah Anda juga punya prinsip yang demikian, mendengar dibuang ke depan rumah? Tapi kalau kira-kira sampahnya itu banyak sampah plastik, mungkin bisa kita simpan dulu, kita kumpulkan untuk kita berikan pada pemulung atau bank sampah. Karena ngobrolin soal sampah plastik, pendengar, ada loh negara-negara dengan krisis sampah plastik terparah di dunia. Indonesia ada nggak ya kira-kira? Masalah sampah plastik global itu mencapai titik kritis tiap tahun. Dan bumi mencatat menghasilkan sekitar 353 hingga 357 juta ton limbah plastik. Pengelolaan komoditas pasca konsumsi ini masih sangat buruk, bisa di anggap demikian, pendengar ya. Ada data terbaru yang dikutip dari WioNews Selasa 2 Juni 2026, ada 7 negara yang mengalami krisis atau menghadapi krisis sampah paling serius. Ini ditandai dengan tingginya volume limbah plastik serta besarnya proporsi sampah yang tidak terkelola dengan baik. Yang pertama, India. Nah, ini urutan pertama nih, Indianya ini. Lalu diikuti dengan Pakistan, Nigeria. Itu adalah 3 negara terbesar, diikuti lagi oleh Bangladesh. Nomor 5 Rusia, pendengar, nomor 6 Ethiopia, dan nomor 7 Mesir. Menutup daftar 7 urutan terbesar untuk negara-negara yang mencatatkan skor atau menghasil sampah plastik

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saat ini banyak orang menginginkan kemajuan. Bahkan seorang tokoh dunia, Robert F. Kennedy, pernah berujar mengenai kemajuan. Beliau berkata, kemajuan adalah kata yang merdu, namun perubahanlah penggeraknya. Adalah hal yang mustahil menginginkan kemajuan tanpa perubahan. Dan untuk berubah, janganlah takut akan rintangan.

lagi ngerasa sedih, jengkel, patah hati, dan memutuskan naik gunung ah. Pendengar, memang untuk akhir-akhir ini banyak sekali pendaki amatir yang bermunculan, bahkan kadang naik gunung tanpa persiapan yang memadai. Dan sebagian besar, mereka rata-rata lagi patah hati, ingin menyembuhkan luka. Hal ini kayak menjadi sebuah tren baru ya. Kalau lagi patah hati, maka berlarilah ke gunung, mendakilah ke gunung. Tapi apa benar sih mendaki gunung itu bisa menyembuhkan luka sebenarnya? Bagi sebagian besar orang, mendaki gunung itu atau berjalan kaki dengan jarak yang jauh mungkin dianggap sebagai olahraga biasa. Tapi untuk penyintas trauma, menyusuri jalur pendakian panjang itu bisa menyimpan kekuatan yang mendalam, pendengar. Ada dalam waktu yang sama, di alam liar, ini memang terbukti bisa memberikan ruang terapeutik untuk mencerna kembali pengalaman hidup yang menyakitkan, terus membentuk ulang narasi internal tentang diri kita sendiri supaya tersembuhkan. Praktek untuk menggunakan jalur pendakian sebagai sarana pemulihan psikologis sebenarnya bukan hal baru sih. Dikutip dari Psikologi Today pada hari Kamis 4 Juni 2026, pada tahun 1948, ada seorang veteran Perang Dunia II yang bernama Earl Scaffer memutuskan untuk berjalan kaki menyusuri Appalachian Trail yang saat itu belum terawat. Misi utamanya adalah untuk berjalan kaki menghilangkan perang. Meskipun pada masa itu istilah gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder itu belum dikenal secara medis, Scaffler mencatat dalam jurnalnya bahwa ia merasa putus asa dan patah hati. Nah, Scaffer akhirnya memproses perjalanan batin dengan menulis buku harian di sepanjang rute yang keras tersebut. Ia akhirnya percaya bahwa pendakian itu menyelamatkan hidupnya, membangkitkan kembali tujuan hidupnya, dan memulihkan kemampuannya untuk bisa mempercayai kembali orang lain. Itu dia, pendengar. Akhirnya kita tahu bahwa untuk saat ini memang banyak sekali pendaki-pendaki amatir yang bermodalkan biasa aja, bermodalkan tidak memadai, berangkat naik gunung hanya karena lagi patah hati.

Pendengar, akhir perjumpaan kita untuk malam hari ini. Dan saya Retno Palupi harus pamit dari perjalanan kita untuk Jember malam ini. Mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi. Esok hari kita akan hadir kembali untuk menemani Anda. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Baik pendengar, dengan teriringnya lagu ini maka tuntas sudah seluruh rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk temani Anda di hari Jumat 5 Juni 2026. Dari perjalanan kita untuk Jember pagi ini, siang, sore, hingga malam, mudah-mudahan memberikan banyak informasi dan inspirasi terbaik. Esok hari kami akan kembali hadir melalui 95,4 91,6 RRI Digital. Dan tentunya untuk malam hari ini, izinkan saya Retno Palupi bersama dengan tim yang bertugas untuk pamit undur diri. Dari Grasiar Jalan Panjaitan 61 Jember, kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Jember yang mengudara di FM 95,4, 95,8, 97,8, dan 91,6 MHz. Untuk edisi hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dari Grasiar Panjaitan 61 Jember, terimalah salam dari kami. RRI Jember, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pagi menyapa, seiring harap mentari akan menjanjikan asa yang lebih dari segala. Langkah demi langkah akan terayun dengan pasti untuk menggapai impian. Seiring doa syukur pada Ilahi Robi untuk rahmat dan karunia-Nya kemarin, dan tetap mengharap itu tak akan pernah terputus untuk hari ini dan hari-hari menjelang. Selalu dijauhkan dari segala kesulitan dalam hidup ini. Tak ada ujian, tak ada rintangan yang akan menghalangi langkah ini untuk mewujudkan harapan, membangun hari esok bersama semua yang terkasih. Sedikit pun tak pernah terlintas surut langkah untuk menitinya. Insya Allah, dengan izin darinya, semua bisa terwujud.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Bersatu dimanapun Anda berada. Kami hadir kembali di ruang dengar Anda pendengar edisi di hari Sabtu 6 Juni 2026 dengan beragam program dan juga informasi di perjalanan Jember pagi ini, di mana kami akan hadirkan Mutiara Pagi, di mana yang akan berlanjut di pukul 6 waktu Indonesia Barat ada Buletin Pagi. Kemudian di pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Pro 3. Kemudian di pukul 8 akan ada Beranda Asta Cita, dan di pukul 9 akan kami hadirkan Sketsa Olahraga. Pria Bersatu dimanapun Anda berada, kali ini kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan tema pentingnya sifat marakobah dalam meningkatkan kualitas keimanan dalam kehidupan, bersama K.H.M. Rofi Baidowi. Selamat pagi dan selamat berikutnya.

0: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
1: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita.
2: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
0: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
0: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
0: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, samahatal kurama wal fudala, seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun anda berada, seluruhnya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kehidupan oleh Allah sebagai suatu kesempatan mengisi amalan-amalan kebaikan dalam menjalani kehidupan dunia, sehingga kehidupan yang sedang kita jalani akan menjadi kehidupan yang makmuran, kehidupan yang selalu dalam waktu hidupnya, dalam waktu umurnya terisi dengan kebaikan-kebaikan yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin, Allahumma amin. Para jemaah yang saya hormati, ketika kita membahas tentang bagaimana mengisi kehidupan kita dengan amalan-amalan kebaikan yang bernilai ibadah, maka kita harus sadari bahwa harus ada semangat atau harus ada pendorong yang membuat kita tidak berhenti melakukannya. Di antara pendorong itu, kita mempunyai sifat muraqabah. Sifat muraqabah ini adalah kesadaran pada diri kita manusia akan adanya pengawasan dari Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun suasananya, sehingga kita akan melakukan sesuatu apapun yang sesuai dengan ketentuan Allah. Sifat muraqabah ini penting di dalam menjalani kehidupan. Bahkan di dalam kitab Sulamut Taufik itu ada fasal, di antaranya minal wajibatil qalbiyah, di antara yang wajib dimiliki oleh sifat-sifat hati. Hati ini wajib mempunyai sesuatu yang ada pada dirinya. Di antaranya adalah al-imanu billah wa ma ja'a minallah, yaitu iman kepada Allah dan yang datang darinya, Al-Qur'an. Wa bi rasulillah wa ma ja'a min rasulihi. Termasuk juga kepada Rasulullah, iman dan apa yang dibawa darinya, yang datang darinya. Ada juga at-tasdiqu, al-ikhlasu, kemudian al-yaqinu, kemudian at-tawakkulu, dan termasuk diantaranya adalah al-muraqabatu. Ini adalah sifat-sifat yang wajib kita miliki. Di antaranya adalah muraqabah, kalau kita ingin menjadikan diri kita orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru di antara penyebab adanya kemaksiatan, adanya kelalaian, adanya kerusakan, adanya kejelekan-kejelekan, kerusakan di atas muka bumi ini, di antara penyebabnya adalah pelakunya tidak punya muraqabah. Saya ulangi bahwa muraqabah ini adalah kesadaran terhadap diri seseorang akan adanya pengawasan dari Allah. Dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun, sehingga kesadaran itu menjadikan kita berbuat sesuai dengan ketetapan atau ketentuan yang telah Allah tetapkan. Ada banyak orang melaksanakan atau melakukan keburukan.

Hanya yang menerangkan, menjelaskan tentang bahwa Allah itu mengetahui apa saja yang terjadi kepada kita di langit, di bumi, bahkan terjadi di dalam tubuh kita. Semua Allah telah ketahui, yang telah berlalu, sedang berlalu, akan berlalu. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa ila akhirih inna rabbaka labil mirsad. Ada alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Itu banyak kemudian menjelaskan yang intinya Allah itu mengetahui apa saja yang ada di bumi, juga yang ada di langit. Di antaranya huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah mengetahui wa ya'lamu ma wa yanzilu minas samai wa yakhruju fiha wa ya'ruju fiha. Jadi Allah itu mengetahui semua apa yang terjadi, apapun itu, karena memang semua adalah program Allah. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa semua yang terjadi kepada kita diawasi, diketahui, dilihat oleh Allah, seharusnya kita malu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Maka kemudian sifat muraqabah ini wajib pada diri kita. Karena dengan muraqabah, adanya kesadaran bahwa Allah mengawasi kita, itu akan menghasilkan malu, rasa malu, al-haya'u. Bahkan al-haya' ini bagian daripada arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Empat mutiara yang Allah berikan kepada setiap manusia, diantaranya adalah sifat malu. Kalau orang sudah tidak punya sifat malu, maka sudah pertanda dia akan mendapatkan kesengsaraan. Kenapa? Karena rasa malu ini yang kadang menjadi pembenteng kita untuk kemudian menjaga agar kita selalu ada di jalan Allah. Dan diantara yang menyebabkan lahirnya sifat malu ini adalah muraqabah. Muraqabah, kesadaran bahwa kita selalu diawasi, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Ada orang merampok, dia seharusnya kalau dia sadar bahwa dia sedang diperhatikan oleh Allah, dia malu, gak jadi merampok. Ada orang mabuk-mabukan, kalau dia sadar bahwa dia diawasi oleh Allah, dia akan malu untuk tidak melanggar. Maka ternyata sifat muraqabah ini penting, harus kita miliki sebagai benteng bagi kita agar keimanan kita terus mempunyai kualitas yang baik di dalam menjalani kehidupan kita. Sifat muraqabah ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, di tempat kerja, di tempat kita mengajar, di tempat dimana saja kita berada. Kalau diterapkan di dunia pendidikan misalnya, ada istilah supervisi, jadi pengawasan. Yang mengawasi yang namanya supervisor. Jadi biasanya kalau sudah mau datang supervisor untuk mengecek, mengawasi semua sistem pendidikan yang ada di satu lembaga, disiapkan semua. Ditata bangkunya, dipersiapkan buku-bukunya, perpustakaannya, kantornya, ditata dengan rapi, disiapkan. Sehingga ketika supervisor itu datang, maka akan memberi nilai yang tinggi. Akan memberi nilai bahwa pelaksanaan program belajar mengajar itu betul sesuai dengan ketentuan. Seharusnya kalau kita mempunyai sifat muraqabah,
itu seakan-akan selalu

datang supervisor itu setiap hari. Jadi tanpa datang pun dia seakan-akan diawasi, dipersiapkan terus programnya, tata kelolanya. Sama dalam kehidupan kita, kita akan mempersiapkan apa yang mau kita lakukan, ibadahnya, kemudian zikirnya, bacaan Quran, semua dilakukan dengan persiapan yang tinggi. Kenapa? Karena Allah melihatnya. Maka kemudian muraqabah ini terbagi kepada empat. Pertama adalah muraqabah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Artinya dia akan selalu ikhlas meskipun sendirian. Karena kadang orang merasa diawasi itu ketika ada orang lain. Bahkan ketika ada orang lain, dia sadar bahwa Allah juga mengawasinya. Ketika tidak ada orang lain yang mengawasi, dia kadang juga lupa bahwa Allah sedang mengawasinya. Buktinya, kadang ketika ada orang, dia sholatnya luar biasa. Orang Madura biasa bilang, Afejeng mun bede pisan nah, uta becalon mantona, rakaat pertama 10 menit. Tarimareng. Tapi mun tade mantona tade pisan, antara ka semenit, tek katela. Artinya ta afejeng. Hampir ada istilah seperti itu. Jadi sebetulnya kalau kita punya muraqabah di dalam ketaatan kepada Allah, ada orang, tidak ada orang, itu pasti khusyuk di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia punya sifat muraqabah yang dia sadar bahwa Allah akan selalu mengawasi, melihat, menilai semua. Bahkan kadang saat sendirinya itulah dia tambah khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika banyak orang khusyuk, tapi kadang terlintas riya, ingin dinilai. Tapi ketika dia sendiri, dia puas untuk menghusukkan diri, melaksanakan ibadah. Kenapa? Hanya Allah yang mengawasi. Ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang kebalikannya. Ketika sudah tidak ada orang yang melihat dan menilainya, dia lupa bahwa Allah mengawasinya. Kalau Allah sudah lupa, ya seakan-akan tidak ada yang melihatnya. Ada satu kisah seperti ini. Di sebuah pondok pesantren, itu banyak santrinya, ada pilihan ketua, ketua santri, pimpinan santri. Ada tiga calon. Dari tiga calon itu berbeda-beda. Yang pertama biasa saja keilmuannya. Yang kedua itu alim. Yang ketiga ini tidak hanya alim tapi juga terampil. Suaranya bagus. Dan semua santri itu ketika disuruh menunjuk mesti memilih yang terakhir. Alim, terampil. Tapi kemudian ternyata setelah diserahkan hasil pilihan santri kepada kiai, beliau memilih yang pertama. Biasa-biasa saja. Banyak santri yang bertanya, mohon maaf kiai, kenapa kiai memilih ketua santri yang pertama padahal ilmunya biasa-biasa aja. Kiai itu tahu tentang keberadaan tiga santri itu luar dalamnya. Pertama karena memang kiai itu yang mendidiknya. Yang kedua mungkin kiai itu punya kemampuan kasyaf yang bisa menilai. Allah berikan kemampuan untuk melihat atau menilai, berprasangka lebih benar kepada, mendekati kebenaran kepada setiap orangnya. Karena banyak santri yang bertanya, kenapa memilih yang pertama yang biasa-biasa aja? Akhirnya kiai itu mengadakan sayembara kepada tiga ini untuk membuktikan kepada santri siapa yang sebetulnya layak. Akhirnya kiai memberikan tiga ayam untuk disembelih.
satu, dua, tiga. Diberikan ayam satu-satu dan diberikan waktu satu jam untuk menyembeli yang sembelihannya tidak ada yang tahu. Itu yang tiga, yang alim kemudian terampil, dia langsung berangkat karena dia pintar, langsung masuk ke dalam gua. Lihat kanan kiri enggak ada orang, puas dia, enggak ada yang melihatnya, pulang. Yang kedua, yang alim tapi tidak begitu terampil, dikasih ayam berangkat satu jam. Yang tadi 10 menit selesai, ini setengah jam enggak datang. Hampir satu jam dia baru datang. Kok bisa? Dia cari tempat, gua ternyata sudah dipakai sama yang tiga tadi, yang nomor tiga. Akhirnya dia berjalan jauh ke tengah hutan. Dia lihat dan yakin enggak ada orang yang melihat, kanan kiri enggak ada. Syek. Hampir satu jam dia pulang, bawa udah disembeli. Kemudian yang pertama ini, yang kemudian biasa-biasa saja, dia kasih ayam berangkat ke gua, sudah dipakai, ke hutan sudah dipakai. Akhirnya dia cari ke sana kemari, satu jam enggak datang, dua jam enggak datang, ditunggu sama para santri sama kiai juga. Akhirnya setelah berjam-jam dia baru datang dan ayamnya belum disembeli. Ayamnya belum disembeli, padahal itu yang dijadikan ketua santri. Ayamnya belum disembeli. Ah, santri bilang, ah, gimana? Sama santrinya, bukan sama gimana tuh? Oh, yang pertama tadi nomor tiga hebat, nggak sampai satu jam. Psst. Yang kedua hampir satu jam. Psst. Ini yang dipilih sama kiai. Satu jam, dua jam, udah gitu nggak sukses nyembeli. Apa yang kemudian kiai lakukan? Ditanya sama dia, kenapa kamu tidak menyembeli sampai berapa jam nggak selesai-selesai? Dijawablah sama dia, saya tadi pergi ke gua kiai, memang tidak ada orang. Saat saya sembeli, saya sadar Allah sedang melihat saya. Saya pergi ke hutan, ke semak rerumputan, saya yakin orang tidak melihatnya. Saat saya sembeli, saya sadar Allah melihat saya. Saya cari tempat, ternyata tetap Allah melihat saya. Saya enggak jadi, karena kata kiai sembeli sampai tidak ada yang melihatnya. Kalau kiai bilang tidak ada orang yang melihatnya, langsung saya sembeli. Tapi tidak ada yang melihatnya, Allah tetap yang melihat, tidak ada orang. Baru santri itu sadar. Oh, artinya apa? Keilmuan tanpa nilai muraqabah dalam diri kita kadang tidak terlalu berguna. Ada banyak orang alim hari ini, ada banyak orang pintar, terampil, hebat, kerja, gajinya luar biasa, tapi muraqabahnya enggak ada. Korupsi tiap hari, minta nopo upeti juga tiap hari. Kenapa? Ilmunya tinggi, pintar, terampil, muraqabahnya enggak ada. Kalau dia punya muraqabah, kesadaran selalu diawasi oleh Allah, tak berani dia. Bahkan dia semakin dekat sama Allah. Allah berikan saya ilmu, berikan saya ketampilan. Kalau saya tidak gunakan, ya opo, malu saya sama Allah. Maka tetap dilaksanakan. Akhirnya santri itu baru tahu bahwa ternyata yang kiai pilih itu tidak dinilai dari luarnya saja, tapi juga dalamnya. Santri yang pertama itu adalah santri yang mempunyai sifat muraqabah yang kuat. Jadi itulah pentingnya muraqabah, kesadaran. Maka kemudian akhir-akhir ini dunia pendidikan kita sibuk dengan membangun karakter, pendidikan karakter. Dan ini mungkin 10 tahun terakhir, karakter, pendidikan karakter, sebetulnya ingin membentuk karakter muraqabahnya ini.
di mana anak itu dengan keilmuan yang didapat di sekolah itu bisa dipraktekkan. Kok bisa dipraktekkan? Karena dia sadar bahwa ilmu tidak hanya sekedar dipahami, tapi juga diamalkan. Dan ketika itu Allah sedang mengawasi, diamalkan apa tidak. Sedangkan ilmu yang dia dapat diberikan Allah, malu dong kalau tidak dilaksanakan. Seakan-akan seperti itu. Akhirnya banyak yang kasus-kasus seperti tadi, ilmunya pinter, bahkan tidak hanya itu, terampil, tapi nilai muraqabahnya enggak ada. Di sekolah nilainya A+, 9 bahkan 10, tapi ketika di rumah berbalik 100%. Dia mungkin enggak sholat, main maksiat, macam-macam. Kenapa? Muraqabahnya enggak ada. Maka muraqabah yang pertama adalah ketika seorang itu memahami akan pengawasan Allah ketika dia melaksanakan ibadah taat kepadanya. Sayyidina Ali karramallahu wajha itu mendapatkan gelar diantaranya berupa doa karramallahu wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya, dirinya. Sedangkan khulafaur rasyidun yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Tapi ketika Sayyidina Ali, kemudian karramallahu wajah. Kenapa? Ada banyak keterangan, paling tidak kesimpulannya ada dua. Kenapa Nabi Sayyidina Ali itu mendapatkan karramallahu wajha sementara yang lainnya tidak? Di antaranya adalah karena Sayyidina Ali itu tidak pernah dalam hidupnya itu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia dari golongan anak kecil yang langsung iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang langsung percaya kepada Allah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak pernah mengenyam menyembah berhala. Sayyidina Umar masih musyrik dulu, Sayyidina Ali ini tidak. Dari awal karramallahu wajha memang tidak pernah menyembah. Dia hadapkan wajahnya kepada selain Allah, tidak pernah. Yang kedua adalah dia itu malu untuk melihat auratnya, dirinya, apalagi orang lain. Atau dia melihat aurat orang lain dan dirinya. Artinya dia tidak pernah melihat, mohon maaf, aurat dirinya, kemaluannya. Kalau kita kira-kira melihat sendiri kemaluan kita, tekning bitong. Begitu menjaganya ke Sayyidina Ali sampai melihat kemaluan sendiri aja enggak, aurat dirinya. Itulah muraqabahnya beliau luar biasa sekali. Satu saat di perang Khandaq ada Amr bin Abdud Al-Amiri. Itu adalah dedengkotnya orang kafir Quraisy. Itu di perang Khandaq menantang orang muslim untuk beradu satu lawan satu. Ketika ditantang enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Ditantang lagi, ditanya sama Rasul kepada para sahabat, siapa yang berani melawan Amr bin Abdul? Karena dia besar tinggi. Ada parit ketika di perang Khandaq itu ada parit, pembatas orang kafir tidak bisa masuk. Ini sama Amr bin Abdullah cuma sekali langkah. Hukum besarnya, hebatnya dia. Lah kemudian nantang orang untuk satu lawan satu, enggak ada yang berani sampai tiga kali. Baru kemudian maju seorang anak. Anaknya masih Sayyidina Ali maju. Sama Rasulullah awalnya tidak boleh. Karena memang bukan lawan tanding. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai tiga kali beliau menyatakan kesiapannya sama Rasulullah kemudian. Maka beradulah antara Sayyidina Ali dengan Amr bin Wud. Dan ternyata menurut sebagian keterangan, sekali tebas pahanya itu langsung
berpisah pakai pedangnya Sayyidina Ali. Tapi dasar gide dengkotnya kafir Quraisy ini sudah seperti itu, kematian sudah ada di depan mata istilahnya, dia masih benci sama Sayyidina Ali. Dia meludahi Sayyidina Ali, wajahnya diludahi. Apa yang terjadi? Setelah kena ludah, Sayyidina Ali itu berhenti beberapa saat. Tidak langsung membunuhnya. Kenapa? Alasannya beliau adalah, saya ketika diludahi marah. Saya tidak mau membunuh dia karena kemarahan saya pribadi. Maka saya diam sementara untuk menghilangkan kemarahan saya, dan saya membunuh dia karena Allah. Kalau jenengan mungkin gitu, bertengkar, cobain. Ragere semakin tetih. Itulah Sayyidina Ali. Dia itu sampai ketika dia berduel dengan Amr bin Abdud, ketika diludahi marah, memang marah. Tapi morokobahnya dia kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tidak mau, karena dia sadar kalau dia bunuh karena kemarahannya, Allah juga mengetahui, diawasi oleh Allah. Akhirnya diam sementara untuk menghilangkan kemarahan, baru kemudian ditebas dan meninggallah Amr bin Abdud itu. Itulah muraqabah. Ketika kita memahami akan kesadaran diawasi oleh Allah di dalam ketaatannya. Yang kedua adalah muraqabah di dalam meninggalkan maksiat. Sehingga orang yang meraqabah di dalam meninggalkan maksiat, dia akan sadar akan kesalahannya. Kemudian dia akan beristighfar, bertaubat. Kemudian dia tidak mengulangi lagi perbuatannya itu. Dan inilah yang kemudian diistilahkan syarat-syarat untuk menjadikan taubat kita taubatan nasuha yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah pertama, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Pertama, menyadari kesalahannya, fastaghfiru lidzunubihi, meminta ampun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu humna. Lah, dan kemudian tidak mengulangi lagi. Ada orang yang kemudian dia sadar bahwa dia salah. Dia beristighfar kepada Allah, tapi mengulangi lagi. Dia berarti tidak meraqabah. Padahal kalau dia sadar, dulu sudah pernah seperti itu. Kalau saya mengulangi lagi, Allah awasi. Ada yang seperti itu. Maka kemudian meraqabah yang kedua adalah meraqabah kesadaran diawasi oleh Allah di saat dia meninggalkan larangan atau maksiat. Yang ketiga meraqabah itu adalah muraqabah di saat kita menjalani adab kehidupan kita. Adab kehidupan kita. Jadi kembali kepada contoh yang tadi, adab ini penting. Adab kepada orang tua bagaimana, adab kepada anak lebih muda bagaimana, kepada yang lebih tua bagaimana, kepada tetangga bagaimana. Ini adalah muraqabah. Pada tetangga, kalau saya nyakiti tetangga, Allah lihat. Kalau saya ngerasani tetangga, Allah lihat. Semua dalam kehidupannya dia sadar bahwa adab yang harus dipakai adalah adab yang memang dianjurkan di dalam agama Islam. Karena kalau melanggar seperti itu, Allah tetap mengawasinya. Dan yang terakhir adalah muraqabah di saat dia terkena musibah. Dia terus kemudian menjawab, dan idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sifat muraqabah ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Apa hikmahnya? Ada 4 hikmah muraqabah. Pertama adalah kita akan terhindar dari perbuatan maksiat, melanggar aturan, pekerjaan-pekerjaan buruk. Kenapa?
karena kita sadar Allah tetap mengawasi kita. Yang kedua, kita akan bersegera untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena dia akan sadar bahwa memang hidup diberikan oleh Allah, dan hidup yang diberikan harus diisi dengan syukur, dan syukur yaitu dengan menjalankan perintahnya. Bersegera. Yang ketiga adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah diridhoi oleh Allah, kadang kita tidak meminta pun Allah kasih. Apalagi kita meminta. Kalau Allah tidak meridhoi, kadang kita minta pun kita enggak dikasih, apalagi memang tidak meminta. Ada anak dua misalkan, satu patuh sama orang tua, yang satunya selalu ngengkel bahkan ngelawan sama orang tua. Orang tua ini akan beda menyikapi dua anak ini. Yang ngengkelan minta apa saja kadang enggak dikasih, masih dimarahi. Itu pun kadang dikasih, wes enggak usah minta lagi ya. Mungkin. Tapi yang enggak minta ini, yang patuh, kadang enggak minta pun ditanya, "Ayo, kamu minta apa? Tak belikan. Mau minta ini ya, mau minta itu." Ditawar. Apalagi memang minta, "Pak, saya mau beli baju," langsung dibelikan. Kenapa? Ridho terhadap anaknya. Kita ketika sudah diridhoi oleh Allah, enggak minta Allah kasih kebutuhan kita, apalagi minta. Dan diantara cara meraih ridho Allah, muraqabah. Dan hikmah yang ketiga adalah ketika kita muraqabah dalam kehidupan kita, maka Allah dengan ridhonya akan Allah masukkan ke dalam surganya. Yang tentunya surga ini menjadi harapan kita semua untuk lebih semangat beribadah kepada Allah. Meskipun kita sadar bahwa tujuan akhir bukan surga, tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ridho Allah diberikan kepada kita di akhirat nanti adalah dimasukkan ke dalam surganya. Semoga kita semua akan selalu diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian Allah berikan sifat-sifat terpuji, termasuk sifat muraqabah akan selalu ada pada kita, sehingga dalam kehidupan kita akan terisi dengan amalan-amalan kebaikan yang nyata yang diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua. Kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas. Kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari Anas, katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh iman itu bagaikan baju yang dipakaikan oleh Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jika seorang hamba itu berzina, maka Allah akan melepaskan baju iman itu daripadanya. Jika dia bertobat, maka Allah akan mengembalikannya pada hamba itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sesudah syirik kepada Allah yang dapat melebihi dosa orang yang menumpahkan air spermanya pada perempuan yang tidak halal. Hadis riwayat Ahmad.

Selamat pagi pendengar, hari ini Sabtu 6 Juni 2026 kami sajikan rangkuman berita sepekan minggu pertama di bulan Juni 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di bulan Juni 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan sejumlah barang terlarang ditemukan di dalam lapas kelas 2B Bondowoso dalam razia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersama aparat gabungan. Razia lapas dilakukan sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang terlarang. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersama aparat gabungan menggelar razia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Bondowoso. Dalam razia itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang namun tidak ditemukan narkoba maupun telepon genggam di dalam lapas. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur Muhammad Ulin Nuha mengatakan kegiatan penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang terlarang. Razia gabungan itu melibatkan jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kodim Bondowoso, CPM, Brimob, Polres Bondowoso serta petugas lapas sendiri.
2: Karena harus dipastikan seluruh lapas rutan di Jawa Timur. Jadi kami dari kantor wilayah memastikan secara keseluruhan ya, kami masih keliling untuk memastikan setiap lapas dan rutan di Jawa Timur semuanya kita lakukan razia dan memastikan tidak ada barang-barang terlarang.
1: Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas, diantaranya 10 sendok logam, 7 paku, 1 pinset, 2 pak kartu remi, 1 kaleng rokok, 2 alat pencukur, 1 gunting, 1 mata silet, 5 korek api, 2 tali, dan 3 botol kaca. Meski begitu, Ulin Nuha memastikan tidak ditemukan narkoba ataupun telepon genggam selama razia berlangsung. Ia menyebut kondisi itu menunjukkan pengawasan di lapas Bondowoso berjalan dengan baik. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG seharusnya mengutamakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Taufan Restuanto menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Bondowoso. Menurutnya, sekolah-sekolah kecil di daerah pegunungan justru menjadi sasaran prioritas program tersebut. Ia menjelaskan, kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan membuat banyak pemukiman warga tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang berjauhan. Kondisi itulah berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG. Taufan mencontohkan, distribusi MBG di SD Banyuwulu 4 di Kecamatan Wringin yang hanya memiliki sekitar 60 siswa. Menurutnya, proses pengiriman makanan ke sekolah itu membutuhkan perjuangan lebih besar dibanding sekolah lain karena akses medan yang sulit.
3: Sulit dijangkau. Kemudian sebenarnya mereka juga menjadi sasaran MBG dan bahkan menurut saya sasaran MBG yang harusnya diutamakan adalah mereka. Bagi MBG menjangkau mereka itu juga susah. Kasihan juga MBG-nya.
1: Ia menyebut distribusi makanan di sekolah terpencil akhirnya dilakukan dengan menggunakan wadah besar untuk nasi dan lauk, kemudian pihak sekolah membagikan sendiri kepada siswa. Kondisi itu membuat guru ikut menanggung tambahan pekerjaan. Menurutnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi di SD Banyuwulu 4, melainkan juga di sejumlah sekolah kecil lainnya di berbagai wilayah Bondowoso. Banyak sekolah di daerah tertentu bahkan memiliki jumlah murid kurang dari 70 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Ia berharap SPPG 3T segera direalisasikan dengan mekanisme distribusi yang menyesuaikan kondisi medan di wilayah terpencil, karena pengiriman makanan menggunakan kendaraan roda 2 lebih memungkinkan dibanding mobil pengangkut biasa. Taufan juga mengatakan pengalaman petugas distribusi MBG ke Banyuwulu yang harus berangkat dari pagi hari dan baru kembali siang hingga sore karena medan berat dan jarak tempuh yang jauh. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.

0: Tim SAR gabungan Kabupaten Jember akhirnya berhasil menemukan korban hilang terseret ombak di Pantai Seruni, Payangan Jember. Meski demikian, tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap satu korban lain yang belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, tim SAR gabungan pada Senin pagi 1 Juni 2026 berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Korban atas nama Barokatul Hidayat, usia 27 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5 lewat 30 menit. Jeffriansa Putra Pratama dan tim operasi SAR Jember mengatakan penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, korban ditemukan sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Dapat kami laporkan perkembangan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, yaitu dua wisatawan yang dilaporkan tenggelam di kawasan Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Pada 1 Juni 2026 pukul 05.30 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam. Korban ditemukan dengan jarak 1,2 km dan heading 161 derajat dari LKK. Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukan satu korban tersebut, saat ini masih terdapat satu korban lainnya yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian terus dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur gabungan dari tim SAR yang berada di lokasi kejadian.
1: Pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya atas nama Rifki dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi SAR didukung berbagai peralatan mulai dari perahu karet, peralatan water rescue, peralatan medis hingga sarana komunikasi. Basarnas Jember mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di wilayah pantai selatan Jember yang memiliki gelombang dan arus cukup kuat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Kelangkaan singkong di Kabupaten Bondowoso dalam sebulan terakhir membuat harga bahan baku tape tersebut melonjak tajam dari Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Hal tersebut membuat sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal terpaksa mengurangi produksi tape. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Disko Perindak Bondowoso bergerak cepat merespon keluhan pengusaha tape yang terdampak kelangkaan bahan baku singkong. Sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di sentra industri tape Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal dilaporkan mengurangi produksi akibat melonjaknya harga singkong dalam sebulan terakhir. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, Disko Perindak turun langsung menemui para pengusaha tape di Kecamatan Binakal. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi para pelaku usaha bukan hanya sulitnya memperoleh bahan baku, tetapi juga keterbatasan modal kerja. Kepala Disko Perindak Bondowoso Hergiar Yuli Pramanto mengatakan, pihaknya menemukan sebagian besar pengusaha tape mengalami tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga singkong yang cukup signifikan. Menurutnya, ketersediaan singkong saat ini memang terbatas sehingga memicu kenaikan harga dari sekitar Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Kondisi itu menyebabkan biaya produksi meningkat dan tidak sebanding dengan harga jual tape di pasaran.
4: Jadi, yang ada di kota-kota besar, biarkan kita perbaiki. Dan juga kita alhamdulillah sudah punya booth yang ada tenaga produksi, ya, fasilitasi produksi dan fasilitasi pemasaran yang nanti arahnya bagaimana semuanya membantu. Saya juga mengajak teman-teman kami di sini untuk tidak hanya sekedar mendapatkan data, tapi juga nanti mendampingi sampai.
3: Meski begitu, Hergier menegaskan, tidak semua pengusaha tape mengurangi produksi. Beberapa pelaku usaha yang punya modal cukup masih mampu mempertahankan kapasitas produksinya. Sebagai langkah tindak lanjut, Diskoprindak berkomitmen menjembatani para pengusaha tape dengan pihak perbankan agar memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Dalam mewujudkan pendidikan yang merata, Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mendorong sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kondisi kemampuan siswa yang beragam, nantinya para guru didorong untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso